seempat beranak yang dikhuatiri hilang selepas memasuki hutan di Gua Musang pada 29 Ogos lalu. Bomboi dalam kenyataannya bersedia dan akan menggerakkan 4 anggota berkenaan, 4 anggota dari Balai Bomboi dan juga penyelamat Gua Musang serta 6 maling gunung dari Gua Musang. Operasi SAR berkenaan diketuai JBPM Perak. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan.

0: Dulu, datu nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

Cikgu nama I pula. Kadang-kadang kebeh kongor ke ngelim pala sti. Alah, lagu mana untuk ngelim pala ni. Kadang-kadang kebeh bunga tak peha juga. Tak leti juga lah dengan orang ni. Nak kata tak ada lesen. Mesti ada lesen bawa kereta. Muka ada bawa kereta tu deh. Tapi tak tak cakap leti juga undi-undi atas jalan raya tu lagu mana deh. Oh, macam-macam jenis pesing lah. Bawa keretanya deh. Jadi jenis pemandu ni ada belako. Tak kira lah gialah mana pun deh. Oh, gialah bandar, awak cara bandar. Oh, masuk pula dalam kapung, cara kapung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah deh. Oh, bawa kereta tu.

masuk kelas memandu dulu, dengar kau tidak? Gapa dia hok cikgu ajar? Kalau lalu, kau alah bulatai tu siapa hok kena gerok dulu, siapa hok kena berhenti. Lepas tu kalah lah kita ni dalam perjalanan. Ada double lain kau gapa. Tak boleh motong deh. Macam-macam lagi lah sebenarnya. Hok perlu kita tahu bila kita buat kereta ni. Jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Kereta kecil je. Tapi ni ambil ruang tu sampai dua. Parking ke dia sore. Lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahulah juga Mek Bunga pun deh. Cumanya kita ni sebagai pemandu, biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling petih sekali. Pandulah secara berhemat.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go kita berako.
1: Seperti biasalah untuk waktu learningnya Syira, kita dah pun pukul 8.17 minit pagi ni kita nak bersama menerusi
2: segmen.
1: Jadi kepada anda semua yang mungkin rasanya nak teka-teka karakter yang kita main kek, boleh teka-teka selepas ni deh.
2: Betul.
1: Sekali lagi Syira, kita dah ada segmen apa?
2: Siapa?

0: Setiap Selasa 8:10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Jadi itu dia. Jadi anda kena dengar adalah karakter yang kita nak main cat ni.
2: Ya, betul, dengan Molek ke.
1: Lepas tu boleh telefon kita 743-3858-7488-030. Nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149-7401-54. Ataupun
2: kita sekarang ni pun tengah buat live TikTok di Kelantan FM juga, Abisha. Jadi kat mana-mana nak we jawapan melalui komen pun kita akan bacakan.
1: Okay, standby untuk dengar belaka karakternya. Ni dia karakter dia.
3: Aku sendiri akan pastikan tiada orang Melayu yang akan bangkit menentang orang Inggeris lepas ini. Itu janji kami pada orang Inggeris.
4: Kamu tengok depan mata kamu sendiri. Orang Melayu takkan boleh halau Inggeris. Kerana bangsa kamu adalah bangsa yang berpecah belah. Never united. And that's why you are weak. Orang kamu belot pada kamu sendiri. Orang Melayu sangat mudah dibeli. Sebab itu, bangsa kamu akan sentiasa dijajah.
1: Itu dia.
2: Dia main dengan orang putih hari ni.
1: Mak Saleh tu, dia kecek orang putih. Mak Saleh tu kecek orang putih pula. Mak Saleh tu tapi dia kecek Melayu.
2: Ya, betul. Tapi jangan pendengar kita orang putih. Perang-perang je.
1: Alright, jadi kepada anda semua yang nak bersama dengan kita, boleh dah telefon kita tu. 743-3858-7488-030. Oh ya, cerita gapo yang kita main ke karakterius ni tu. Lepas tu siapa pelakon dia. Okay, di talian kita ada pemanggil kita yang pertama kita pagi ni. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Abang apa dia senyap?
1: Dia tak si kece.
2: Mungkin dia duduk tengah fikir filem gapo tu Abang Syahid.
1: Biarlah. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya. Bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kerai.
5: Ya, Syah.
2: Pak Deng sihat kau? Kau duduk dalam kereta pula Pak Deng eh?
1: Bunyi pun dalam kereta tu.
5: Dekat dalam kereta, dekat klinik bandar tadi.
2: Beradu dah lah tu.
5: Nah, boleh tinggi pagi.
1: Patut dengar suara sirar bunyi dari belakang tu pun.
2: Pak Deng kat tak boleh pisah dengan suara Syira.
1: Okey Pak Deng, cerita apa sana Pak Deng kalau Pak Deng dengar karakter yang kita main saat ni tu?
5: Benar-benar itu minggu lepas tu Syira tu jawab salah kita.
2: Itu salah jadinya Pak Deng bawa jawab itu ke hari ni.
5: Mak Kilau pulak lah kebakit saya tak lawa tu.
2: Okey Mak Kilau.
1: Okey. Suara siapa saat ni tu kita ke udara ke tu?
5: Tahu lah, mau datang ke apa, tahu sorok tu ingat dah. Tahu ingat dah 2022 tu.
1: Sorok, Hak Jatian saat ni tahu sorok siapa dia? Dia ada dua,
2: ada dua sorok tu, Pak Deng.
1: Dia ada dua sorok tu situ tu.
5: Dah nama kasih dah minggu lepas
1: tu. Dah nama minggu lepas.
2: Tak kira, Pak Deng. Tu tak kira dah, kita tahu dah kertas soalan.
1: Alright, terima kasih Pak Deng.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu cerita Mak Sekilau tapi dia tak tahu siapa sorok siapa saat itu.
2: Minggu lepas dia jawab hak tu.
1: Hak ni siapa dia pula ni?
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni?
6: Iwe
2: tahu ke?
6: Yo.
2: Mana main dengan selur tu? Takut ke habis syah ke?
6: Ujian ni ladak dia.
1: Wah, dia jadi jeng pagi ni ni. Okay, Iwe, cerita ke apa sana ni, Iwe?
6: Cerita makilah, tak tahu tahu apa ni.
2: Orang batuk suruh belajar dulu, Iwe. Sebelum telefon.
6: Tak belajar kan? Muka tak pandai dia kat belajar.
2: Kita lalu dia kak.
1: Okey, duduk tepi jalan tu, duduk molek lah deh. Jangan duduk main yang lah ke tengah jalan tu.
6: Duduk molek tu, rumah tepi jalan.
1: Rumah tepi jalan, beres lah.
6: Mari rumah,
1: beri
6: rumah.
1: Eh?
6: Rumah
1: orang sakit eh?
6: Nama
1: dia Kak Salmiah. Nama, tak ingat dah namanya.
6: Apa
1: tak ada
6: apa lain
1: tu.
6: Tawel
1: lah tu.
6: Tawel kat mana?
1: Adalah kat Tawel tu dekat dengan apa ni orang panggil kapal situ tu. Dalegu. Bukan Dalegu situ.
2: Kita tak ingat tu.
1: Tak ingat.
2: Nama tepat.
1: Nama tepat tu. Muka kita tak besol ni.
2: Tapi kita tahu Tawel lah. Tahulah Iwe ni pun.
6: Dia. Kapal lain tu. Kedalegu kapal lain.
2: Kita
6: tahu tu.
2: Yalah.
1: Baik, weh. Terima kasih, weh. Itu dia. Iwe tahu bere. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu?
2: Kak Weh ke?
7: Kak Weh.
2: Janganlah Kak Weh.
1: Dia mari dengan suka dulu.
2: Dia mari dengan suka. Dia habis dengan ngepek.
7: Tak ni pun rasa putus. Kata tak lihat. Dia tak ni pun asyik dah lain putus.
1: Kak Weh dah kau sakninya.
7: Putus dia tadi.
2: Kita ni gak ada hello. Sore.
1: Syiram ngepek dah sakni. Masa kita off mic sakni.
2: Kak Weh dengar ada petik kafe lagi kita main ke tadi?
7: Dengar tadi. Lagu pasal kapal ni juga lah tembok juga kita apa.
2: Ah, tembok lah asal boleh.
1: Tak apa tu cerita apa tu ceritanya?
7: Kita Mak Kila.
2: Okey.
1: Sorok saat ni tu?
7: Edi Putra.
2: Sorok, confirm ke tu?
7: Edi Putra.
1: Edi Putra?
7: Abim Putra.
2: Adi pula dah. Jadi A jadi A pula dah.
7: Putra lah.
1: Adi Putra lah.
7: Ya.
1: Alright. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Weh dia kata Adi Putra. Tapi sebenarnya nama dia Adi Putra.
2: Adi Putra. Ya, belik sikit lah. A-I sikit.
1: Halo. Dia mari dengar potuh puluk dah. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Siapa ni?
8: Amy.
1: Cerita apa, Amy?
8: Mak Kilau.
1: Pelakon?
8: Edi Putra ni.
1: Edi Putra?
2: Nigu Amy ni.
8: Tak nigu.
1: Alright. Terima kasih, Amy. Halo, Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
1: Ni orang macam ni. Orang macam ni sekali dia bisa-bisa.
2: Biar betul lah Kak Syimah eh.
1: Cerita apa sahaja Kak Syimah?
9: Kita tu makilah tapi Adi Putra tu seorang tu.
2: Yo, kau Kak Syimah eh, confidentnya dia.
1: Eh, biarlah Adi Putra tu kecek Melayu tu, kecek putih tu nama berapa? Yang kecek
9: putih tu orang
1: tak kena sebut. Tak
9: kena sebut? Nama dia sebenar sikit.
1: bila
9: masuk TV kau pergi mari?
1: Bukan masuk tu, big dah.
9: Tu
1: dah kau
9: tengok
1: kentia
9: tu.
1: Allah
2: gimana? Tu
1: betul
2: kemarin. Berita kemarinnya Kak Syimah eh.
9: Allah.
2: Tak apalah, tapi boleh tengok gambar-gambar dalam Facebook kita.
9: Tak apalah, nak tanya raja je anak dengar.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Syimah.
9: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Kita bersama dengan Kak Syimah kita macam deh. Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Pak Suli.
10: Yo.
1: Tengah hari ni buat seli. Mana?
10: Tak boleh biar buat mana. Buat seli ada. Tak ada rezeki buat seli. Buat mana biar.
2: Belah lah. Lu ayat dia.
1: Lu ayat dia kat kereta.
2: Kat orang tanya je.
1: Buat seli. Cerita ke apa sana buat seli?
10: Cerita Mak Kilau.
1: Cerita
2: Mak Kilau. Lepas tu sorongnya sorong siapa?
10: Edi Putra.
1: Edi Putra? Edi ke Adi?
10: Putra.
1: Betul lah Putra tu. Adi ke Adi? Pak Su?
10: Ya.
1: Berapa kali tengok cerita ni, Pak Su?
10: Tak, Pak Su tengok sekali baru.
2: Okeylah, dimaafkanlah. Tak tahu Adi ke Adi tu.
1: Tak apalah, Pak Su dah ya.
2: Terima kasih banyak, Pak Su.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia deh. Bersama dengan siapa saat ni tu?
2: Pak Suli kita.
1: Kita nak ambil lagi pemanggil, tapi sebelum tu kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Wada Raha. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Masih lagi terus bersama mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka deh. Lain 8.31 minit pagi, kita masih lagi Syirah bersama dengan menerusi rancangnya Siapa Tu.
2: Abisha, kita selain daripada kita ambil pemanggil ni, ada juga orang atas WhatsApp jauh nak jawab ni Abisha.
1: Dia kata gapo tu?
2: Dia ni takut Syirah tak alert dalam WhatsApp ni, pergi tegur juga dalam live ni. Baca WhatsApp tu. Apa ada kita ni? Dia kata filem Mak Kilau.
1: Okay.
2: Kebangkitan Pahlawan, suara Adiputra, arahan Syamsu Yusof. Dia bagi siap dengan pengarah. Tahun 2022. Pak Deng Batu Pak kata. Dan seorang tu Jeff Andre Fayyad sebagai Kapten Syirah. Kata Pak Deng. Tapi ada dua orang masalahnya Pak Deng.
1: Betul.
2: Pak Deng tak cukup markah ni.
1: Alright. Baik, kita nak ambil bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yah.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Yah.
3: Selamat
2: pagi. Kak Yah. Kak Yah agak semangat pagi-pagi. Agaknya Kak Yah dengar ke petik film kita pagi ni tu?
3: Dengar juga uduh-uduh tu. Baru ni jawab dah tu.
2: Baru ni jawab dah, tapi baru ni salah lah deh.
3: Adiputra dengan Mak Kilau.
2: Adiputra dengan Mak Kilau. Betul ke tu? Dalam filem Mak Kilau.
3: Ya.
1: Okey. Dia kata Mak Kilau.
2: Dia kata dah Mak Kilau dah yang ambil dua-dua goma belakang dah lah.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Yah.
2: Terima kasih Kak Yah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Kak Sah Pulau Melaka.
1: Kak Sah dari Pulau Melaka. Okey Kak Sah, cerita ke apa tadi Kak Sah?
3: Ceritanya Mak Kilau tu. Aku tu Adiputra.
1: Adiputra.
2: Patut hak orang putih tu, hak orang putih tu nama apa?
3: Tahu nama dah putih, kokek-kokek tak tahu putih.
2: Tak sebut dah kita.
3: Tak sebut
1: dah
3: kita.
1: Alright.
2: Soalan payah saya minggu ni.
3: Payah saya tu putih tu.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih tu.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi bersama dengan Kak Sah kita dari Pulau Melaka sana ni dah.
2: Habis Sah. Ada juga daripada kita punya live TikTok ni.
1: Dia kata gap apa Syirah?
2: Dia kata Assalamualaikum DJ Syirah dan DJ Syah, selamat pagi. Yang bercakap Inggeris tu Captain Shares.
1: Captain Chef.
2: Dalam filem Mak Kilau. Kita nak nama you sebenar. Bukit watak dalam filem itu.
1: Nama hak betul dia. Nama hak luar lakon ni.
2: Nama hak luar lakon ni. Nama dalam IC dia.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
5: Kak Yah.
1: Kak Yah wakar baru ke?
5: Ya, ya.
2: Kak Yah wakar baru. Dengar ke petik film kita saat ni tu?
5: Dengar tapi tak jelas mana.
2: Tak jelas mana. Nak suruh habis Syah main ke sekali lagi ke?
5: Boleh.
2: Cuba main ke
1: habis Syah. Dengar Kak Yah deh.
6: Okay. Aku sendiri akan pastikan tiada orang Melayu yang akan bangkit menantang orang Inggeris lepas ini. Itu janji kami pada orang Inggeris.
7: Kamu tengok depan mata kamu sendiri. Orang Melayu takkan boleh halau Inggeris. Kerana bangsa kamu adalah bangsa yang berpecah belah. Never united. And that's why you are weak. Orang kamu belot pada kamu sendiri. Orang Melayu sangat mudah dibeli. Sebab itu, bangsa kamu akan sentiasa dijajah.
1: Itu dia Kak Yah.
2: Soalnya siapa tu?
5: Soalnya tu Adiputra.
2: Dia yakin tak yakin. Patut filem tu filem ke apa?
5: Filem Mak Kilau.
1: Filem Mak Kilau. Okey, filem Mak Kilau, dia ada tajuk umum dia tu.
2: Filem Mak Kilau patutnya ada tajuk dia belakang pula. Gapo dia?
5: Tak ingat dah.
1: Tak ingat dah.
2: Makan tak penuh ni Kak Yah, makan tak penuh.
1: Kita wilah 70%.
2: 70%.
1: Okey, terima kasih Kak Yah deh.
5: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Yah kita dari Wakah Baru. Sebelum tu bersama dengan Kak Yah Jabi, bersama dengan Kak Soh kita. Jadi kita nak beribu dulu seketika lepas ni. Kita nak wayak lah cerita gapo kita main ke karakter dia saat itu.
2: Ya, nyanyi kok kena tahu tu.
1: Ini dia, kita nak beribu bersama dengan Eli Mazlin dengan lagunya Usah Ditambah Bara Yang Tersipir.
2: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belaka.

0: Tidak bersama dengan usaha ditambah bara yang tersiper dari persembahan Ellie Mazling. Baru saja menghiburkan kita semua yang tetap setia lah bersama-sama dengan kita. Learning bila-bila duak hijau tu bila-bila dengar Kelantan FM.
1: Terima kasih lah. Kalau tidak, memang kena buka seumur Kelantan FM lagi-lagi kalau ada habis Syah dengan Syirah.
0: Pape jual ikan.
1: Gitulah. Boleh juga kalau kita jual ikan lah. Aku rasanya habis
0: Syah. Syirah agak macam-macam selalu dia. Okey, ni kita nak cerita mengenai dengan apa ni karakter yang kita mainkan mengenai dengan siapa tu. Jadinya tadi kita dah mainkan karakter dia ramah dah yang bagi jawapan-jawapan ada betul, ada tak apa-apa betul dah. Ada yang dapat tak penuh jawapan dia dah. Jadi Syirah mungkin boleh royak lah ceritanya, cerita gapo ni Syirah.
1: Syirah royak cerita, Bisha royak siapa pelakon dan suara siapa deh. Okay. Boleh gitu deh.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Filemnya filem Mak Kilau Kebangkitan Pahlawan.
0: Okey, suara tadi tu suara milik Fatah Amin dan juga Jeff Andre Fiat.
1: Betul apa Syah sebut deh.
0: Boleh ke ikut lah. Salah kalau terplek nak lidah sikit biasalah deh.
1: Okey, jadi filem Mak Kilau ni apa Syah? Ialah sebuah filem biografi epik sejarah Malaysia tahun 2022 lah.
0: Okey.
1: Arham Syamsul Yusof berdasarkan skrip karangan beliau sendiri bersama Syahrudin Mak Dali untuk terbitan studio Kembara.
0: Okey, jadi filem ni juga turut dibintangi oleh Dato' Adi Petra sebagai tokoh watak utamalah senama Mak Kilau dan juga perjalanan bersama ayahnya Tok Gajah dan juga sahabat-sahabatnya berjuang mati-matian untuk menentang penjajah British satu ketika dulu. Turut bersama Betul Kusairi, Yayan Ruhian dan juga Johan Asyari yang menjayakan watak sebagai pelakon pembantu.
1: Dan filem Mak Kilau tu masa tu big hari tu habis hari memang orang kata gel-gel lah pakat kita ingat belakang deh.
0: Betul. Dan kutip pedio pun ratusan juta.
1: Iyalah, betul lah. Memang berjaya lah juga filem ni. Dan untuk betul lah, kita ni Hari Merdeka dah lepas dah. Tapi kita ada lagi Hari Malaysia pada 19 September. Okay. Jadi filem-filem lagu ni lah sebenarnya yang kita kena tengok habis.
0: Sebab kita nak tanamkan semangat dalam jiwa kita, dalam diri kita supaya kita terus menghargai apa ni pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita dan supaya kita terus kekal mencintai negara kita yang kita sayangi ni.
1: Betul, yang sedia ada dah damai ni kita janganlah biar kita ni dijajah semula, tak usah lagu tu.
0: Tak usah dah. Dia hak milik kita, jadi kita kena jaga
1: molek.
0: Okay. Teruskan bersama dengan kami ni, dia bersama dengan Fazura pulaknya nak bunyi lagu Can't Forget Me.
1: Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
0: Gu, kita belakang.

0: Itu dia bersama dengan 2J Yana Mary I. Lagu yang dipetik daripada filem Kush Kush Otahir tahun 2000. Dan kalau kita nak bayaknya mengenai dengan maksud untuk lagu ni lah sebenarnya Syirat eh. Tajuk dia nya 2J Yana Mary I ni maksud dia kau tak ingat aku pun.
1: Itulah maksud
0: dia. Eh dok, dia bukan mai air. Dia menceritakan mengenai dengan kisah perasaan kecewa sedih seorang yang mengingati orang yang dicintainya. Aha. Tapi dia merasa dirinya dah pun dilupakan.
1: Cinta tak terbalas lah tu. Sedih sungguh.
0: Jadi dalam persoalan ni timbul lah tanda tanya apa orang tu pernah buat gitu rapat dengan dia tiba-tiba seolah-olahnya lepas tu tak ingat dia.
1: Begitulah kehidupan.
0: Tahu-tahu ni kau orang lain.
1: Pula dah.
0: Bila ni kau dengar orang lain, jadilah matinya sekeping hati. Then

Putra 35, sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan ada segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuket Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Ya. Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tak ada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membanteras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontinjen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotuh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Koni Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan FM.

0: Yo, what's up? What's up? Good morning, guys. I'm Mr. Teeth. Now you are listening to Radio Kelantan FM. Radio Kelantan FM is the best.
1: Tahukah anda?
2: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka jompet dia licin, nak boleh belum gaji, tapi tak apa aku mangat. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar? Duit seakan berbelanja, habis duit bising-bising bantuan mana. Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: citarasa anda.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi di mana saja anda berada. Lain kita dah pukul 9.20 minit pagi dah, Syira.
2: Ya, kita berada di jam terakhir tapi kita ada masa lagi bersama dengan pendengar kita ni.
1: Macam-macam lagi kita nak kongsi kepada anda semua untuk hari ini. Jadi kena pakat dengar belaka lah. Walau di mana-mana saja anda berada. Kita nak kongsi mengenai dengan ni lah. Apa ni IPU tidak sehat kita ni.
2: Cuaca kita ni deh. Mungkin
1: indeks pencemaran udara.
2: Ya, betul.
1: Okay. Yang mana so lagi perkembangnya yang kita kena ambil perhati ya. Kuching dan juga Serian Samarahan di Sarawak mencatat KBCA IPU pada tahap sangat tidak sehat setakat pukul 8 malam tadi.
2: Betul tu Abisha. Dan Kuching mencatat 212. Serian 273.
1: Okay.
2: Manakala Samarahan 237. Jadi orang ramai dinasihatkanlah supaya lebih berhati-hati dan kurangkan aktiviti di luar jika keadaan udara tu tidak mengizinkan.
1: Okey, selain daripada itu juga 9 kawasan lain turut merekodkan IPU pada pada tahap yang tidak sehat. Antaranya di Shah Alam, di Kelang, di Petaling Jaya, Ceras, Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya lah.
2: Ya, Abisha. Jadi di Kelantan kita ni deh. Walaupun kita mungkinlah tidak berada di kawasan yang terbabit dengan IPU bacaan tinggi ni, tapi kita kena peka dengan keadaan air, kualiti udara semasa, kesihatan kita ni kita kena jaga, jangan dia ambil mudah lah.
1: Dan kalau kita tengok kemarin dalam perjalanan kita daripada Kota Baru nak pergi ke Gua Musir kemarin, sempena dengan program kita iaitu Kelantan FM Ambil Peduli, yang mana kita telah pun pergi ke Kampung Renok Baru, Gua Musir.
2: Ya, kita menziarahi, kita bertemu mata dengan kita punya pendengar setia lah, Abis Syahri.
1: Okey, Ken Tiau yang sekarang ni keadaan kesihatan dia tak berapa comel.
2: Ya.
1: Jadi kita pergi melawat dia sebab kita tahu dia adalah merupakan sebagai daripada pendengar kita yang dulu-dulunya kalau ada apa-apa radio tak bunyi ke frekuensi warna ke apa dia
2: yang melaporkan lah. Tapi Syira, walaupun kata baru lagi lah Syira dengan Kelantan FM ni Abis Syahri, tapi Syira rasa macam ish, bangga rupanya ada pendengar kita sampai tahap ni deh.
1: Betul.
2: Kita siapa je turun ke rumah dia tu, dia boleh dia apa ni orang kata sambut telefon, orang kata sangat ialah dia, kita nampak dia punya excitednya marinya DJ-DJ ni. Kemarin ada belaka.
1: Ada
2: Abis Syah, ada Azidi, ada dan Syira sendiri pergi jugalah. So baru kita boleh tahu lagu mana hebatnya pendengar setia kita di Kelantan FM ni.
1: Jadi itulah kita menghargai semua pendengar-pendengar kita. Syira deh, tak kira lah duduk mana, cerok-gerok mana sekalipun kalau dia kita kata kita pergi.
2: Gua Musir tak kira jauh pun kita pergi.
1: Cumanya dalam perjalanan ni kemarin kita nak rayaknya adalah kita tengok orang kata hujan kau nampak macam macam hujan, tapi sebenarnya bukan hujan tu, adalah
2: jerebu.
1: Bukit
2: jerebu juga.
1: Jerebu lah, bukit jelebu.
2: Bukit jelebu tu Negeri Sembilan. Salah tu Besha. Salah.
1: Jerebu lah, jerebu. Maksudnya apa ni, indeks pencemaran udara kita memang kita nampak walaupun kita ni tidak ketara sangat.
2: Ya, betul. Jadi kak, sebab tu kata walaupun diwar-war ke di negeri lain, tapi kita di Kelantan pun kena sentiasa peka jugalah.
1: Betul. Deh, kena sentiasa ambil tahu semua. Tengoklah di telefon kita tu boleh muat turun aplikasi kasih My Cuaca untuk kita nak tengok lagu mana perkembangan semasa kita, sama ada hujan, cuaca tak comel ke apa, semua-semuanya dikongsikan di sana deh. Okey, jom kita nak berhibur bersama dengan lagu dari persembahan Jiva Viva Lab.
2: Lagunya Jamilah.
1: Nama Jamilah ke?
2: Jamilah. Habis Syah ke tu?
1: Teruskan bersama dengan kami di Gupagi.
2: Kita belakang.

Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: Bersama dengan Ros Lamadu dengan lagunya Lemak Manis baru saja menghiburkan kita semua yang masih lagi terus setia bersama dengan kita. Lenny pukul 9.37 minit pagi dah kita ni. Ada hak tengah-tengah sibuk Lenny. Tak ada nak buat kerja. Banyak berdoa kijuk-kijuk air ni.
1: Tapi sambil-sambil tu dia dengar Kelantan FM, kira okey lah.
0: Sebab Lenny mudah je kalau kita nak pergi mana-mana pun kita boleh pakai dengar Kelantan FM. Kalau ada frekuensi-frekuensi yang rasanya terganggu, boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma je.
1: Semuanya di hujung jari. Lepas tu kena pastikan ada internet lah, ada teleponnya. Habis syakal tidak tak bunyi juga.
0: Tapi lo ni kebanyakan kawasan semua ada internet.
1: Betul.
0: Lah kada. Tak perlu bisa tak boleh bimbing apa semua. Sebab semua tempat ada belakang. Kita pergi ke mana pun Kapur Renuk pun ada.
1: Padahal masuk ke dalam kapur dia deh. Tapi tak boleh dengan molek-molek Kelantan FM.
0: Okey, jadi satu pengalaman baru juga bagi Syirah yang mungkin baru je menyertai keluarga Kelantan FM ni. Kemarin pergi masuk Pak Dalai Hotel ke mana pengalaman tu?
1: Dia gini, dia rasa teruja habis Syah. Dia rasa teruja. Lepas tu kita pun mula-mula penak tu memang ada lah sikit-sikit habis Syah.
0: Sebab kena kocok kereta dah.
1: Kena kocok kereta. Tapi kak suka lah sebabnya gugu kita ni belako, rakan-rakan DJ orang kata bergembira lah kita dalam perjalanan ni tu. Lepas pulak kita jumpa pulak dengan pendengar kita ni hok memang teruja apabila kita sampai ke rumah dia tu.
0: Jadi mungkin Lenny Kentiau tengah dengar kita juga ni. Lenny ni kita nak tanya lah Kentiau lah. Nak ucap selamat pagi untuk Kentiau kita yang berada di kampung Renuk Baru Gua Musir tu.
1: Kentiau tengah dengar radio dua-dua ke tu?
0: Sebab kemarin kita bagi radio ke dia dah.
1: Kita bagi radio juga. Dia ada dah radionya. Tapi kita bagi selaginya backup kalau katalah radio hang tu punuh. Kita jaga pendengar kita.
0: Sebab kita sayang semua pendengar-pendengar kita. Okey, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Itu dia, selamat pengantin baru lah kita ucapkan kepada pengantin-pengantin kita yang baru saja bergelar pengantin baru lah. Semoga kekal bahagia sehingga ke anak cucu.
1: Ya, amin. Dan ramai lah juga yang melangsungkan perkahwin ni masa cuti baru ni, Abisyah. Suka lah pok dia. Mungkin pergi honeymoon lah ni deh.
0: Cuti lagi lah tu. Okey, jadi Syirah sedar tak sedar kita ni. Dah kita dah sampai ke ujung-ujung dah pertemuan kita untuk kita bersama menerusi segmen Go Pagi kita ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang telah pun bersama-sama dengan kita, yang telah pun temek kita start daripada pukul 9 pagi tadi sampai lah ke pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi sepuluh skala kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur sekarang untuk kita ikuti berita ringkas sebelum kita kembali semula. Lepas ni ada penyapa kita yang akan terus bersama dengan anda. Siapa pulut ni?
1: Siapa kena tunggu?
0: Kena tunggulah sebentar lagi dah. Jadi kita nak mengundur diri dululah. Ada patung ke?
1: Patung tak ada nak buat.
0: Patung, sikit. Abang tak buat patungnya. Dah buat lah patung semula-semula. Tahu Abang Ju boleh jawab ke?
1: Abang Ju boleh jawab dia. Bukan kita kena pergi, kita kena pergi belajar dengan Abang Ju dulu.
0: Okey, cukup sampai sini dulu. Kami nak tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Tapi sebelum tu, jomlah kita siap-siap. Kita balik dulu, Syirah.
1: Jom, bye-bye. Jom, bye.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gubernur Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Naupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan pas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Seperti biasa, bersama Nuha untuk hari Selasa 8 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan juga dijauhkanlah daripada perkara yang tidak diingini. Dan kalau tengok cuaca, tengok berdasarkan jendela di tepi konti ni, cuaca di sekitar Wakaf Cik Ye hari ni diramalkan mengalami ribut petir lebat pada sebelah petang dan malam dengan suhu tertinggi mencecah 33 darjah Celsius dan suhu pada waktu pagi ni sekitar 30 darjah Celsius dengan keadaan sebahagiannya cerah dan berawan sebelum hujan bermula. Deh, kalau boleh selesaikanlah urusan luar sebelum waktu petang tu. Kalau ada urusan sangat-sangat barulah kita tubik. Tapi kalau nak tubik tu, tolonglah bawa payung. Dan yang mana naik motosikal tu, pastikan juga anda bawa berserta dengan baju hujan sekali. Kalau dok alah balik hijau nanti albasuh alberjeruk. Dan juga yang mana ialah seperti semua dapat maklum lho ni ke musim jerebu. Kalaulah kita tidak ada apa-apa aktiviti ataupun sebarang urusan penting, elok kelah tubik. Kalau tubik pun kalau boleh pakai mask dan pakai pakaian yang sepatutnya lah. Lagi-lagi jerebu ni dia boleh sangat cepat efek kepada anak-anak. Jadi sama-samalah kita pakat bring up. Baik, seperti biasa sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Tapi sebelum tu, ini dia lagu dari Eda Izrin featuring Aries, Jangan Curi Adik Saya. Tapi kalau dia habis nak mari curi gua macam nak pasir dua nak guana adik dia. Terus lain yang dulu gua galik ada semua.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak cakap habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampu eh, hidup pun lebih tenang.
3: Relax, brother. Relax lah.
4: Relax, santai bersama Kelantan FM.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat hijau-hijau lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok seumur sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: Info Sukan edisi Selasa 8 September 2026. Sabah kuasai para olahraga 3 rekod kebangsaan tercipta. Kontijen Sabah terus mendominasi saingan para olahraga para sukan Malaysia Para Sukma Selangor 2026 selepas meraih 14 pingat emas di Stadium UiTM Shah Alam. Antara penyumbang emas ialah Eljo Gotuoh yang mengungguli acara lompat kijang T20 lelaki dengan lompatan sejauh 13.95 meter, manakala Hazmi Bistani menjuarai rejam lembing F12 lelaki menerusi catatan 30.24 meter. Sabah turut menguasai acara 400 meter T20 apabila Nurul Sahada Hawani Abdullah memenangi kategori wanita dengan catatan 1 minit 54 saat, manakala Renaudri Reme menjuarai kategori lelaki dalam 49 minit 48 saat. Dalam pada itu, Muhammad Hafiq Hizwan dari Melaka mencipta rekod kebangsaan dalam acara 400 meter T46 lelaki selepas mencatat 54 minit 7 saat untuk meraih emas. Saingan para olahraga diteruskan dengan pelaksanaan langkah pencegahan dan pemantauan susulan keadaan jerebu termasuk menghadkan tempoh setiap sesi pertandingan kepada maksimum 2 jam. Sementara itu, di Aquatik Selangor, perenang cilik tuan rumah Alicia Arina Muhammad Khairul Azli mencuri tumpuan apabila memperbaharui rekod kebangsaan pada penampilan sulungnya di temasha berkenaan. Perenang berusia 12 tahun itu memenangi acara 100 meter gaya bebas wanita S14 dengan catatan 1 minit 4 saat mengatasi rekod kebangsaan miliknya sendiri 1 minit 7.34 saat yang dicipta pada kejohanan sirkuit FMSNM Para Siri 2 Palang 2026. Di Pusat Dagangan Antarabangsa Selangor SITC, atlet para powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad turut mencipta rekod kebangsaan baharu selepas melakukan angkatan terbaik 86 kg untuk memenangi emas kategori lightweight bawah 61 kg wanita. Angkatan itu mengatasi rekod kebangsaan 85 kg miliknya sendiri dengan kejayaan berkenaan lebih bermakna selepas atlet berusia 38 tahun itu hampir tidak menjamah makanan selama 2 hari bagi memastikan berat badannya menepati had kategori pertandingan. Pada hari ketiga temasha, Sabah mendahului carta pingat dengan 26 emas, 15 perak dan 15 gangsa diikuti Selangor di kedudukan kedua dengan 19 emas, 14 perak dan 16 gangsa. Manakala Sarawak ketiga dengan 15 emas, 12 perak dan 16 gangsa. Para Sukma 2026, Syazwani cipta hat-trick emas. Atlet para tempin bowling Sarawak Nur Syazwani Marais mencipta hat-trick kejuaraan dalam acara perseorangan wanita TPB4 selepas sekali lagi meraih pingat emas pada Para Sukma Selangor 2026. Kejayaan itu menyaksikan Syazwani meneruskan penguasaannya dalam acara berkenaan selepas turut muncul juara pada Para Sukma Kuala Lumpur 2022 dan Para Sukma Sarawak 2024. Aksi di Sunway Megalens, Bandar Sunway, Syazwani tampil cemerlang apabila mengumpul 1,094 jatuhan pin menerusi 6 permainan dengan catatan 166, 183, 188, 190, 211 dan 156. Wakil Tuan Rumah Eliana Johari pula sekadar meraih perak dengan 1,026 jatuhan pin, manakala seorang lagi atlet Sarawak Azira Jalani membawa pulang gangsa selepas mencatat 966 jatuhan pin. Sementara itu, acara terbuka campuran TPB2 menyaksikan Wakil Sabah Muhammad Haikal Azani Azman meraih pingat emas dengan 990 jatuhan pin. Pingat perak menjadi milik Wakil Perak Muhammad Syaiful Mustafa dengan 935 jatuhan pin, manakala Nizamuddin Syahidin juga dari Perak meraih gangsa dengan 906 jatuhan pin. Dalam acara perseorangan lelaki TPB4, atlet Kedah S. Josh Daniel Shan muncul juara selepas mencatat 1,336 jatuhan pin. Muhammad Razif Iskandar Abdul Muiz dari Selangor meraih perak dengan 1,268 jatuhan pin, manakala Muhammad Harits Asfar Hazlan dari Terengganu membawa pulang gangsa selepas mencatat 1,264 jatuhan pin. Sekian Info Sukan edisi Selasa 8 September 2026.
1: Info Sukan Kelantan FM.

0: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusuf dari Kulana. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ Nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi pagelak. Terima kasih, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

dia tu lagu mana deh. Oh, macam-macam jenis pesing lah. Bawa ketonya deh. Jadi jenis pemandu ni ada belako. Tak kira lah gialah mana pun deh. Oh, gialah bandar, buat cara bandar. Oh, masuk pula dalam kapung, cara kapung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah deh. Oh, bawa keto tu masa-masuk kelas memandu dulu. Ah, dengar kau tidak? Gapa dia orang cikgu ajar? Ah, kalau lalu kau alah bulat tu siapa hok kena gerak dulu, siapa hok kena berhenti. Oh, lepas tu kalah lah kita ni dalam perjalanan. Oh, ada double lain kau gapa. Tak boleh motong deh. Eh, macam-macam lagi lah sebenarnya. Hok perlu kita tahu bila kita buat keto ni. Oh, jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh, lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh, keto kecil dah. Tapi ni ambil ruang tu siapa dua. Parking ke dia sore. Oh, lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Eh, macam-macam jenis lah Mek Bunga jumpanya. Tak tahulah juga Mek Bunga pun deh. Oh, cumanya kita ni sebagai pemandu, biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling petih sekali. Pandulah secara berhemat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: anda.
1: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, kembali bersama Nuha untuk jam yang kedua. Dan semua orang tahulah deh, kalau ni musim jerebu dan tidak kurang sama juga, Kelantan turut terkena tempias yang sama. Jadi bagi orang dewasa, jerebu ni mungkin sekadar jadi kemato pedih, tekuk kering ataupun batuk. Tak? Tapi untuk kanak-kanak, pendedahan kepada udara tercemar boleh memberikan kesan yang lebih cepat. Sebab paru-paru dan juga saluran pernafasan mereka masih lagi masih sedang berkembang. Jadi bila mereka batuk dan ada simptom hidung berair, mata pedih, mungkin kelihatan macam tak ada gapo ataupun Allah sekejap jatuh nanti sembuh balik ke. Jangan pandang ringan gitu deh. Kalau kanak-kanak ataupun anak-anak kita ni mula mengalami wheezing, bernafas laju ataupun tercungap-cungap ataupun ayuh nak kecek, sesak nafas disebabkan sesema yang teruk, ia tak boleh sesekali kita pandang ringan. Ketika jerebu ni lah, kalau boleh kurangkanlah sebarang aktiviti luar. Kalau tidak ada hijau penting tu, kurangkanlah deh. Dan sambil-sambil tu juga, pantaulah bacaan IPU dan pastikan anak-anak kita yang berisiko, contohnya yang ada asma, mengikuti pelan rawatan seperti yang diarahkan oleh doktor. Dan kalau anak-anak kita ni ada masalah untuk bernafas yang sangat serius ataupun tiba-tiba pula bibir tu nampak macam biru, nampak pucat lesi, tolonglah pergi ke klinik dan juga hospital yang berdekatan. Kalau kita orang dewasa ni pun rasa macam pedih dah ke ataupun sakit-sakit di bahagian tekak yang sangat-sangat, ini apatah lagi kalau kanak-kanak yang terkena efek daripada jerebu tu. Jadi sebelum pergi kepada lebih teruk, baiklah kita dapat ke rawatan rawatan awal lah sebelumnya jadi benda yang makin teruk. Baik, sebelum tu kita nak dengar dulu ini lagu persembahan dari Him Rinting Mas Anok Tok Lebay. Terus layan dulu Gugalik ada semua.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puan ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Okey, baik. Kembali semula bersama Nuha. Pukul 11.30 minit pagi. Dan hari ini kita didatangi dengan dua orang tetamu istimewa. Assalamualaikum, puan berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih kerana sudi menerima jemputan untuk datang di Konti Wow Kelantan FM. Dan untuk tajuk hari ini, menelusuri seni kraft anyaman kercut. Kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu di sebelah kiri, iaitu Puan Zaitun binti Muhammad Zaid, Breaker Kraftangan Malaysia, Cawangan Kelantan. Dan di sebelah kanan ni, Puan Fazli Yoton. Katanya tadi buah-buah suruh basuh katun. Iaitu syarikat warisan anyaman kercut dan kraft 3M Usahawan Kraft Negeri Kelantan. Dan bila kita kecek pasal kraft tangan ni, kalau tengok di depan lah ni, kita ada buat live di TikTok dan juga di Facebook, macam-macam kenenyo lah. Berasa nak sahut belakang ada depan mata tu deh. Dan juga yalah, ada yang tahu dan kepada yang ada yang belum lagi tahu, anyaman kercut ni sebenarnya ialah seni kraft tangan tradisional yang menghasilkan barangan contohnya macam tikar ataupun beg dan juga bakul yang menggunakan batang pokok kercut. Betul, puan?
1: Okey, betul.
0: Jadi boleh puan jelas ke ataupun cerita mengenai projek pembangunan kemahiran komuniti ataupun PPK?
1: Okey, terlebih dahulu saya terangkan secara ringkas.
0: Baik.
1: Berkaitan dengan salah satu program utama Kraft Tangan Malaysia, iaitu program pembangunan kemahiran komuniti kraft. Okey, di bawah program ini terdapat dua komponen utama. Okey, yang pertamanya adalah pemerkasaan komuniti kraft yang melibatkan usahawan yang sedia ada yang telah berdaftar dengan Kraft Tangan. Yang keduanya, okey, yang menariknya hari ini, okey, kita akan ceritakan berkaitan dengan komponen kedua yang kita panggil sebagai pembangunan komuniti kraft ataupun di bawah projek ini kita panggil projek pembangunan kemahiran komuniti yang dipanggil singkatannya PPKK.
0: PPKK.
1: Okey, tujuan okay, kita mewujudkan PPKK ini adalah untuk mewujudkan komuniti baharu supaya yang terlibat secara langsung ni dapat menjana pendapatan.
0: Okey. Dan juga sambil-sambil tu boleh juga puan ataupun Kak Tun kita cerita pengalaman di sepanjang untuk sertai projek pembangunan kemahiran komuniti ataupun PPKK bacok ini, puan.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Berkenaan dengan pengalaman saya semasa mengikuti Makma PPKK di bawah anjuran Kraft Tangan Kelantan.
0: Baik.
2: Sangatlah baik. Sebabnya sebelum-sebelum ni kita memang tak kenal apa itu kercut.
0: Betul.
2: Bagaimana pokok kercut orang kata. Mungkin bukan saya seorang, mungkin ramai lagi orang lain tak kenal kan. Tapi bila kita berada bawah bimbingan komuniti, kita kenal. Saya mula mengenali kercut ni semasa mengikuti makma yang dibuat oleh Kraft Tangan lah.
0: Start daripada situ.
1: Fasa pertama.
0: Untuk berkenalan dengan kercut ni.
2: Berkenalan dengan kercut ni. Tengok secara nyata bagaimana pokok tu. Jadi semasa program makma tu, kita diajar cara buat fika.
0: Okey, puan. Macam pokok kercut tu, boleh puan cerita dia gana rupa bentuk dia atau ada akar yang menjalar ke? Sebab Nuha pun dan Nuha percaya pendengar, ada sesetengah pendengar yang juga belum tahu macam mana rupa bentuk pokok kercut tu, puan.
2: Dia pokok kercut ni sejenis tumbuhan yang hidup meliar di kawasan paya. Kawasan tasik, kawasan tepi-tepi sungai.
0: Baik.
2: Dia adalah sejenis pokok yang nak kata macam padi, bukan. Cuma dia straight je. Sebatang dia naik, lepas tu dia ada buah.
0: Daun dia pun tidak meribun sangat.
2: Dia tak ada daun. Dia hanya ada batang. Sebab tu kita panggil batang kercut.
0: Batang
2: kita
0: kercut.
2: Bukan panggil daun sebab dia tak ada daun.
0: Sebab dia tak ada daun langsung.
2: Daripada batang tu, dia akan adalah macam serumpun. Serumpun akan ada anak yang naik, anak-anak baru. Jadi benda tu akan merebak.
0: Dia budah naik membiak juga lah kecut ni.
2: Bila kita ambil, pokok baru akan naik.
0: Okay.
2: Kalau orang dulu-dulu, Batang Kerecut ni dia buat ikat padi.
0: Padi humor dek kalau ada dengar.
2: Ikat padi, ikat go ni nak... Kita nak cerita makna pokok kerecut ni adalah sejenis pokok yang kuat.
0: Oh.
2: Yang sampai boleh buat tali. Apatah lagi untuk buat tikar kan.
0: Maaf kalau Nuha tanya. Dia lebih kurang macam akar bani ko?
2: Bukan. Dia bukan dia macam lain. Akar.
1: Dia semacam, kalau kita tengok rupa dia macam rotan yang panjang.
0: Okay, okay.
1: Dia berwarna hijau. Di dalam dia berongga. Macam puan, straw lah. Okay, kita bayangkan macam tu.
0: Kayak gitu boleh bayar ke dah. Sebab dia tak ada daun. Dia straight gitu lah deh.
2: Kalau penonton nak tahu lebih detail boleh Google je. Tulis kerecut dia akan keluar macam-macam cerita lah. Boleh tahulah sejarah kerecut tu macam mana.
0: Okay. Dan bila puan sebut pasal makmal tadi ke? Tempoh masa dia makmal ni macam mana sebenarnya puan?
2: Makmal ni yang pasal satu hari tu, kita buat 4 hari.
0: Okay.
2: Kita diajar mengenali pokok, bagaimana proses pokok dibuat, bagaimana kita nak adunkan warna, campurkan warna untuk mengeluarkan, menjadikan satu warna yang menarik. Contoh kita nak warna hijau yang menarik.
0: Baik.
2: Warna apa yang perlu kita gabungkan? Jadi pegawai kerahtangan yang terlibat dengan program tu mengajar kami lah. Jadi kami fahamlah sekarang macam mana nak jadikan warna-warna menarik untuk kami lahirkan beg-beg yang comel gini kan.
0: Ya, maksudnya akhir ada pegawai yang akhir hurai kalau warna ni campur dengan warna ni akhir jadi hijau comel gini.
2: Betul.
0: Oh memang tadi lagi Nuh ada berasa di luar konti tadi lagi comel-comel belakang macam beg macam apa ni kita panggil ke dihasilkan daripada pokok kerecut ni unik. Kalau macam muk-muk saya ke berahi benar lah deh letak-letak kain semayir ataupun nak bawa pergi mana-mana jari dah lah ni kita tengok orang pakai big gini sebenarnya. Dan bagus jugalah dengan adanya orang kata macam program untuk menaikkan semula hasil kraftangnya yang menggunakan pokok kerecut ni puan. Dan juga kita berbalik pula juga kepada puan. Jadi boleh puan terangkan sedikit semanyuk sepanjang proses pembuatan produk anyaman kerecut ni pada pandangnya puan, potensi produk anyaman kerecut ni boleh pergi sejauh mana?
2: Terima kasih.
0: Baik,
2: kalau
0: sama.
2: Mengikut pandangan saya, memang anyaman kerecut ni boleh pergi jauh. InsyaAllah boleh mendunia. InsyaAllah. Sebabnya selama saya keluar event bawah anjuran kerahtangan ke mana-mana, contohlah Perak, Kuantan,
0: baik,
2: Johor, KL, sangat ramai peminat anyaman kerecut ni. Boleh dikatakan apa yang saya bawa mesti habis. Contoh saya baru je balik daripada Teluk Intan.
0: Baik.
2: Beg-beg yang saya bawa semua sold out.
0: Habis licin. Pakat dah berebut nak beli dia.
2: Jadi orang semakin hari semakin faham.
0: Yeah.
2: Mereka mengenali apa itu kerecut dan bagaimana kerecut itu boleh dipakai sebagai salah satu orang kata hiasan dalam rumah. Kegunaan harian pun boleh. Contoh macam tikar. Tikar tu kalau mengikut kepada beberapa orang pengguna yang lama, dia kata dia ada tikar yang dah berusia 30 tahun. Masih elok lagi. Seorang Cina daripada Kuantan, dia datang jumpa saya, dia cakap, "Mek, aku beli tikar 30 tahun dah. Tapi tikar tu masih elok lagi," dia cerita. Cerita dia tu sampai boleh tarik 10 pelanggan saya hari tu.
0: Tu baru YOLO kata puasa pembeli dia. Allah membeli, menang memakai.
2: Saya pun terkejut. Aku 30 tahun. Nanti betul. Aku beli masa aku melahirkan anak perempuan. Sekarang anak perempuan tu dah 30 tahun dah, dia kata. Tikar tu masih elok lagi. Masya Allah.
0: Mungkin tuannya juga memang jenis gemak tu satu Dan hasil kualiti asal daripada pokok kerecut yang dijadikan sebagai tikar tu juga orang kata sangat-sangat.
2: Sebab tikar kerecut ni dia boleh tahan air. Kalau kotor basuh je tak ada masalah.
0: Dia tidak mudah kembir juga puan Zaitan.
2: Tak.
1: Sebab dia memang sebatang. Dia tidak dibelah. Begitu.
0: Okey, faham.
2: Lepas tu bila tumbuh hanya spesies hidup dalam air ni, memang dia tahan dengan air.
0: Oh, memang puas hatilah kalau beli deh.
2: Puan Noha kena ada tu kat rumah.
0: Yelah, sebab kat rumah pun memang saya memang penggemar dan memang beli sokmo. Apa sahaja beg-beg yang berasaskan pokok kercuk ni.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik puan, sebenarnya banyak lagi kita nak kecek kira. Tapi kita berhibur dulu dari persembahan Westlife. Okay.

0: Okey, balik semula bersama Nuha dan dua orang tetamu yang cukup-cukup hebat untuk hari ini. Kita buat pasal beg yang dijadikan daripada pokok kercut. Dan bila sebut pasal pokok kercut ni sebenarnya, Puan, apa dia kata macam tujuan utama penganjuran PPKK ni dikira macam dijadikan?
1: Okey, objektif utama penganjuran PPKK ni.
0: Baik.
1: Okey, yang pertamanya dia nak bagi pendedahan dan nak memupuk minat komuniti kraft yang baharu ni dan mengenal produk kraft tangan Malaysia ni.
0: Yeah.
1: Okey, yang keduanya membangunkan kemahiran komuniti dan aspek kemahiran teknikal dan juga keusahawanan.
0: Okey,
1: yang ketiganya, yang terakhir, menggalakkan komuniti menceburi perusahaan kraft dan juga menjana pendapatan sama ada sampingan ataupun pendapatan tetap.
0: Yalah, kalau berbalik pada generasi muda lor ni, mungkin ada yang tak kenal dah ataupun yang tak tahu langsung macam lebih kurang macam generasi hak lah dek, tak tahu kertuk tu macam mana. Dan kalau tengok daripada mata kasar, setiap beg-beg yang ada di konti Wow Kelantan FM ni, dia bukan sejenis handbag sahaja. Dan mungkin juga Puan Zaiton ataupun Puan Fazliyoton, Kak Ton kita, boleh royak. Contohnya ada beg gapodio lagi selain pada handbag ni yang dihasilkan menggunakan pokok kercut ini.
2: Okey. Untuk masa ni sebenarnya masih banyak lagi beg-beg yang kami buat, cuma kami tak dapat bawa semualah. Salah satu beg yang paling famous, beg handbag lah, boleh katakan handbag.
0: Cantik
2: masa ni. Yang ni kita guna tali ni, tali original kulit, kulit original, kulit lembu. Dan
0: tengok kepada tali dia saja tu, Puan, nampak kukuh.
2: Ha, ya betul. Lepas tu kita boleh isi benda-benda berat. Tak ada masalah.
1: Ha. Untuk beg ni kita gunakan motif anyaman, motif pelikat. Ini ada corak dia. Setiap anyaman tu berbeza-beza dia punya motif dia lah, Puan. Contoh macam yang ni kita panggil dia siku keluang.
0: Siku keluang.
1: Ya betul. Dia ada pelbagai. Setiap anyaman dan warna tu, gabungan warna tu dapat membentuk motif-motif corak pada beg tersebut.
0: Okay. Itu pula apa, Puan?
2: Yang ni beg laptop kercut gabung dengan batik tempat dan.
0: Jadi yang mana suka kraft tangan macam ni yang menggunakan pokok kertuk ni bolehlah dapat
1: kercut.
0: Maaf, kertuk pula. Kertuk tu lain ni. Kercut ini bolehlah berhubung dengan Puan Zaiton ataupun Fazliyoton. Bukan sekadar handbag ya. Kalau tengok menerusi live di TikTok dan juga di Facebook lah ni, untuk siapa-siapa nak dapatkan beg laptop tok pun ada juga. Dan percayalah, kalau ada antara kita yang beli dan guna tu, mesti ramai juga saing-saing rakyat di tempat hijau yang nak beli juga, kena juga deh. Jadi Puan, di sepanjang mungkin di sepanjang banyak program yang Puan dah pergi tu, orang kata daripada segi sudut pandang lah deh, adakah generasi muda ni dia cenderung dok kepada beg-beg hasil kraft tangan gini pun rasa?
2: Kalau sepanjang masa saya keluar jualan-jualan yang anjuran kraft tangan ni,
0: yang Puan join,
2: sebenarnya bukan orang dewasa saja yang minat.
0: Baik.
2: Remaja, ibu-ibu muda pun ramai
0: pun
2: yang suka. Cuma mereka sebelum ni, mereka kata, nak cari kat mana?
0: Lepas
2: tu, tahan ke tak ni, beg ni?
0: Betul pun. Sebab sekarang ni, kalau pergi di mana-mana pasar raya pun, jari sangat dah orang jual hasil kraft tangan melalui pokok, yang dihasilkan melalui pokok kercut ni, Puan.
2: Betul,
0: jadi
2: betul.
0: Puan boleh bagi tahu, kalau nak dapatkan ni macam mana, nak kontak siapa?
2: Boleh je masuk ke FB saya.
0: Baik.
2: Fazliyoton Daud Mashita.
0: Fazliyoton Daud Mashita.
2: FB, TikTok, IG, sama je nama yang sama.
0: Okay.
2: Dan untuk nombor telefon, boleh kontak nombor 0111-941-3639. Boleh juga datang rumah tengok sendiri macam mana kami menghasilkan produk. Kami pun ada buat galeri kat rumah.
0: Jadi
2: boleh
0: tengok
2: corak yang macam mana yang nak. Dan untuk nak tempah pun boleh. Saya baru je dapat tempahan daripada Perak sebanyak 200 biji beg untuk letak
0: Alhamdulillah. Ha, sebab memang saya rasa dengan craft tangan yang saya boleh tengok hari ni, orang kata macam suka. Ha, sebab kalau macam dulu-dulu, okay, sokmo-sokmo lah cukup kita tengok. Tapi kalau kita pergi mana-mana luar ni, jarang sangat dah kita nak tengok mana-mana beg ataupun craft tangan yang dihasilkan guna pokok kercut ini. Okay. Jadinya puan, bila kita sebut pasal craft tangi pokok kercut ni, mungkin jugalah puan no usulkan harapan. Harapan craft tangan Malaysia atas penganjuran PPKK ini.
1: Okey.
0: Baik.
1: Okey, harapan eh.
0: Ya. Yeah.
1: Tentu sekali craft tangan Malaysia mengharapkan lebih ramai generasi-generasi muda dan juga komuniti baru diwujudkan untuk menjana pendapatan.
0: Baik.
1: Selain itu, kita juga mengharapkan generasi muda ni lebih mengenali produk kraft tempatan, terutamanya yang mempunyai nilai estetika yang tersendiri.
0: Okay. Macam tadi yang puan angkat salah satu beg tu daripada pelikat. Yeah.
1: Oh, motif pelikat namanya.
0: Motif pelikat. Yeah.
1: Okay.
0: Bagusnya. Maksudnya dalam idea dia menghasilkan sesuatu tu, dia masukkan motif pelikat. Yeah. Iaitu tradisi orang Melayu kita, kakak. Kita. Jadi puan, kalau macam dengan adanya lah kraft tangan Malaysia macam ni, mungkin boleh mewujudkan lebih ramai lagi usahawan kraft dalam usaha kita nak melestarikan industri ini.
1: Betul. Okay. Saya juga nak ambil kesempatan mewakili kraft tangan Malaysia nak ucapkan terima kasih kepada semua yang tidak putus-putus menyokong membeli produk buatan tempatan, produk kraft tangan. Dan lagi satu, kepada juga agensi-agensi dan juga jabatan kerajaan, tidak lupa juga kepada agensi swasta yang memberi kerjasama yang erat semasa kita, sepanjang kami menjalankan program PPKK ini.
0: Okey, puan Kak Tun, kalau tadi Kak Tun cerita pasal tika deh. You boleh tahan sampai masa 30 tahun. Kalau macam beg ni pula, contohnya kalau macam kadang-kadang kita gitu beg tak bau payung kena hujan. Boleh koyak sampai bila agak-agak you boleh bertahan tu? Kalau nak beli komok-mok ko.
2: Kalau beg ni, kita nak bagi tempoh tu tak berani juga sebab kita masih baru pasal beg ni kan.
0: Betul juga.
2: Cuma beg ni yang ni yang Kak Tun sendiri pakai.
0: Oh, lawanya.
2: Kak Tun dah pakai 3 tahun dah beg ni.
0: Biar betul sebab nampak macam masih lagi baru tak, tu.
2: Dia produk kecut ni satu yang istimewanya. Ni yang baru. Contoh tak? Kita nampak warna macam ni.
0: Lawanya. Kalau macam big laptop, itu hasil corak elemen apa tu puan?
2: Ni color, ni original dia.
0: Original
2: dia.
0: Dia nampak macam batik Sarawak sikit kalau tengok. Comel.
2: Batik Kelantan.
0: Batik Kelantan. Hampir-hampir sama. Corak dia.
2: Cuma Kak Tun nak cerita bezanya bila dah kita guna, beg ni akan jadi makin lama makin cerah. Makin berkilat. Tu kelebihan kecut.
1: Untuk makluman penonton juga ya, proses untuk pengawetan kercut ni, kita lumur dia dengan lumpur. Tu yang menjadikan kalau kita nampak kat sini, warna dia seakan-akan tanah. Sebab proses pengawetan dia
0: betul-betul nampak macam warna-warna tanah gitu.
1: Sebab kita lumur dia dengan lumpur dan kita jemur, kemudiannya kita ketuk, kita tumbuk dia untuk melepirkan dia.
0: Rumit
1: untuk,
0: juga ya puan, proses dia ni
2: sangat rumit.
0: Sebab tu dia boleh tahan lama masuk.
2: Saya rasa Nuha kena tanya, kenapa kita mesti letakkan air tanah liat, air selut tadi?
0: Untuk macam kalau kita awet ke puan?
2: Bukan untuk awet juga, tapi untuk menahan. Menahan pokok tu daripada mudah patah, mudah makan bubuk. Jadi kecut-kecut kita ni memang tahan lama. Salah satu petua moyang-moyang dululah. Kita tak ada orang kata barang kimikal ke apa, tak ada.
0: Letak tanah liat ni.
2: Air tanah liat pula bukan semua air tanah liat boleh guna.
0: Maksudnya?
2: Ada tanah-tanah yang tertentu yang boleh diguna.
0: Okey, rumit proses dia tu.
2: Tapi rumit pun tak ada masalah. Sebab kita nak akan semua masyarakat kenal apa itu kercut.
0: Betul-betul. Nak bagi generasi muda ni tahu.
2: Tahu. Sebab dulu-dulu kita dibesarkan daripada kercut.
0: Betul.
2: Kak Tun sendiri pun tidur, makan
0: beralaskan kecut.
2: Beralaskan tika kecut.
0: Jadi itulah deh. Dan dua hari ni pun baru tahu pokok kercut tu gana rupa, dan rupanya boleh dijadikan hasil kraft tangan. Kiranya hebatlah dengan adanya kraft tangan macam ni. Bukan sekadar kraft tangan sebenarnya, tapi di sebalik dia punya rekaan beg dia tu ada simbol dan juga elemen-elemennya. Okey, jadi puan boleh juga royak antara beg ni yang mana yang paling laku ku dah laris.
2: Kalau yang paling laku yang ni lah.
0: Oh, yang tadi tu.
2: Ha, yang ni lah paling banyak permintaannya.
0: Oh.
2: Lepas tu yang macam gini.
0: Ha. Oh. Cuma okey, baik.
2: Sebab yang ni ada zip, jadi orang muda pun sesuai.
0: Dia sesuai, dia tidak terlalu besar.
2: Ha, tidak terlalu besar.
0: Style ke?
2: Yalah. Kak Tun ada buat satu beg yang ala-ala Gucci.
0: Wow. Ha.
2: Tapi ya Allah, ingat tak laku beg tu sebab Kak Tun letak harga cukup tinggi.
0: Tok benda tangi.
2: Tak, Kak Tun pas biji je. Bawa masa pergi Perak, Kak Tun saja-saja je lah letak harga.
0: Baik.
2: Kalau orang tak beli pun tak apa, tapi just kita nak cawal kenal dah.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi beg tu laku, ada je peminat dia.
0: Oh, seronoknya.
2: RM280, tak tahu apa pun terus beli.
0: Sebab okey berpuas hati dengan kualiti.
2: Dia kata dan, unit, dia tak pernah jumpa.
0: Yang mana minat dengan hasil kraft tangan ni lagi-lagi daripada hasil pokok kercut ni, dia memang tak berkira kalau pasal harga tu. Yeah. Kalau kita beli dengan harga sebegitu, tapi kita boleh pakai dalam jangka masa yang lama, sampai 3 tahun, sampai 30 tahun, why not kita beli lagi?
2: Ya, betul.
0: Beli bagi dekat ibu bapak ke, bagi dekat kawan punya birthday ke. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Zaitun binti Muhammad Zaid, iaitu Preka Kraft Tangan Malaysia cabangan Kelantan, dan kepada Kak Tun kita iaitu syarikat warisan anyaman kercut dan kraft 3M usahawan kraft negeri Kelantan yang sudi mari di Konti Wow Kelantan FM hari ini. Dan kalau umur panjang, kita jumpa lagi. InsyaAllah.

hari pulang, sama-sama kita dengar di baik lirik ini. Lagu trending lah ni. Terus layan dulu Gugalik, Ado Sokmo.

0: Ya, kembali bersama dengan Nuha. Lani pukul 12.24 minit tengah hari. Jadi cuti sekolah pun habis dah. Semetar je masa berlalu deh. Rasa macam baru je balik Malik, kemah-kemah bek, balik kampung, jalan-jalan dengan keluarga. Dan hari ni pun kena dah kembali ke rutin sekolah. Sebenarnya 3 hari lepas lagi deh. Jadi mak ayah jangan lupa pastikan juga anak-anak siapkan kerja sekolah dan buku homework tu pastikan juga terlaksana dengan sebetulnya. Janganlah orang kata tok pergi langsung lah buku awak kau cuti deh. Kalik ho. Main dengan sepupu, join game itu, game ini. Dan sebenarnya percutian ni memang penting untuk kita nak rehatkan fikiran, nak luangkan masa bersama keluarga. Tapi bila sekolah pun start dah, anak-anak ni kena kembali fokus pada pelajaran lah. Okay, sekejap lagi dalam pukul 12.30 kita akan bersama tetamu yang cukup istimewa seperti biasa dalam segmen Buka File. Kita nak berdiskusi hai gapo hari ni. Mana boleh hoyak selalu tunggu nanti 12.30 kat akhir lah.
1: Ibu, tengok tu. Kesian dia menjual dalam hujan-hujan ni kan?
2: Ya nak, tengok orang nak cari rezeki, sanggup berpanas berhujan nak cari duit. Adik, kalau nampak orang yang susah pada kita, adik berdoalah dalam hati. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan dia. Kau limpahkanlah rezeki buatnya.
1: Ya Ibu, adik bersyukur dengan apa yang kita ada.
2: Bersyukurlah dengan nikmat yang diberi. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan

0: Seperti biasa, hari Selasa kita bersama dalam segmen Buka Fai. Kita nak kupas macam-macam lah isu-isu yang dihadapi oleh segelintir masyarakat kita. Dan di konti sekarang ni, Nuha tak bersekeorangnya lagi. Kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Dr. Fauzana binti Ismail, peguam bela dan peguam bicara. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nuha.
0: Alhamdulillah. Sihat ke, Doktor?
1: Alhamdulillah, sihat hari ni. Boleh sapa ke sini.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana sudi mari di Konti Wow Kelantan FM. Dan Doktor Madam Nak. Nuha Basso, Doktor Madam Nak. Kupasan kita hari ni membawa ke tajuk yang sangat menarik. Siapa yang akan urus harta anda bila anda tiada? Jadi kita duk sibuk kumpul harta untuk keluarga. Kadang-kadang harta yang kita tinggal ni bukannya jadi penyelamat keluarga, kadang-kadang lah dia boleh bertukar sebaliknya, boleh jadi punca keluarga bergaduh kalau tak diuruskan dengan sebetulnya. Jadinya hari ni kita nak buka persoalan yang mungkin ramai selesa untuk elakkan ataupun tak usah fikir lagi. Sebenarnya apa yang akan berlaku kepada harta apabila kita meninggal dunia, Doktor?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Kelantan FM lah. Sama-sama. Dan juga Pusat Bantuan Guaman yang merealisasikanlah kata program Buka Fai kita pada setiap minggu . Okey, alhamdulillah hari ini Madam Na bersama-sama dengan DJ Nuha hari ini. Okey, kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, siapa ni akan urus harta kita deh. Bila kita tak ada. Maksudnya bila kita tak ada ni, maksudnya kita dah tak ada di dunia inilah. Jadi bila berkaitan dengan harta dan seseorang yang berharta ini meninggal dunia, harta dia ni adalah kita panggil harta pusaka dah. Masa kita hidup ni, kita panggil dia harta lagi. Kita beli rumah, beli kereta. So kita memiliki harta. Tapi apabila berlaku kematian kepada kita lah sendiri, yang ada harta ini, harta itu menjadi harta pusaka.
0: Harta yang kena diwariskan.
1: Harta pusaka ni dia ada dua. Ada harta alih, ada harta tak alih. Harta alih ni maksud dia harta macam kita boleh bawa kereta, duit di bank, saham-saham. Dan harta tak alih ni pula adalah macam rumah, tanah yang kita perlu untuk satu proses yang mana kita perlu menentukan siapa waris faraid tu. Bila harta pusaka ni kita kena urus dia untuk supaya jadi harta tu akan jadi kepada orang hidup pula. Sebab orang meninggal ni kita dah kena selesaikan apa yang dia telah ada di dunia ini. Harta-harta tersebut kita faham dah, ni harta alih, ni harta tak alih. So siapakah waris faraid dia? Kalau dia meninggal dunia, ada ibu, ada ayah, ada apa tu, adik-beradik, suami, ke isteri. So itu waris faraid.
0: Dia pergi tu, siapa yang akan pindah milik harta tu kepada siapa?
1: Okey, so bila kita bercakap berkenaan siapa tu kita kena tentukan siapakah waris faraid yang akan mendapat harta dia. Dia tidak mudah benih. Bila meninggal, okey, ambil geran tanah, pergi ke pejabat tanah, tukar salin nama saya.
0: Tidak semudah itu.
1: Ya, tidak semudah itu. Jadi kita perlu kepada kita tentukan harta-harta, siapakah waris, apa dokumen yang diperlukan, kita kena pasti, dan ada proses pentadbiran yang perlu kita buat terlebih dahulu. Okay, so itulah.
0: Ramai juga orang mikir, oh tak apa, nanti anak-anak ataupun pasangnya lah tu hok boleh urus ke. Betul ke waris ni sebenarnya boleh ambil teruh ataupun boleh urus teruh harta si mati ni sebenarnya, Doktor?
1: Okey, so bila kita tahulah deh siapa waris faraid, ada anak perempuan, ada anak lelaki. So ini adalah salah faham yang sangat biasa lah. Bila kita faham kita ni waris, kita boleh teruh pergi tukar nama. Kita faham macam tu. Tapi sebenarnya perkara menjadi waris dan mempunyai kuasa untuk mentadbir sesuatu harta tu, dia berbeza. So dia perlu kepada proses, satu proses perlantikan. Maksudnya kalau kita ada 5 orang anak, siapakah antara waris-waris kita ni akan menjadi pentadbir ataupun jom Jom kalau kata okay, antara ramai-ramai
0: ramai itu siapa dia yang terpilih?
1: Terpilih lalu ramai-ramai bersetuju untuk melantik dia sebagai pentadbir untuk membuat pengurusan. Ya, so untuk bawa lah kalau kata nak kena pergi kepada pejabat tanah, kepada JKPTG, Amanah Raya, mahkamah, nak jumpa dengan lawyer. So mestilah kita kena ada satu orang yang memang boleh diamanahkan untuk menguruskan urusan
0: boleh pusaka diamanah, ini. Boleh dipercayai dan tak pernah ada masalah. Pecah mana lah.
1: Perlu kepada persetujuan semua. Untuk lantik pentadbir tersebut.
0: Jadi kalau dalam ramai-ramai adik-beradik tu sorry tak bersetuju. Macam mana puan?
1: Itu isunya lah. Bila kita dalam ramai-ramai ni. Berlakunya kematian, kita perlu uruskan pusaka. Kerjasama sangat penting lah.
0: Betul.
1: Kerjasama sangat penting. Nak kena duduk semeja berbincang berkenaan dengan aset-aset yang ditinggalkan ni. Nak bagi macam mana, berapa kita dapat. Itu perlu kepada perbincangan keluarga untuk meneruskan tindakan. Kalau ada hak tak setuju, inilah yang menyukarkan dan akan melambatkan proses untuk kita nak start. Tak pun tak tahu mana lagi orang kata ni. Nak bawa kepada kita nak failkan permohonan ke mahkamah ke, ke pejabat tanah ke, pejabat pusaka ke, dia memakan masa.
0: Betul.
1: Memakan masa. Tapi bila kerjasama tu tak ada, lagilah akan menyulitkan keadaan. Ya,
0: walaupun sore je tak bersetuju dalam gambar-gambar tu.
1: Dia
0: jadi kohol lambat lah proses.
1: Kohol lambat lah proses. Itulah apa kita nak bincang pada hari ni, yang seterusnya kenapa kita perlu untuk membuat perancangan tu.
0: Jadi sekiranya andai kata kalau seorang suami tu meninggal dan rumah tu masih lagi title bawah nama suami, bolehkah kalau isteri tu macam dia nak jual rumah ataupun dia nak tukar nama atas nama dia?
1: Okay. So macam kita bincang tadi lah. Yang pertama kita kena tentukan siapakah waris faraid dia. So dalam kes ni isteri adalah waris utama.
0: Betul.
1: Lah pasangan kan. Kalau isteri meninggal, suami sebagai pasangan yang telah ditinggalkan dan dan sebaliknya lah. So ramai pasangan ni dia faham bila berlaku kematian kepada pasangan, macam auto dapat kat dia. Dia boleh terus urus, dapat kat dia, dia pergi nak tukar dan boleh nak jual. So tidak semudah itu kerana
0: sebab ada waktu yang dia tak sempat lagi nak tukar kepada nama bini dia. Dan bini dia ingat-ingat dah tukar siap-siap.
1: Bila dah menjadi pusaka, bila dah menjadi pusaka, dia menjadi hak semua waris-waris faraid. So kita kena check status pemilikan dia, dokumen dia ada hutang bank lagi ke tak. Jadi kat sini bagaimana pentadbiran pusaka tu buat, kalau ada waris lain yang ada kepentingan, kena duduk semeja pula lah bincang.
0: Itu penting yang kadang-kadang lah, kalau kata doktor kata tadi boleh jadi terlambat, boleh jadi cepat atas muafakat juga.
1: Ya, sebab itulah kalau kata kepada pasangan suami isteri ni,
0: baik,
1: kena bincang awal lah.
0: Betul.
1: Buatlah dokumen harta sepencarian tu kan. Memang tentu kita beli masa hidup dengan dia, kita beli rumah sama-sama. Kalau kata jadi apa-apa ke isteri,
0: betul,
1: suami ada.
0: Janganlah kata bila yalah moga dua-dua masih sihat lagi, tak ada gapo lah, lambat lagi kita ni. Jangan kata sedak duduk.
1: Kita banyak lah. Kita tu perkara biasa lah. Kita rasa macam mati ni jauh dengan kita.
0: Betul-betul.
1: Tak berlaku. Kalau tengok orang, dekat je orang ni. Orang tu mati. Walaupun sahabat kita yang paling dekat, kita dengar hari-hari. Saya pun baru lepas kematian sahabat jugalah dia. So kita nampak lah. Walaupun kita ni apa tu, muda lagi ke deh, kita rasa macam jauh lagi kok.
0: Jadi kita selagi tak kena ke diri kita sendiri, dia kata sedak duduk lagi. Jadi puan, bila kita sebut pasal urus harta ni, sebenarnya macam mana pula kalau duit dalam bank ataupun kereta, tanah, rumah? Mana kata tadi di awal tadi saya perasan doktor ada sebut harta alih. Yang macam dia boleh beralih ke? Jadi adakah semua ni akan terus jadi milik waris secara automatik?
1: Okay, so tadilah kita jangan fikir harta pusaka ni hanya rumah kan, nampak besar ni. Dah duit the bank, ASB, tabung haji, kereta, apa kereta buruk, tak tukar nama. Jadi itu adalah harta juga yang perlu kita kita perlu urus lah. Jadi masalah kita selalu nampak kan, waris tak tahu deh, tak tahu arwah ni ada
2: Gapo eh, asyik-asyik sebab dia tak dia tengok ayah dia, contohnya ayah dia ni ada tanah berkeping-keping tahu, tapi tak tahu tempat. Jadi jadi kita perlulah
0: jangan tahu secara detail.
2: Jadi kita tak tahu secara detail. Jadi sini kita kena pahamlah. Kita jangan biarkan waris kita ni jadi macam seorang detektif pula kalau kita tak ada.
0: Betul.
2: Baru nak search. Masa saya sendiri pun dapat banyak kes bila klien mari dia kata, "Puan, saya tahu ayah saya ni banyak tanah ni."
0: Kita sakit kepala.
2: Cuma saya rasa dia ada tanah dekat Pasir Mah. Tapi saya tak tahu gerai ada ke tak. Yang menyebabkan lawyer ni juga kita boleh detect harta dekat pejabat tanah. Kadang-kadang kita ni juga bila dia kata ada ni duit dekat bank rasanya, tapi tak tahu bank mana. Macam try and error tau.
0: Try and error pula dia.
2: Sebab kita sebab masa hidup ni kita tak pernah
0: buat lalu.
2: Tidak organize harta kita.
0: Jadi macam ikut rasa-rasa-rasanya gitu. Dan banyak lagi puan kita nak kupas ni kalau boleh. Tak puas dengan puan kecek. Dan ada juga orang komen di live TikTok ni, cantiknya lah puan hari ni. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dululah. Ini persembahan dari Ernie Zakri, "Jangan Marah Kalau Macam Harta Ni Tak Jatuh Alik Kita." Terus layan dulu Gugalik, "Aduh Semua."

0: Jangan marah sayang. Kalau pengurusan harta ni sampai bila-bila pun tak sudah deh. Sakit kepala weh. Look. Jadi doktor, kita pun selalu juga dengar istilah wasiat, hibah, faraid dan ramai orang keliru. Apa sebenarnya beza antara tiga ni? Antara wasiat, hibah dan faraid dalam perancangan harta sebenarnya doktor?
1: Okey, terima kasih Jeje Nuha kita. Okey, tadi kita deh sebab masa mencemburui kita.
0: Betul.
1: Juga tadi kita kita berbincang berkenaan dengan bila kematian berlaku, kita perlu nak urus macam mana. Jadi banyak kita dengar orang tidak ada perancangan pusaka lah.
0: Yeah.
1: Masa hidup tidak ada dokumen yang secara legalnya secara legalnya dia buat. Contohnya macam wasiat, hibah lah. Okay, so sini saya dah ada nak terang sikit lah apa wasiat, apa hibah dia.
0: Okay.
1: Wasiat ni sebenarnya dia adalah dokumen secara mudahnya wasiat ni satu instrumen perancangan yang kita boleh buat bagi membantu kita nak mengatur gapok kita nak buat selepas kita mati.
0: Okay.
1: Jadi kata undang-undang berkenaan dengan wasiat ni, enactment wasiat orang-orang Islam negeri ya. Kita ni di Malaysia kita guna wasiat pentadbiran. Jadi kita perlu untuk membuat satu wasiat, dokumen instrumen masa hidup ni supaya kita ada dah ada satu dokumen yang ada perlantikan pentadbir, yang ada kita cerita bab-bab hutang ke, amanah kita. Lepas tu kita kalau kata ada nak buat dalam wasiat tu nak beri pemberian infak ke, wakaf ke, dan pergilah kepada pemberian kepada sama ada waris, bukan waris, yang mana secara pentadbirannya kita dah
0: uruskan secara sistematik.
1: Ya, jadi dalam dokumen wasiat sebenarnya ramai juga orang tak faham, dia skeptikal lah.
0: Betul.
1: Bahawa wasiat ni tak boleh buat ni sebab kita dah ada faraid. Situ pula. Faraid ni adalah satu cara pembahagian yang Allah Ta'ala dah tetapkan dalam Al-Quran. Macam mana hak seseorang waris ni, bila kalau kata ada ayah 1/6, ibu 1/6, isteri ada anak 1/8, adik kalau suami 1/4,
0: jadi anak ada,
1: dah ada termaktub dalam Al-Quran. Itu adalah cara pembahagian.
0: Betul?
1: Yang mana kita nak kena comel pula supaya hak-hak ini sampai kepada waris tu, kita perlu ada satu orang kata perancangan awal, satu dokumen yang lengkap. Macam tadi saya kita kata kan, janganlah biarkan waris kita jadi macam detektif kan, cari mana dokumen. Sedangkan kalau kita boleh buat awal, buat dalam satu dokumen yang memang legally binding. Ayat dia
0: maksudnya lepas si insan ini sudah tak ada, orang lain pula sakit kepala.
1: Ya, padahal kita boleh buat hari ni, buat je, lantik lawyer untuk buat satu dokumen yang memang dalam dokumen tu ada pelantikan siapa saya nak lantik. Kalau saya ada hutang, apa hutang saya, di mana. Kalau saya ada waris-waris, saya nak bagi aset-aset ni kepada siapa. Tulis. Writing ni orang kata kalau dalam hartanah sekalipun, registration is everything.
0: Betul.
1: So kena tulis.
0: Dialek Kelantan agak biar sakit kepala selalu, jangan kemudian nanti.
1: Dia kena panggil kalau orang Kelantan kita panggil surat cap.
0: Maksudnya apa ni? Surat cap
1: kena ada.
0: Betul.
1: Jangan kecek mulut. Ni nak wikor kalung, ni nak wikor abel ngoh.
0: Dia kena ada bertulis, kena ada kertas kuih-kuihnya sebagai bukti. Dan doktor, ada juga sesetengah orang ni, dia berpendapat, saya ni tak tua lagi, harta pun tak banyak lagi. Jadi tak perlu kot saya nak fikir pasal pusaka. Jadi bila gitu, adakah perlu tunggu tua atau sakit dulu untuk merancang pengurusan harta ni doktor?
1: Okey. So mati ni kita tahu kau bila.
0: Mati ketentuan ajal maut tu ditanya tu.
1: Jadi jadi kita nampak hari ni kan, business owner, orang muda-muda Nuha ya.
0: Betul.
1: Jadi bila business owner ni, kita nampak memang mereka memang kaya. Dan kaya tu satu, bila kaya, automatik kita yang rumah besar, kereta besar, simpanan of course lah. Lepas tu boleh buat sale juta-juta.
0: Betul.
1: Jadi itu adalah harta yang mana walaupun dia seorang muda, dah ada harta dan dia ada keluarga.
0: Betul.
1: Dia dah kahwin, ada anak-anak kecil baru tu. Kalau terjadi apa-apa kat dia, what happen? Apa yang akan berlaku kepada anak-anak kecil yang masih bawah umur? Kena fikir, anak bawah umur ni harta dia tak dapat direct lah. Dia tak dapat direct. Kalau kata kita tidak ada membuat satu perancangan kepada anak tu,
0: baik.
1: Jadi sialah,
0: proses dia jadi semakin rumit.
1: Jadi perlu walaupun muda, kita ni sihat tubuh badan, fikiran masih kata boleh fikir dengan elok, so silakanlah kena buat perancangan awal.
0: Dia tak nanti yang tua sebenarnya. Yang muda ni tiba-tiba kun faya kun.
1: Yeah.
0: Dia tak ada kena hari
1: tu. Yang saya selalulah kalau kata kita kan nak jalan jauh.
0: Betul.
1: Tak jalan jauh kita hari-hari kan kita naik kereta apa semua.
0: Betul, doktor.
1: Kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Jadi perlu kepada kita untuk kita fikir.
0: Bersiap-siaga teru. Yeah. Mikir ke depan teru.
1: Tak, sebab seawal kita memiliki harta tu kita kena fikir. Harta ni nak buat apa?
0: Betul.
1: Nak bagi kat siapa? Kena ada. Ha. Bukan kata sekadar niat, kita terjemahkanlah.
0: Kena ada persepsi nanti kalau aku tak ada, siapa dia yang akan uruskan harta ni?
1: Ya, samalah dengan tajuk kita pada hari ni, siapa kena buat deh bila kita tak ada tu.
0: Betul. Gitu, dan kalau ada antara kalangan pendengar kita hari ni yang mahu mula nak merancang pengurusan pembahagian harta ni, apa sebenarnya antara tiga perkara penting yang doktor boleh syorke untuk mereka buat? Semasa masih lagi diberi kesihatan, masih lagi padon.
1: Masa kita ni duduk tengah-dengar kan belakang.
0: Yeah. Okay.
1: So yang pertama sekali, mereka nak semua pakat fikirlah, renung-renungkan. Yang pertama, ambil kertas tu. Mm-hmm. Ambil pen, tulis. Mm-hmm. Senaraikan. Aset-aset kita tu. Asal bila senaraikan banyak kalah tu deh.
0: Kereta ni nak jatuhkan anak nombor
1: kereta nombor pelik berapa, kereta apa, tanah mana.
0: Cuta tak tulis.
1: Mm-hmm. Ada banyak tu, rasa lebih daripada 10 aset kan. Okay. So tu yang pertama lah, senaraikan semua aset. Jangan aset saja, hutang tu. Hutang tu kena khabar. Beli rumah ni ada hutang tu. Okay. Dan komitmen-komitmen kita lah. Lepas tu yang seterusnya, kita kena check balik lah. Bila harta-harta tu gitu. Hak tu lah sebenarnya. Dan kadang-kadang bila kita ada free masa ke senara, kita check balik. Check balik. Oh, aset ni. Berapa tahun lagi nak habis hutang ni deh. Check balik. Semak dokumen. Status pemilikan. Siapa hak perlu tahu pasal aset ni.
0: Dia tak boleh buat sekali tu je. Dia kena check mula.
1: Check balik mula.
0: Nak masuk 2027 deh. Check mula aku list hari tu.
1: Ya. Bertambah dah pula. Hari tu lah saya nak buat. Tak jadi deh. Ni kau tambah
0: itu pula. Itu bagusnya doktor. Kalau kita senaraikan awal-awal.
1: Lepas tu lah sekalinya rancang lah. So kena buat tindakan lah. Tak boleh lah kata niat saja, tulis saja, duduk sipir bawah batas. Kita zaman milenial dah lah ni.
0: Betul.
1: Ni zaman milenial dah. Lawyer pun ramai deh. Hari setiap minggu lawyer ada mari dekat Kelantan FM ni.
0: Di bawah batas tu tiba-tiba nak geroh kau, tiba-tiba rumah kita terbakar kau. Risiko. Jadi baik kita jumpa dengan peguam orang yang lebih arif tentang perpindahan ataupun pengurusan harta kita ni. Baik puan, kita berbaki 2 minit. Ini dah 23 saat lagi. Mungkin sebagai penutup, sekejap puan, sekejap doktor, sorry. Kalau kita ni benar-benar sayangkan keluarga, apa dia sebenarnya perkara yang patut kita buat? Contohnya tinggal harta dengan tak terurus ke, ataupun harta yang sudah dirancang dengan baik untuk ditinggal ke.
1: Okay. So kita perlu kata bila kita Medina selalulah suka lah. Kalau dalam kajian Medina sendiri kan. PhD Medina. Medina memang mengkaji berkenaan dengan wasiat ni. Dan berkenaan dengan behavior jugalah. Perangai kita. Perangai kita dalam nak buat keputusan. Buat. Kita ni banyak menangguh.
0: Betul.
1: Aset ada, waris ada, tapi banyak tertangguh. Jadi kita perlulah untuk kita fikir tadi apa tiga perkara tadi, senaraikan, kita semok, kita nak merancang ni, kita kena bermula pada hari inilah. Kita jangan tinggalkan waris-waris kita dengan orang kata dengan tak tahu apa, dengan blur, tak tahu nak start daripada mana. Walaupun kita kata anak-anak kita ni kita dah bagi pelajaran, kita dah orang kata beri dia ruang dan peluang, duit apa semua. Tapi kita tak boleh nak orang kata supaya kita naik Gunung Kinabalu lah. Tak boleh kita ukah naik jadi duduk atas Gunung Kinabalu. Kita perlu untuk buat perancangan awal. Betul. Beli pakaian pertama sekali. Fit. Kena fit untuk naik. So itulah perancangan yang kita perlu untuk kita merealisasikan apa sebenarnya kehendak kita.
0: Kena ada langkah awal dan langkah-langkah seterusnya lah.
1: Jadi sini bila dah nampak orang yang memang betul-betul membuat keputusan untuk buat perancangan ni sebenarnya adalah orang yang memang memikirkan masa depan.
0: Betul.
1: Dan dia tidak, ya tak nak apa yang dia ada pada hari ini akan menjadi fitnah kepada diri dia kemudian hari juga. So itulah Medina mengajak untuk semua jugalah.
0: Baik.
1: Kita berfikir, merenung apa yang kita perlu buat pada hari ini untuk kita, kata kita kena fikir apa yang kita nak tinggal dan apa yang akan berlaku kepada waris kita selepas ni lah.
0: Ada perancangan rapi. Tidaklah bila kita tak ada nanti anak-anak macam mana nasibnya, tiba-tiba harta jatuh kepada orang yang tak sepatutnya. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Dr. Fauzana binti Ismail untuk tajuk kita hari ini. Siapa akan urus harta anda bila anda tiada? InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan di lain kali, kita akan jemput lagi Doktor. Terima kasih Doktor.
1: Okay, terima kasih DJ Nuha. Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Your DJ has only just begun.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Maka dengar Radio Kelantan itu.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
4: Just layan Kelantan FM. Di mana cua?
5: Pokok DJ Radio Kelantan FM, Ika. Sedap ke, cik? Jeligo je dengar.
6: Oh, tu ya gunduk terpokok sini.
7: RTM.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
8: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
0: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
8: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
9: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimulakan, sebentar lagi tepat pukul 1.11 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat.
1: Alamak,
2: kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa, menyuruh kita tunduk dan sujud.

nama Haji Ahmad bin Awal. Imam madrasah muluh tu. Hamba duk ngajar Quran, ajar belasa. Hamba pergi sangat dengan Rudi Kelantan. Terutamanya, pelajaran agama. Tep-tep. Dengan semua lah tu. Urus itu sekali dengan kata-kata. Dia dengan kata-kata dia tergi dah. Ayah mak pergi ngajar mana-mana. Dia dengan...

0: Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Dengarkan Kelantan FM.
2: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besok

0: Kemal bang.
1: Halo. Janganlah lagu ni. Ayu nak buat hijau ni. Main telefon ni. Sukalah tu.
2: Zamelon ni, we gadget kau anak-anak, salah satu langkah mudah biar anak tak pergi. Kita pun senang buat hijau. Tapi kena beringat, takut lama-lama jadi kau mudarat. Sebabnya, kanak-kanak hok sok semua main permainan dalam gadget ni, perangai dia akan lebih agresif, pernafasan jadi laju, kelenjar adrenalin dan dopamin meningkat. Kesannya sama seperti kita agak dadu. Akibatnya jadilah macam-macam gejala fizikal. Macam insomnia, sakit belakang, kohor naik, dok pun kohor suruh berat badan, masalah mata, sakit kepala dan kurang nutrisi. Selain tu, boleh jadi risiko gangguan saraf optik, detok kena lagu gak, boleh hilang penglihatan. Gapo hok penting? Hadkan masuk My Gadget untuk anak-anak serta kawal penggunaan. Moga harta termahal kita besar dengan sihatnya. Pesanan kasih saya, Kelantan FM.
3: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
4: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
3: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
4: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
3: Ingat, cegah sebelum terkena.
4: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Muhtaram, Al-Alim Ulama fi biladina Malaysia. Yang dihormati para alim ulama di tanah air ini Malaysia. Dan seterusnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu dan ketika yang barakah ini anda bersama dengan Ustaz Da'i Fuad Mukhtar. Bagi kita bersama-sama membincangkan berkenaan dengan satu topik yang kini terlalu banyak melanda umat manusia, yang mana mereka terkapai-kapai dalam perjalanan kehidupan mereka bagi mencari Allah Subhanahu Wa Taala dan cara penyembuhan padanya. Sebab itu tajuk ini dinamakan sebagai sihir rumah tangga. Sahabat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim." الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yang membawa maksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sihir di dalam rumah tangga ini adalah satu perkara yang jelas termasuk perkara yang gaib. Ianya bukan sahaja berlaku kepada insan yang berada di dalam rumah tangga sendiri, tetapi terkadang datangnya orang yang ketiga bagi memisahkan mereka. Sebab itu ulama menyatakan bahawa sihir rumah tangga ini disebut juga sebagai sihir tafriq, iaitu sihir pemisah yang berlaku di antara sepasang suami isteri. Bahkan termasuklah dalam hal dan keadaan ini berlakunya di atas tujuan-tujuan kebencian dan tidak rasa sukai di antara mereka. Antara faktor berlakunya sihir pemisah ini yang pertama adalah kerana pinangannya ditolak. Sebab itu sahabat para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara pantang larang orang tua-tua dahulu apa dia? Iaitu jangan menerima pinangan sama ada pernikahan ataupun merisik pada waktu malam, saudara. Kena pernah suatu saat dan ketika dahulu pengalaman ustaz, apabila ada satu orang ini datang pinangannya daripada seorang lelaki ini yang kaya raya, bawa pelbagai jenis kewangan dan harta benda datang pinang kepada sebuah rumah ini. Apa yang berlaku? Pinangannya ditolak. Bermula daripada waktu itu, 2 minggu sahaja, wanita yang menolak keluarganya itu, wanita yang menolak pinangannya itu, wanita yang tidak menerima cintanya itu telah pun menghadapi satu penyakit yang dinamakan sakit-sakit sendi dan akhirnya meroyan ataupun hilang akal warasnya, saudara. Hal ini menjadikan suasana sangat berat. Apa yang berlaku? Pada saat dan ketika apabila kita melakukan rawatan, terlihat rupa-rupanya di belakang rumah perempuan tersebut telah pun ditanamkan beberapa tulang haiwan yang kita tidak pasti sama ada di kalangan beruang, anjing ataupun selain daripada kedua haiwan ini. Yang mana rupa-rupanya pada malam tersebut, mereka datang meminang seorang perempuan itu dalam keadaan yang berisi. Artinya ada ilmu guna-guna dan pakai yang mereka hadirkan, saudara. Dan perkara ini amalan berbahaya sekali. Yang kedua, berlakunya sihir pemisah rumah tangga ini adalah kerana hasad dan dengki jiran tetangga. Apabila melihat kejayaan dalam rumah tangga jirannya, melihat kejayaan dalam rumah tangga kawan-kawannya, maka mulalah mereka menghantarkan sihir yang pada ketika itu akan memberikan mudarat yang sangat dahsyat. Cuma saudara, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafriq ataupun pemisah ini mempunyai beberapa syarat yang tertentu, saudara. Yang pertama adalah sihir pemisah memerlukan beberapa bahan seperti contoh pakaian dalam pasangan tersebut ataupun gambar mereka ataupun apa-apa alat yang menjadi alatan peribadi terhadap pasangan tersebut. Bahan yang digunakan akan dipuji dan dipuji, disertakan dengan makhluk halus dengannya itu untuk memberikan mudarat kepada insan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dimuliakan oleh Allah,
Sihir tafrik ini seringkali sihir yang akan diletakkan, ditanamkan ataupun akan diletakkan di bawah tilam mangsa tersebut. Sebab itu ada pengalaman ketika mana sepasang suami isteri ni dia pergi untuk melakukan haji. Namun dalam keadaan kebahagiaan mereka di sana melakukan pelbagai ibadah bersama-sama, akhirnya apa berlaku? Balik daripada haji, tiba-tiba berlakunya penceraian. Sahabat, rupa-rupanya ibu mertuanya sendiri yang masuk ke dalam biliknya dan meletakkan bahan sihir tersebut di bawah katil mereka. Akhirnya perpisahan telah pun berlaku, saudara. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cabarannya apabila hubungan mereka sedang bahagia namun tidak diredai daripada ibu dan ayah mereka sendiri. Sihir tafrik ini juga telah banyak memberikan perpisahan di dalam rumah tangga. Akibatnya, anak-anak mereka akan mengalami kemunduran dalam pembelajaran. Bukan itu sahaja, perkembangan minda, keberanian, jati diri anak-anak itu akan terhenti, saudara. Kerana sihir pemisah ini akan menjadikan ibu dan ayah tidak lagi serasi. Mereka akan mengalami pelbagai bentuk hal dan keadaan. Sahabat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara perkara yang sangat berbahaya yang menjadikan sihir ini sangat-sangat kuat adalah apabila tukang bomoh tersebut dapat masuk ke kawasan rumah mangsa, maka pelbagai jampian yang akan diletakkan, disemburkan beberapa jampi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diletakkan bahan-bahan yang berbentuk logam sama ada besi, duit syiling, dan mengikut apa kaedah yang digunakan oleh tukang bomoh tersebut. Sebab itu, jika kita melihat beberapa persamaan yang berada di dalam sihir tafrik ini, ianya sangat jelas. Yang pertama, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ataupun sihir pemisah ini akan menjadikan seorang isteri itu membenci suaminya dan seorang suaminya itu membenci isterinya. Padahal pada awal perkahwinan mereka, mereka sangat bahagia. Mereka adalah pasangan yang mencintai di antara satu sama yang lain. Tetapi daripada perasaan cinta itu datangnya dan berubah kepada bentuk kebencian, inilah perkara yang amat menyakitkan. Yang kedua, saudara, apa yang akan berlaku dalam kehidupan mereka? Suami akan membenci bau badan isteri, bahkan isteri akan membenci bau badan suami. Perkara ini amat membebankan apabila mereka tidak mampu lagi bersama, saudara. Sehingga yang ketiga, akan terganggulah hubungan suami isteri di antara mereka. Waktu itu akan hilanglah selera dan juga kekuatan serta niat bagi melakukan amal kebajikan, bahkan melimpahkan kasih sayang sebagai seorang suami kepada isteri, sebagai seorang isteri kepada suami. Para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu ustaz nak nyatakan di sini, sebagai seorang insan yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ini bukanlah mainan bicara semata-mata. Ianya memang wujud, saudara. Dan ini semua pengajaran yang telah diajarkan oleh insan-insan yang telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu indikator berkenaan dengan sihir pemisah ini ada di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. Disebutkan dengan jelas kepada kita ini apabila وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, iaitu apabila syaitan itu yang kufur telah pun mengajarkan manusia tentang sihir. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, dan apabila Harut dan Marut itu di negeri Babylon, dalam keadaan tersebut mereka ini tidak mengajar pun melainkan setelah mereka menasihati insan-insan itu dengan berkata dengan jelas, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَقْفُرْ, jangan engkau lakukan perkara-perkara sihir ini kerana ianya akan memberikan banyak mudarat. Dan sebenarnya dengan jelas dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102 mengajarkan kepada kita, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu
fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun mempelajari suatu ilmu yang mana ilmu tersebut mampu untuk memisahkan di antara sepasang suami dan isteri. Akibatnya apa? Akibatnya dengan sihir tersebutlah menjadikan sepasang suami isteri itu hidup mereka akan merana dan meronta-ronta, saudara. Tidak ada satu pun perkara yang akan ditinggalkan dalam kehidupan mereka selain daripada keperitan semata-mata. Sebab itu saya nak beritahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apabila suami tersebut berjalan di luar sana, nampak kelihatan indah, orang pun rasa nak dapat laki macam tu. Kita hari-hari promote baiknya suami kita. Akhirnya apa yang berlaku? Datanglah mungkin perempuan-perempuan yang jahat yang menghantarkan sihir. Sama ada sihir tersebut digunakan sebagai sihir pukau pada permulaannya, namun ditutupkan perasaan cinta lelaki tersebut kepada isterinya berpindah pula kepada wanita yang ketiga ini. Akhirnya apa yang berlaku? Diletakkan pula sihir tafriq, iaitu kebencian, kedinginan dalam rumah tangga mereka. Suami tidak mahu lagi bercakap dengan isteri. Bahkan isteri pula merasakan bahawa suami itu adalah merupakan seorang lelaki yang sangat tidak dapat diharapkan. Akhirnya berlakunya penceraian, saudara. Dan penceraian itulah satu perkara yang amat merugikan setelah mana perkahwinan yang telah dibina selama ini, yang digunakan dengan pelbagai jenis perasaan, dibangunkan dengan kewangan yang kukuh, saudara. Namun akhirnya semuanya telah terlerai begitu sahaja. Ustaz nak beritahu kepada mereka yang mengamalkan sihir ini, yang gembira di atas keperitan kehidupan orang lain, sesungguhnya telah pun terdapat larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-6, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Membawa maksud kepada kita dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin ini, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat, saudara. Sebab itu kepada mereka yang masih lagi melakukan dan beramal dengan sihir tafriq ini, minta tolong jin bagi memastikan kehidupan saudaranya itu ranap, bagi memastikan kehidupan mereka itu terpisah. Ini satu perkara yang sangat berat, saudara. Jangankan saja menggunakan khidmat jin, telah pun terdapat ancaman besar daripada Allah. Tetapi apabila mereka yang gunakan khidmat tukang bomoh sahaja, ianya telah pun mendapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2230, saudara. Dinyatakan kepada kita, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Artinya apa, saudara? Sesiapa yang datang mengunjungi penenung nasib dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keadaan yang akan berlaku apabila seseorang insan itu telah pun melakukan dosa-dosa besar, memohon pertolongan makhluk gaib untuk memusnahkan rumah tangga insan yang lain. Ianya bermula daripada apa? Ianya bermula daripada sihir. Sihir tafriq. Apa artinya sihir? Iaitu penggunaan, penyeruan terhadap makhluk gaib yang bermotifkan hasad dan dendam, berhasrat agar mangsa berada dalam keadaan yang punah kehidupannya. Tafriq itu pula artinya apa? Perpisahan yang mereka inginkan, yang mana mereka mahu insan yang mereka ranapkan itu tidak memperoleh kebahagiaan. Anak-anak mereka gagal serta seluruh kehidupannya bahkan ranap, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya
banyak impak negatif apabila berlakunya sihir tafrik ataupun sihir permisah. Antaranya yang pertama adalah sukar bagi mendapatkan zuriat. Ustaz ingat lagi, apabila Ustaz melakukan satu program bagi usaha bersama dengan doktor dan juga para pakar motivasi bagi membangunkan semangat, menceritakan berkenaan dengan sains dan kehidupan, bagaimana mungkin zuriat dapat diwujudkan? Namun di saat penghujung program, kita telah pun membacakan ayat ruqiyah. Boleh dikatakan majoriti ataupun ramainya dalam program tersebut di kalangan para peserta kita yang masih belum dapat rezeki anak ataupun zuriat, menangis dan kesakitan, tergelak kerana rupa-rupanya tubuh mereka telah pun dipengaruhi dengan makhluk gaib tersebut. Yang kedua, saudara, mereka itu kerap sekali mimpi pasangan curang, saudara. Setiap sangkaan buruk itu akan bermain pada minda dan pemikiran. Merasakan sepertinya pasangannya itu curang dan acap kali perkara itu berlaku. Itu di antara alamat rupa-rupanya dalam keadaan tersebut sihir tafrik telah pun berlaku dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa dia? Isteri akan kerap meminta cerai kepada suaminya setiap kali bergaduh. Dan perkara ini akan menjadikan persoalan hubungan mereka tidak bahagia. Kerana sedikit permasalahan penceraian, sepertinya tidak ada jalan lain yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kitaran haid isterinya itu tidak akan menjadi normal. Banyak perkara ini berlaku. Sebelum kahwin, haidnya normal. Tetapi apabila telah pun bernikah dan sewaktu berhasrat ingin memohon kepada Allah Ta'ala itu rezeki zuriat, waktu itulah kehidupan mereka sukar, saudara. Kenapa? Rupa-rupanya kehidupan mereka telah pun diganggu dengan gangguan sihir tafrik. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan yang paling utama, seringkali mereka yang menghadapi sihir tafrik ini akan kerap sakit belakang. Bahu mereka, tengkuk mereka, bahkan di kalangan urat belikat mereka. Sebab itu kalau boleh, di kalangan suami isteri yang baru bernikah ataupun yang sedang mendengar kuliah dan ceramah ini, ambil nota ini dan pastikan anda berada dalam keadaan bersedia. Kerana Ustaz akan kongsikan beberapa amalan bagi menangkis sihir tafrik yang mungkin terjadi dalam keluarga kita, saudara. Bagi yang mungkin telah pun mendapatkan zuriat, belum tentu kalian terselamat. Belum tentu. Sebab apa dia? Kita tak pasti siapakah musuh yang mungkin datang dalam keluarga kita, merampas suami, mungkin merampas isteri. Oleh kerana itu, dengar baik-baik. Ambillah maklumatnya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, saudara. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali, mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah yang disebutkan sebagai Ummul Kitab. Mulakan dan diniatkan sebagai pendinding kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, diikuti dengan bacaan yang terpenting, iaitu Al-Baqarah pada ayat 1 sehingga 5, saudara. Dan diikuti dengan Ayatul Kursi. Ambil tangan kanan kita, letakkan di dada, dan ambil tangan kiri kita, letakkan di perut kita, saudara. Setelah itu, bacakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhithuna bi shay'in min 'ilmihi illa bima ja'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ingat, tangan kita sewaktu membaca Ayatul Kursi, sebelah tangan kanan berada pada dada, sebelah tangan kiri pada waktu dan ketika itu berada di perut kita. Selesai baca Ayatul Kursi itu tadi, maka kita tarik nafas dalam-dalam dan kita merasakan seperti mana bacaan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ingat,
gangguan sihir ini terkadang mereka menggunakan aura, menggunakan perkara yang boleh menyebabkan tubuh badan kita di bahagian dalamnya terasa sakit dan perit, saudara. Sebab itu yang pertama, jangan lupa untuk mengamalkan bacaan tersebut. Yang kedua, sahabat, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk tengok dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102, saudara. Al-Baqarah ayat 102 adalah ayat khusus untuk kita memastikan sama ada kita ada gangguan sihir pemisah ataupun tidak. Ayat yang dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman ila akhir ayat. Ayat daripada surah Al-Baqarah pada nombornya 102. Berikan masa untuk suami isteri mendengar ayat ini. Dan jika ada gangguan tersebut, maka kalian akan merasai tekanan, loya, lenguh-lenguh badan. Dalam hal itu, ianya merupakan di antara alamat dan petanda sihir pemisah akan dan terjadi terhadap keluarga anda. Para pendengar dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu sahaja. Kita harus faham seperti mana di awal perbincangan kita tadi. Sihir pemisah ini seringkali ianya menggunakan bahan. Anda boleh juga mencari di sekitar perumahan anda ada ataupun tidak bahan-bahan sihir. Seperti contoh, ada juga di antara pengalaman para perawat apabila menjumpai minyak yang telah dicampurkan dengan darah diletakkan di sekitar rumah musuh, saudara. Na'udzubillah min zalik. Ada juga yang mereka mengambil tanah daripada tanah kubur dan diletakkan di rumah pasangan yang ingin mereka ceraikan, saudara. Bukan itu sahaja. Ada juga yang meletakkan najis-najis haiwan yang sukar dijumpai, dibacakan dengan jampi serapah. Akhirnya dicampurkan dengan bahan yang berbentuk jarum dan diletakkan di persekitaran rumah mangsa. Di persekitaran rumah mangsa, terkadang bau itu harus dipastikan, saudara. Dan kita kena pastikan bahawa bahan-bahan yang mereka gunakan ini ianya bukanlah bersifat sihir. Jika kita terlihat perkara itu seperti balutan berwarna kuning, terlihat seperti ada pujaan dan diletakkan dalam keadaan meragukan, barulah kita merasakan itu sihir. Jika sekadar kita menjumpainya sahaja, janganlah terlalu paranoid. Rujuk para perawat Islam yang bertauliah, yang diperakui, yang mendapat keizinan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab itu para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari perkara tersebut. Setelah dibacakan ayat ruqyah di awal tadi, setelah itu diikuti dengan perkara yang kedua, iaitu mencari bahan jika punyanya di sekitar rumah, dan masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu dengan mengamalkan surah Al-Falaq yang merupakan surah yang ke-113, saudara, sebelum surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini sebenarnya ada kekuatan, dan pastinya kekuatan tersebut untuk kerohanian pasangan kita. Jika kita nak keluarga kita bahagia, jangan lupa amalkan Al-Falaq ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falaq ila akhir ayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan ustaz nak pesanlah kepada suami ataupun bakal-bakal suami, kalau betul nak jaga rumah tangga kita, kalau betul nak pastikan isteri terselamat, tidak ada unsur sihir, tidak ada unsur gangguan, saudara, jangan lupa diamalkan dengan surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk ini adalah merupakan surah kerajaan Allah. Apabila kita minta Allah jaga keluarga kita, tidak ada lagi sesiapa pun yang boleh melanggari penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan Allah, kerana apabila Allah menurunkan bantuannya, disitulah kejayaan yang akan datang kepada kita. Sebab itu, kepada semua para pendengar, ustaz nak bagi tahu kepada anda, hati kita, hidup kita ni, apabila kita minta bantuan daripada Allah, insya Allah ianya akan termakbul. Tapi apabila kita tinggalkan Allah, ianya akan datangkan mudarat kepada kita. Dan buat pasangan yang mungkin sedang melalui perkara yang getir pada waktu dan ketika ini, ustaz harapkan kalian bersabar, redha di atas ujian yang sedang kalian alami. Ingatlah,
Wa imma sekuat mana pun sihir itu, ianya terjadi bukan kerana kehebatan tukang bomoh, bukan kerana kekuatan orang yang mengupah tukang bomoh, tetapi sihir itu terjadi di atas izin Allah Ta'ala. Ingat, Allah itu An-Nafi' dan juga Ad-Dar, yang maha memberi manfaat dan juga yang maha memberi mudarat. Oleh kerana itu, jika kita ingin mohon perlindungan, tidak ada perlindungan lain yang lebih sempurna melainkan ianya hadir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah ujian ini dan pastikan kita tidak terdesak untuk terjumpa orang yang salah. Ingat, jika anda merujuk arrafan atau kahinan, iaitu tukang-tukang bomoh ataupun dukun, maka ianya akan memberikan mudarat yang sangat besar terhadap hidup anda. Ianya akan menambahkan masalah. Maka, nak tahu ataupun tidak tentang keluarga kita diserang, rujuk daripada permulaan itu tadi, iaitu yang pertama dimulakan dengan Al-Fatihah, diikuti dengan Al-Baqarah 1-5, diikuti dengan Ayatul Kursi, yang apabila kita baca, tangan sebelah kanan di dada, tangan sebelah kiri di perut kita, dan kita makrifatkan bahawa ayat itu masuk ke dalam tubuh badan kita. Dan sehingga dengan itu, dibacakan dengan Al-Baqarah pada ayat 102, kerana itu merupakan ayat utama bagi menangani sihir tafrik. Oleh kerana itu, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah ilmu ini, simpanlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan ianya bermanfaat. Dan yang pastinya, kita buat sebab Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belakang adik-adik Kak Angoh. Alhamdulillah, hari ini Selasa adik-adik. Kak Angoh mari super skala lah dia untuk segmen akak kita. Dah. Hari Selasa kita hari ini, 8 hari bulan 9. 2026 bersama dengan 25 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah ne. Mula-mula sekali Kak Angoh nak ayatnya cuaca lah dia akak. mentang-mentanglah kita ada jenela lah ni ke. Jadi alhamdulillah hari ni cuaca kita di Kelantan ni comel molek panas terang benderang. Cerah cuaca kata dia akak. Jadi harapkan Kak Angohnya biar adik kakak pun kata biar cerah jugalah. Curia belakang adik kakak. Dari segi minda kita, dari segi kesihatan kita, biar comel belakang deh. Jadi lagu tu adik kakak buka panggung dulu untuk petani. Kak Angoh lagu dikit dululah. Untuk demo-demo yang bersama dengan Kak Angoh petani di Kelantan FM, segmen aku ada. Sama.

0: Itu dia adik aku weh.
1: Ha, ha. Sedap bergedik tengah hari ni adik aku kena lagu 90 Pop Ye Ye. Ha, kena dengan selera kita.
0: Oh, ada. Ha, sama-sama lagi baru lepas makan tengah hari dia aku.
1: Sedap nyenggeng.
0: Kata nyenggeng gedik molek lah pada. Ada.
1: Baik adik aku, ni cuaca di Kota Baru kita. Cerahlah. Cerah walau macam mana pun seperti mana yang kita sedia maklum ni. Ribut kadang-kadang melanda tanpa diduga. Jadi pukul 2.15 minit petang dah kita lani dari rakak. Terima kasih banyak-banyaklah setia bersama dengan Pak De dan juga Kak Ngoh pada hari inilah. Ya. Jadi kita harap sepuluh skala juga lah adik akak deh. Segala kejauh-kejauh kita tidak kalah hari ini.
0: Betul.
1: Ada berita Pak De nak kongsi kepada adik akak lepas ni. Lepas lagu dulu
0: lah. Lepas ni lah dulu ya. Pak De ni. Kak Ngoh nak betul-betul play kat mentah.
1: Ya.

0: sebelum air pulak. Kadang-kadang kebeh kongor dekat ngelem panas di. Alah, lagu mana tak ngelem panas ni. Kadang-kadang kebeh bunga tak peha juga, tak leti juga larinya orang ni. Nak kata tak ada lesen, mesti ada lesen bawa kereta. Muka ada bawa kereta tu deh. Tapi kak tak cakap reti juga undi-undi atas jalan raya tu lagu mana deh. Oh, macam-macam jenis pesing lah bawa keretanya deh. Jadi jenis pemandu ni ada belako. Tak kira lah gialah mana pun deh. Oh, gialah bandar, buat cara bandar. Oh, masuk pula dalam kampung, cara kampung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah deh. Oh, bawa kereta tu masa-masuk kelas memandu dulu. Ah, dengar ke tidak? Gapa dia hok cikgu ajar? Ah, kalau lalu kok alah bulatan tu siapa hok kena gerak dulu, siapa hok kena berhenti. Oh, lepas tu kalah lah kita ni dalam perjalanan. Oh, ada double lain ke gapa. Tak boleh motong deh. Eh, macam-macam lagi lah sebenarnya. Hok perlu kita tahu bila kita buat kereta ni. Oh, jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh, lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh, kereta kecil dah. Tapi ni ambil ruang tu siapa dua. Parking ke dia sore. Oh, lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Eh, macam-macam jenis lah mek bunga jumpanya. Tak tahulah juga mek bunga pun deh. Oh, cumanya kita ni sebagai pemandu, biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling penting sekali. Pandulah secara berhemah. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyak.
1: Baik, dek. Kalau kita nak ni pukulnya 2.45 minit petang, dek. Kak Ngah nak bersama dengan Cik Mei kita sementara untuk petang ni untuk rancangan tajuk NSQ Parti Sarang Burung Walid. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ngah kita.
1: Yo, alhamdulillah. Hak kata lama-lama pun ke udara juga Cik Mei deh.
2: Ke udara juga boleh tak apa. Tak jadi masalah. Yang jadi paling masalah penting kita ke udara juga.
1: Ya, deh. Baik, hari ni sebab sekali lagi kita nak kongsi-kongsi kebaikan-kebaikan Parti Sarang Burung Walid lah. Untuk pendengar-pendengar setia kita di Kelantan ni walaupun dia mau tahu dah tapi saja-saja kita nak perangat. Kau guna Cik Mei.
2: Oh, ada. Tentunya ada promosi yang lebih ada baik dan juga lebih bermanfaat.
1: Okay, baiklah.
2: Terima kasih pada Kak Angah kita dan juga Pak Ado. Pak Ado ada ke?
1: Ada.
2: Okey, baik. Terima kasih buat DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan pada semua pendengar-pendengar setia Radio Kelantan FM. Pada petang ini diucapkan untuk atas segala urusan kita, Kak Ngah. Yeah. Urusan rezeki kita, urusan kesihatan kita. InsyaAllah segalanya dipermudahkan. Jadi jangan terkejut ya tuan-tuan. Jangan terkejut. Kenapa suara Cik Mel lagu ni Cik Mel bunyi Bapak macam tak bunyi. Lain wapa. Kita baru habis, Kak Ngah. Kita baru habis saja untuk program Maha 202 Net di Mai Perdang.
1: Oh,
2: jadi MS selama 10 hari duduk sana juri-juri. Lepas tu panggil dari serata dalam negara kita, daripada Terengganu pelanggan kita, daripada Kelantan pun ada. Jadi mereka ni sangat teruja dengan minuman apa air rosé kita. Lama dia kata tak jumpa lah. Dulu makcik ada tanah pokok ni, lepas tu mari jumpa pula. Macam-macam lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ni kita bukan nak bercerita tentang air rosé, tetapi kita nak cerita tentang minuman Parti Sarang Burung Walid keluaran daripada NSU, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi minta maaf lah orang-orang Kelantan kita. Cik Man ni dia tak pandai royak sangat, tak pandai nak bercakap orang Kelantan sangat, tapi bunyinya tu adalah sikit-sikit ya. Asal boleh faham boleh kat dengan kita.
1: Pehe.
2: Okay, baik. Jadi untuk anda semua hari ni kita nak bawakan dua promosi hebat daripada NSU. Ha, yang sebelum ini kita dah dengar berbagai produk kita, ada yang jual 5 botol, ada yang jual 10 botol. Tetapi sebelum saya nak ceritakan tentang khasiat dan juga kebaikan Sarang Burung Walid ini, ada tak di antara kalangan tuan-tuan yang di dalam hati ni Kak Angah kita ada tak niat nak niat pergi umrah. Ha, jadi yang mana berniat, yang mana berdoa sebelum ini, bilalah kita nak pergi umrah, bilalah boleh nak duduk di depan Kaabah yang cantik, apa di Masjid Haram, kita nak berdoa macam-macam urusan kesihatan kita, rezeki kita. Jadi insyaallah tuan-tuan, dengan pembelian, ha, kita ada kempen beli dan menang pakej umrah tajaan NextQ untuk seorang tajaannya sebanyak nilai dia RM10,000. Ha, biasa kita dengar kat Angah untuk apa umrah ni adanya hak RM6,000, ada hak RM7,000, tapi betul. Di NextQ ni kita nak wi kepada 20 orang yang bertuah. Mungkin salah seorang daripada anda di kalangan orang Kelantan kita ni ke, ataupun 2-3 orang ke yang nak masuk, cara yang sangat mudah Kak Angah kita. Dengan pembelian ya, pembelian 2 botol minuman Pati Sarang Berwalik ini dengan harga RM150 saja. Murah dah. Betul. Kita tak tahu rezeki beli dengan RM150 dapat 2 botol, nanti tengok di 2 botol tu di luarnya ada QR. Ya, QR tu kita scan nama kita, kita scan isi maklumat diri kita, duduk mana, nama siapa dia kan. Lepas tu nanti nama tu kita masuk dalam sistem, nanti kita akan umumkan untuk pemenang dan juga kita akan umumkan bila tarikh cabutan itu kepada pelanggan-pelanggan yang secara online apa kita punya TikTok content. Nanti tak perlu nak risau tuan-tuan, kita tak ada nak panggil hak ni, kemarin kita beli kita dah masuk nama, lepas tu ada ke nak kena masuk join live dia ke, nak masuk beri kata kunci ke, nak menang, tak ada. Tuan-tuan beli tak payah. Tuan-tuan beli 2 botol dengan harga RM150, isikan nama terus di dalam apa QR kita, di setiap botol atau di luar kotak, setiap kotak ada QR, masing-masing tuan-tuan akan isikan nama, nanti dia masuk dalam sistem tu, kita secara automatik nanti kita akan telefon siapa yang naik nanti nama di antara 20 orang yang kita nak bawakan untuk menjadi tetamu Allah nanti. Ha, ini yang paling seronok, itu yang pertama Kak Angah, bermodalkan RM150, kita tak tahu, mungkin niat kita doa selama ni kan, kita beli apa Pati Sarang Berwalik RM150 ni, tutak-tutak Cik Mai telefon, Assalamualaikum Cik Muhammad bin Arifin, anda telah berjaya untuk menjadi salah seorang tetamu Allah di untuk tajaan di NextQ. Gana tu apa bahagia kita tu. Oh, seronok, dia tak tahu lagu mana kan. Ha, jadi untuk tuan-tuan, nah, RM150 ini boleh dapat 2 botol. Tetapi ada tambah lagi. Ada orang royak, "Eh, mana cukup 2 botol je, Mak? Kita lama dah dengan NextQ ni. Ha, kalau 2 botol ni kita tak hampa sebulan habis dah. Kita nak manfaat dalam tubuh badan kita. Kita nak jaga usus kita, kita nak jaga perut kita, kita nak jaga ni urat keting apa semua pinggir lutut kita nak kuat tuan-tuan. Ha, kita ada tak hal lebih sikit ni, mak? Ada, bukan tak ada tuan-tuan, ada yang untuk combo yang kedua kat orang kita. Kita nak beri 6 botol, okay? 6 botol ini dengan harga berapa pula 6 botol ni? 6 botol ni kita nak beri harga dengan RM200 saja. Guana, boleh tak boleh? Jadi pada tuan-tuan boleh buat pilihan sekarang untuk nak beli hak RM150 ataupun hak RM200 ne botol ni. Jadi pilihan untuk anda, yang mana lebih berbaloi, yang mana lebih baik, yang mana lebih banyak manfaat untuk di tubuh badan kita. Mari telefon kita buat tempat sekarang, dia talian 010-568-5548 010-568-5548. Jadi kalau tak jelas lagi, kita cuba kecek kau lupa pula. 010-568-5548. Ha, jadi semangat kita, walaupun kita tak sihat ni suara kita lagu ni, tapi kita tetap semangat nak dengarkan, nak beri kepada orang Kelantan kita untuk tawaran istimewa yang pertama RM150 dapat 2 botol ataupun 6 botol dengan harga RM200. Jadi cepat telefon dapatkan tawaran hebat daripada NextQ mulai hari ini, kerana promosi ini kita buka kat orang kita sampai jam 6 petang ini saja. Jadi jangan tunggu lama-lama, dah sihat, dah cantik. Mari telefon NextQ sekarang. Apa kata kita berehat sebentar kat Angah? Boleh tak?
1: Boleh. Okey. Okay.

0: Baik, kita ada sikit masa lagi dek Kak Weh. Bersama dengan Cik Azman, kita Cik Mei kita dari Nescu. Baik, sambung sikit lagi promosi untuk hari ni lah Cik Mei.
1: Okey, baik. Terima kasih pada Kak Ngoh kita. Jadi sebelum itu Kak Ngoh, Cik Mei nak minta maaf. Cik Mei nak minta maaf buat pelanggan-pelanggan. Sebenarnya untuk promosi combo kita yang kedua tadi, Cik Mei sebutkan berapa ria? 200 ria. Menanya, ia bukan harga 200 ria Kak Ngoh kita. Minta maaf. Okey. Kalau ikutkan, saya biar Cik Mei cerita dulu. Kalau ikut kan, untuk satu botol ini tuan-tuan harganya RM89 ataupun RM90 lah ya. Jadi yang mana nak beli dengan tawaran harga RM150, tuan-tuan akan dapat dua botol, betul kan Kak Ngoh? Ini betul, tak ada masalah. Yang nombor dua ni kita ajar sikit. Yang nombor dua ni sebenarnya untuk enam botol harga tawaran promosi kita RM250. Jadi Cik Mei minta maaf lah kalau ada lajuk apa kata tadi kan, sebab kita maaf kita dapat info yang salah, tapi kita betulkan balik. Tapi memang berbaloi kalau ni ikutkan harga asalnya 6 botol ni tuan-tuan, dah berapa dah habis, RM500 lebih dah. Tapi dengan harga RM250 saja, bukan saja kita dapat manfaat kesihatan untuk tubuh badan, tapi kita dapat juga untuk masuk di kempen beli dan menang. Jadi kempen beli dan menang apa paket umrah kita ni, bukan saja ia dapat satu nama, bahkan setiap botol itu tuan-tuan boleh isikan nama tuan-tuan. 6 botol boleh dapat 6 nama yang kita akan masukkan dalam sistem untuk kita cabutkan siapa di kalangan orang Kelantan ni ada tak yang nak jadi pemenang pakej beli dan menang pakej tajaan umrah kita nanti, tajaan umrah daripada Nashville yang bernilai RM10,000 nanti. Katanya di depan apa Masjidil Haram tu dapat menginap yang tak jauh, bangun pagi-pagi kan dah boleh nampak cantik Mekah ni. Lepas tu nanti kita akan bawakan anda tuan-tuan naik dengan kereta api yang laju itu, jadi seronok keindahan dan juga ketenangan dan juga kenangan ini. Kita nak bawakan anda sebagai mungkin jadi tetamu ataupun anda salah seorang pemenang yang kita cari. Jadi untuk anda tak nak cerita panjang-panjang kan, hari ini mari kita cerita terus pada promosi kita. Yang pertama RM150 boleh dapat 2 botol tuan-tuan, ataupun 6 botol Nescu minuman pati sarang berwali ini dengan harga RM250 saja. Atau nak tanya macam-macam pakcik ni dulu tak boleh nak solat apa solat di kerusi, pakcik ni terbaring kerana surat apa ugak-ugak badan ni kan, ataupun macam-macam kijau lagu tu lah, balik tidur tak boleh nak lena lah, lagu ni lah lagu tu lah, tak apa pakcik telefon di sana kita di cawangnya di Kelantan tu, pakcik tanya lah macam-macam. Cik Mek di sini sempatan dia sekejap je Kak Ngoh dia nengok tu je tu nak habis dah. Okay? Jadi untuk anda tuan-tuan, mari untuk dapatkan telefon segera kita di talian 010-568-5548 010-568-5548. Sekali lagi Kak Ngoh untuk orang Kelantan kita, 010-568-5548. Jadi untuk anda nak cantik, nak sihat, pastikan Nescu di hati anda pantang letak, pasti habis. Terima kasih untuk anda orang Kelantan. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa dan lain waktu bersama Cik Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia memedah Cik Mei ni, dia lebak sikit dekat kak weh. Semata-mata untuk memberi promosi kepada dek kakak yang nak dapatkan pati sarang burung walik deh. Baiklah, lepas ni kita dengar berita berita ni khas Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Di tanah awak kat mana? Awak kat mana? Halo, 88.1.

Cuyi, aku tengok mu nampak lorak dengan capur gaduh ni. Mu mari mana, Cuyi? Kalau saya, musim-musim kanannya punuh pulih puyuk nanuk saya. Oh, tu aku mari pekeh ni, saya. Nya punuh puyuk ni, no, ya, bui. Nak nanuk kaya api, saya. Tak ada orang guna kaya api, dulu ni, saya. Aku nak tanya mu ni, Cuyi. Kalau mu beli bare-bare letrik ke, mu beli hocak ke apa dia, Cuyi? Aku ke sahi moge Malaysia ke tetulah juga aku sokong bagi Malaysia sahi tak apalah aku tu Cik Uji gapo dia Cik Uji orang panggil produk Malaysia Cik Uji mun nak teka-teki gapo dia ke sahi panah-panah ni

ada store lagi ni Rana mendengar. Dia panggil Reko Air Malaysia ni Rana. Reko Air Malaysia, kenapa dia pula saing? Mungkin saing aku tak payah. Baru

0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana cua.
1: Baiklah, Kak balik semula bersama dengan Kak Ngoh dan Pak Doh. Dan saat ni kita dengar berita dan kas. Sebab tu Kak Ngoh beri lagu bahagia berdikir nak cuak dengan demo biado ni. Tak biar setia bersama dengan Kak Ngoh ni. Jadi untuk waktu ni, sepas kalah lah dek, Kak Weh. Kita akan bersama dengan Prof. Azihah Sofi daripada New Medicare yang adik kakak duduk dengar sama-sama tu perkongsian Prof kita lah untuk demo-demo yang ada masalah kesihatan kecing buih, masalah kesihatan yang kata gapo hak buah pinggir nak rosak dah Prof deh.
2: Betul.
1: Buah pinggir nak rosak dah, nak kena dialisis dah juga sebagainya, dan juga lain lagi lah perkongsian kesihatan lah adik kakak deh. Jadi terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hari ni Prof mari lagi beramat-beramat tinggal passion adik kakak.
2: Tinggal.
1: Tinggal dulu Prof kata mari untuk bersama dengan adik kakak kita lah di Kelantan FM ni. Jadi hari ni super skala Prof, kita nak kongsi untuk demo-demo yang ada masalah buah pinggir ataupun nak dialisis lah ni.
2: Betul.
1: Sebab kalau Kak Ngoh duduk dengar Prof duduk koyak sokmo-sokmo ni, bahagian nyakit dia mari tidak mengenal usia.
2: Tidak, betul.
1: Muda pun ada. Hak tua tu sama teluh lah dek kak. Muka dia tua dah deh. Dah hak kita rasa macam ralak sikitnya orang muda pun.
2: Orang muda, betul.
1: Dah, hak umur 30, 40, kategori muda lah tau.
2: Ya, muda lah.
1: Lepas tu ni ada juga demo-demo hak. Oh, macam belah-belah pun ada dah. Jadi mungkin daripada pengalaman Prof D lah. Yang berdepan dengan macam-macam masalah kesihatan, macam-macam passion hok mari hari-hari di klinik tu. Hari ni Prof ni nak kongsi dengan kitanya pasal garia. Pasal
2: okay, tu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali semua pendengar-pendengar Kelantan FM ni di Kelantan, di Besut, di Selatan Thailand.
1: Selatan Thailand pendengar kita juga ada.
2: Di Gua Musang.
1: Gua Musang.
2: Jadi, okay, betul tu. Apa ni Kak Ngoh? Dia tidak mengira usia. Dia usia. Pagi tadi, hamba jumpa dengan seorang ni. Dia sekerja dia ni bertugas di masjid lah.
1: Okey,
2: dia bertugas di masjid. Umur muda 31 tahun dah.
1: Sahabat kata dah. Muda 31.
2: 31 ni muda lah. Yeah. Muda. Tapi dia boleh kata ada belaka. Lah ni bukan 3 serangkai dah, dia jadi 7 serangkai dah.
1: Banyak.
2: Jadi umur baru 31.
1: Baru umur 31.
2: Baru kahwin.
1: Okey.
2: Jadi nak royaknya macam mana ni benda tu berlaku. Dia dah ada kecing manis lama dah. Mana umur kecing manis tu masa umur 25 tahun lagi.
1: Lagi.
2: Ada kecing manis, ada darah tinggi, ada kolesterol. Lepas tu last kali lon ni mari tu sebab buah pinggir dia. Jumpa dengan doktor, kata doktor suruh buat tapak.
1: Okey.
2: Dia bekok habis lah daripada
1: Sembak.
2: Daripada beti, poho, punggung. Dia orang lelaki ni.
1: Sebab buah pinggir tak berfungsi lah tu Prof.
2: Dia guna batu dia pun bekok juga. Nak jalan tak boleh. Nak royak buinya benda tu belah-belah. Betul lah tu jadi. Jadi tak nak sabar kan umur 31 baru. Tapi dah teruk macam tu. Jadi saya tanya, guna gini mah ni? Jadi pelekat lah. Kita pelek lah umur 30 baru.
1: Ya. 31, tapi dah jadi
2: teruk sangat. Macam umur 70-80. Jadi hamba tanya lagi. Tanya-tanya rupanya memang dia ni jenis. Orang panggil makan.
1: Patah lalu lah tu.
2: Patah lalu. Dia ni jenis berakhir sangat makan.
1: Suka makan.
2: Kita pun suka juga makan. Alhamdulillah lah Tuhan bagi rezeki kan. Suka makan. Tetapi dia ni memang apa ni tak kawal langsung. Dia kecil manis kan. Kecil manis tak terkawal dah. Dia kecil manis, dah kadar kecil manis tak terkawal tu pun
1: dia makan lagi.
2: Makan lagi. Bini dia kata kadar pukul 12 tu kena bangun lagi. Kalau tidur dah kena bangun.
1: Kalau masak lagi. Kena masak lagi. Parok tu.
2: Betul. Jadi amba kata berat . Tu mana tak heran lah. Tak heran, tak pelik lah. Kata umur 31 buah pinggir tahap 5. Lepas tu duduk bayar gini. Amba bayar dia. Cuba bayar. Katalah bulan ni ataupun bulan depan kena cuci. Berapa tahun nak lalui tu?
1: Baru umur 31 lah ni.
2: Dah bila kita amba bayar Amba bagi tu berat jugalah. Harta gain ni, misal kata dengan ada belakor ni, dengan ada darah tinggi, cem manis, kolesterol. Amba dia fikir kan. Mungkin satu hari, nauzubillah lah, minta jauh lah. Tapi nak-nak bayar benda mungkin berlaku kan. Satu hari, dia akan rebah, kena stroke atau kena heart attack. Duduk di rumah, tak ada siapa cara. Takut ada ada setengah orang tu, bila tok lelaki nak kena stroke, bini lari.
1: Bini lari berani?
2: Betul. Realiti tu.
1: Iya.
2: Bini lari. Kata ni tak ada harap pair ni. Buat tunggu buat gapo kan? Yeah. Tama-tama muda lagi.
1: Iya.
2: Baik lari lalu. Ada orang macam tu.
1: Ini ada nyanyo lah Prof.
2: Betul. Tidak. Kita kata nyanyo tapi berlaku.
1: Tapi berlaku dah.
2: Amba tengok sendiri depan mata amba. Ha, saya sendiri ni bukan calon-calon orang ni, doktor. Dia doktor. Kena stroke. Kena stroke. Jadi orang tina tahu kena stroke. Tak boleh nak pakar ni. Walaupun doktor.
1: Ya.
2: Lari.
1: Ya.
2: Ha, jadi nak wayangnya kena jaga kesihatan.
1: Sebelum jadi, parah dia kau.
2: Kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan macam mana tahu. Jaga kesihatan. Dah tahu kita ada kecemasan ni. Jaga makan. Janganlah.
1: Jaga makan.
2: Makan siapa. Tengah malam aku tak boleh makan lagi.
1: Macam makan air. Luar kawalan dah tu.
2: Betul. Patung air tu pun air manis. Jadi Amor cerita senangnya sebenarnya kecemanis ni. Kecemanis ni tak adalah penyakit paling senang nak kawal. Sebab kalau ikut cara Amor, cara Amor buat di klinik tu, kalau ikut cara ni, cara jaga makan ni, orang cocok 4 kali sehari pun boleh berhenti. Orang cocok insulin.
1: Boleh berhenti
2: cocok tu. Dan memang betul kita buat.
1: Ya.
2: Memang jadilah maksudnya macam mana nak buat. Jaga makan. Jadi contohnya katalah, pagi nak makan apa. Jangan, kita dah ada kecemasan ni. Teruk sangat kecemasan kita ni, siapa nak kena cocok kan. Puncanya apa je, puan makan nasi banyak. Pagi pergi cari nasi berlauk.
1: Betul.
2: Pukul 10 tu, pukul 10 ni keluar, nak minum dulu. Ya, pergi cari roti canai pula. Tama-tama kalau orang belanja pula kan. Kalau saya pergi cari roti cotek ke pula pergi. Jadi kita ni meriah, alhamdulillah lah meriah pasal makan. Tapi sebenarnya tak kita. Lepas tu Zohor ni tubik pula, makan pula. Lepas tu nak balik hijau, singgah dulu kedai kopi, makan pula. Makan apa? Makan goreng pisang ke, goreng kepuk ke, popiah goreng apa. Jadi makan pula. Lepas tu balik rumah baru makan sungguh dah.
1: Tu pukul 8 lepas hisa. Lepas tengah malam 8 pula Allah lah.
2: Tu satu tu bagai makan pula sedap-sedap pula. Jadi sebenarnya okey, kalau macam hot sani nak buat macam mana. Jadi saya kata sanggup kedok ni nak dengar ni amun nak royak ni. Sanggup kedok. Kalau tak kata sanggup, amun tak seroyak. Dia kata sanggup nak dengar. Lepas tu sanggup berubah kedok. Boleh berubah. Baru boleh royak cerita. Jadi macam mana nak buat? Pagi amun kata jangan makan nasi. Tak usah carilah nasi dulu. Sebab hijau biasa lah. Hijau biasa maksudnya
1: kalau kerja masjid ke,
2: cikgu ke, mana tidak membatik tulang lah.
1: Tidak menggunakan tenaga yang banyak lah.
2: Tak payah, carilah nasi belauk pagi tu. Mana kau tak makan pagi, cari nasi belauk sebuku pagi pun tak apa, boleh hidup lagi. Cuma sebab besa kan.
1: Terbeak lah.
2: Nak makan nasi juga. Jadi terah tengok, ni boleh buat. Amal nak royak kan. Ada seorang cikgu besar ni, kita buat tahu-tahu, dia pun tak perasan lah. Dia ada kecil manis, darah tinggi, tak tahu. Jadi, bila dia tahu tu tinggi, macam mana nak buat ni? Kata senang je. Pagi, terah berhenti pagi tu, terah 3 bulan je, tak selama. Tak usah makan nasi belauk.
1: Jangan makan nasi belauk. Pagi.
2: Tangan lain boleh makan.
1: Ya.
2: Dia buat macam tu, dia buat 3 bulan macam, alhamdulillah, turun sungguh. Tak ada makan ubat. Nah, tu bahagian makan saja. Itu baru nasi belauk pagi. Jadi lepas tu tengah hari boleh makan.
1: Tapi jangan ada setambung lah.
2: Ada cara dia. Cara macam mana? Sebelum makan nasi tu, kita kena makan salad dulu.
1: Oh, salad dulu.
2: Makan okay. 200 pinggir. Salad ada belakang lah dalam tu. Ada carrot ko, ada timun batai ko. Ni hok mentuh. Bukan hok masak, hok mentuh. Jadi, ada salad pun sepinggir makan. Kalau nak suruh sedap, letak minyak zaitun. Ataupun okay. cuka apple. Sedap. Makan tu dulu. Yeah. Memanglah dulu.
1: Lalulah.
2: Makan tu dulu. Kita, masalah kita Kelantan ni, kecil je pasal makan mesti nasi. Nasi pinggir, lauk tengah. Habis lah. Itu tak kena. Nak betul sikit lah kan. Nak betul. Jadi, jadi kena kita ada dua pinggir. Tiap kali Kak Ngah nak makan kan. Kena ada dua pinggir sama. Pinggir satu ni
1: salad.
2: Salad. Ada situ. Makan pun habis dulu hot tu. Bila habis hot tu, larat ke kita nak makan hot lain? Jadi sikit lah makan. Makan juga. Tapi sikit lah.
1: Sikit lah.
2: Kita hari ni sebab saya tengok ke kalau pergi kat bawah, tengok orang makan. Ya Allah. Kejut tau. Penuh pinggir.
1: Penuh pinggir. Ada belakang dalam tu.
2: Ada tu. Jadi sebenarnya rahsia dia gini. Rahsia kecil manis ni sebenarnya bukan gula tu. Gula kita makan tu betul lah. Tetapi nasi tu. Sebab kita ada best. Lama mana pun nasi. Nasi. Jadi kena kurang sikit nasi. Jadi supaya perut kita ni tidak kata, tak cukup ni, nak buat mana. Makan benda lain dulu lah sebelum nasi tu. Panggil lapik dulu dengan benda lain.
1: Lapik dulu dengan benda lain.
2: Lepas tu baru makan nasi. Ataupun buah dulu ke. Buah ni banyak lah makan. Baru macam, barulah dia gula tu nak tak naik.
1: Maknanya, Prof, maknanya kita kena ubah lah cara pemakanan kita.
2: Ubah cara makan.
1: Ubah cara makan.
2: Makan tu. Lepas tu
1: jangan duduk set lepas lo nasi belauk.
2: Nasi belauk macam. Kita pergi nasi belauk ke ataupun nasi gapa lagi. Macam-macam nasi
1: lah ni.
2: Dan nasi semata-mata lah.
1: Betul lah.
2: Lepas tu orang hok catering tu pun dia nak kena belajar sikit. Nak kena belajar, kena sediakan sikit buah-buah tu. Biar mana orang pergi tu boleh makan buah dulu. Jadi kalau Kak Ngah biasa dulu kita tengok kan. Kalau makan kat hotel apa, dia makan habis lah sekali turun buah kan. Itu tak kena. Buah ni sepatut kena makan sebelum.
1: Makan dulu.
2: Makan buah dulu. Kalau ikut cara saya tunjukkan, buah ni sepinggir tau. Makan pun habis sepinggir buah tu, baru makan nasi.
1: Baru makan nasi ni.
2: Barulah tak apa. Barulah hotel kata, walaupun sebelum ni cocok siapa, 4 kali sehari, lama gula dia kau turun. Jadi tak perlulah cocok siapa kali sehari. Tapi kena jumpa doktor jugalah. Doktor tengok, awak punya gula ni kena sama dah ni. Ataupun tambah-tambah lagi, kena hypo dah. Jadi buat apa nak cocok sampai 4 kali sehari? Itulah rahsia dia.
1: Maknanya kena jumpa doktor lah.
2: Kena jumpa doktor. Bukan kata panah-panah kita. Bukan panah-panah kita nak berhenti kan. Jadi, nak royaknya boleh. Mana saya selalu royak, kasa buah pinggan ni kan kita boleh. Maknanya kalau kita nak elok dari situ boleh elok.
1: Boleh elok.
2: Sama juga dengan kat ni, kecil manis kat ni. Jadi walaupun kata cocok dia 4 kali sehari ni. Kadang-kadang ada seorang ni pagi tadi saya jumpa. Dia kata hampir 20 tahun dah kena kecil manis. Tak turun-turun dia kata. Kecil manis dia. Pagi tadi sampai 20. Jadi Amar kata, betul lah awak ni dah 20 tahun dah kecil manis. Patutnya awak punya kecil manis ni, lo ni patut tahu belakang dah pasal kecil manis. Boleh ngajar orang dah. Boleh jadi profesor jugalah pasal kecil manis ni kan. Sepatutnya lagu tu. Ini kita 20 tahun dah kecil manis. Tak boleh nak kontrol juga. Kau turut. Mana kita tak belajar sesuatu.
1: Iyalah ni.
2: Gitu.
1: Okay. Cikgu, kaedah pemakanan kena jaga dekat ni. Baik, kita dah harus minta Prof ni.
2: Okay,
1: lepas ni kita sambung semula.

0: lagu lama tadi dekat bersama dengan kumpulan Sweet Charity dengan lagu Zakiah. Dan jadinya untuk ada kakak-kakak yang nak dapatkan sebarang info yang berkaitan dengan apa ni, buah pinggai kau, ciman ni kau ataupun lain-lain berkaitan dengan kesihatan lah, kakak nak ayat dekat kakak deh. Boleh berhubung dengan Neo Medicare di 011-1060-999 deh. 011-1060-999. Sebab tadi tu ada sobat kita komen tanya di apa ni, cawangnya di Gomuseh, Prof. Di mana? Dekat bandar Gomuseh?
1: Gomuseh ni dekat dengan bandar utama. Jalan dekat nak pergi G-Orange. Jalan nak pergi G-Orange tu memang ada klinik kita. Kemarin pun ada di Gomuseh. Alhamdulillah bagus di Gomuseh ni. Sebab apa, kita daripada walaupun bunyi Gua Musa, kita ramai pesakit-pesakit daripada Kuala Lipis pun mari.
0: Kuala Lipis tu pun mari.
1: Kualiti, yeah. Lepas tu Gua Musa, apa ni, jeli. Okey, kemudahan kita sama dengan Kota Baru. Jadi sama orang Gua Musa tu boleh pergi sana. Lagi nak bekal boleh, nak sauna boleh.
0: Semua ada belakang.
1: CP
0: Prof.
1: boleh, ada belakang. Memang terbaik lah. Bahkan kita dah ada passion dan pesakit kita daripada Kuala Lumpur pun mari di Gua Musa.
0: Alhamdulillah.
1: Dia kira nak mari Kota Baru, jauh je. Yeah. Geraknya. Alhamdulillah. Jadi, apa yang kita tumpu pada hari ini, terutama di Gua Musa, di Kota Baru sendiri, kita tumpu pada 4 jenis penyakit. Ya. Kangah, 4 jenis penyakit. Satunya buah pinggir. Yang keduanya kecil manis. Terutama jenis luka. Luka kaki. Payuh nak siar tu. Doktor kata nak kerak dah ni. Mari sini, insyaAllah kita boleh tolong lah. Lepas tu yang ketiganya adalah masalah buah pinggir. Masalah buah pinggir ni alhamdulillah lah, kita memang itu seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, mari daripada Pakistan pun baru ni ada. Jadi maknanya kelebihan kitanya, kalau orang kata nak cuci tu, insyaAllah kalau tak saya cuci, tapi janganlah tunggu lewat sangat. Jadi waktu tu boleh kita ikhtiarkan supaya tak jadi cuci. Lepas tu jenis kena sakit ni lah, jatuh ke seteruk ke hok mana, toksi bubuh stand ke, toksi beloh ke, jatuh sumak ke, toksi beloh ke, kena seteruk, tu kita ada. Jadi benda-benda macam itulah jenis tu. Dan terutamanya kita nak tukar, ramai orang tanya habis kalau tak makan daging kena kuih apa, depan nak makan ke apa? Itulah kita guna pelawur tu. Pelawur tu adalah
0: ada alternatif.
1: Protein berasaskan tumbuhan yang paling molek. Jadi itu boleh adalah di farmasi-farmasi sekitar Kelantan ni ada mereka. Ajuat Kolana ada, Keterih ada. Di farmasi Keterih ada. Paduka, Pasir Tumbuh, Pancur. Jadi farmasi besar-besar tu ada belakang.
0: Boleh tu. Jadi kalau demo-demo yang nak cuba pelavor dia, Kak. Pelavor ni adalah produk di bawah Neo Medicare. Kak Ngah rasa ia adalah makanan alternatif apa ni, Prof deh.
1: Betul. Kak Ngah pun dah terang. Rasa kena Kak Ngah.
0: Sedap. Dia rasa macam nak kata Bali, tak Bali dah.
1: Betul. Dia capur belakang. Yang bagus untuk orang buah pinggan nombor satu lah.
0: Ya, deh. Makanan alternatif lah untuk demo-demo yang ada lepatan. Yang kata nak turunkan gula ataupun nak kurangkan masalah kecimani. Jadi seperti mana Prof Wayak tadi lah, di farmasi-farmasi terpilihnya tu dah ada. Di seluruh Kelantan kita. Ataupun kalau adik kakak nak tanya dulu di 011-1060-999. Boleh tanya, nanti Prof boleh maklum lah kelebihan-kelebihan pelabur tu.
1: Betul. Satu lagi, kita baru terima ni buku Sembilan Langkah. Buku ni paling laris ni.
0: Prof buat buku
1: dah 13 kali cetak dah buku ni.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi buku Sembilan Langkah Selamat Buah Pinggan, maksudnya ramai orang nak tanya, mana nak selamat buah pinggan ni? Jadi baca buku ni,
0: baca
1: baru pahal.
0: Terutamanya
1: anak-anak lah. Kalau mak ayah kita dah kena kan, ataupun mak ayah baru kena, jadi nak tahu makanan nak makan gapo. Ada dalam buku
0: ada
1: ni.
0: Ada panduannya dalam tu.
1: Japa tu lah mana. Betul kau orang cerita macam ni kan. Banyak orang jual macam-macam. Tapi kita jangan tertipu lah kan. Tidak habis duit saja. Ramai orang habis duit saja ingat makan ni boleh baik. Ini boleh baik. Sebenarnya tak boleh baik. Kena asas tu kita kena faham.
0: Betul.
1: Maksudnya saya punya cara lah. datang. Gamal orang kata makan gaun ni boleh. Makan bukan macam tu. Sebab makan ni nak membantu. Makan ni lah. Suplemen apa semua membantu. Tapi hak asas dia kena buat. Contohnya, katalah, macam mana nak suruh turun urea kreatinin tu? Orang berpinggir. Kenapa turun macam mana? Dengan makan ni dia tak turun. Tapi dia boleh buat ni kena guna. Contohnya, kena bekal. Kena rendaman.
0: Kena air panas. Rendaman air panas.
1: Jadi ingat tiga sauna. Tu je. Biasa meroyak tiga tu. Hot makan ni kena makan. Jadi, makan memang kena patah lah. Tak boleh makan lah. Daging, ayam, ikan, telur. Udang, kerai, ketes semua tak boleh. Lepas tu nak makan apa? Tu suruh makan pelavor tu. Pelavor ni pada tumbuhan kan. Lepas tu orang makan ni dia tak jadi hot baru. Jadi kangen. Jadi bila kita dah patah mata dia tak jadi hot baru. Ada dah ni. Ada dah dalam tubuh ni. Ada dah sampai 300, 400, 600. Lah mana nak buat turun? Dengan makanan dia tak jadi. Dia kena buat lain. Itulah nak suruh buat bekal.
0: Jadi panduan tu ada dalam buku yang Prof buat. Prof buat sendiri dia ke?
1: Betul. Buku 9 langkah ni.
0: Buku 9 langkah mudah selamat ke bawah pinggir. Ataupun CKD. Jadi adik-adik boleh tanyalah Prof lagu mana di 011-100-0099 ataupun adik-adik boleh berkunjung ke New Medical di Kampung Cica, Kota Baru tu adik-adik. Pusat rawatan di situ atau benda-benda mohon yang jauh-jauh di Gua Musa boleh singgah dia ataupun boleh pergi di klinik New Medical di Gua Musa.
1: Di Gua Musa boleh juga.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak Prof.
1: Okey,
0: cerita kita untuk hari ini yang menarik dan perkongsian yang molek lah. InsyaAllah kita jumpa semula pula lah. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Okey, Kelate tu. Bakat magi meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan racun masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom bakat magi belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Baik, adik akak, kita masih lagi bersama dalam ruang yang akak ada belakang dari akak ni, adik akak ni. Ha, kesihatan ada.
3: Pelancongnya pun ada. Nasihat-nasihat pun ada. Petua pun ada.
2: Jadi terima kasih banyak dari akak. Gitulah kita berkosip-kosip.
3: Kak Ngah baca dulu komen-komen daripada sahabat kita ni, Pak Do. Assalamualaikum, Kak Ngah pegawai migrasi dengan AKPS. Selamat petang. Ni user nama dia. Bukan user lah. Pak Adam ni Imi. Assalamualaikum, Kak Ngah. Dan juga untuk rakan-rakan TikTok friends semua. Ada tadi tu Kak Ngah baca dari mana ni? Dari selamat sore ini dari Sumatera, Indonesia.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore lah. Juga kata Kak Ngah baru ni. Kau tu baru Ina pakai tang itu.
2: Ni Kak Ngah tak? Dulu orang pakai Ina ya.
3: Orang nikah.
2: Tak boleh pakai Ina.
3: Ni kau dah pakai juga lah ni.
2: Loh ni bukan kata Ina. Apa kau korang-korang di tangan tu. Dia panggil berapa?
3: Aduh.
2: Corok-corok.
3: Corok-corok ni lah. Demo dekat komennya. Dan musim bawah baru ni. Kak Ngah nak ceritanya. Ada orang anak sedaranya. Menikah.
2: Jadi anak beranak pakai berina.
3: Jadi termasuk mak-mak sedara kat pakai holo tangan lah. Bila nak buat live YouTube. Nanti dulu cah sobar. YouTube tak ada lagi deh. Aizah Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tengok Pak Do mana Pak Donya?
2: Sobar.
3: Jadi lagu tu lah Pak Do.
2: Ya.
3: Apa ni daripada sahabat kita daripada Indonesia tadi Kak Ngah tu ingat lah loan ni ke apa panggil?
2: Jerebu.
3: Daripada kesel daripada ni lah.
2: Pembakaran yang berlaku di Indonesia tu.
3: Nama apa? Meletup tu.
2: Gunung berapi.
3: Gunung berapi.
2: Punya katanya Sari Dua Bawah ni.
3: Krakatau nama dia.
2: Sari Dua Bawah ni apa ni penerbangnya pun banyak di
3: Batake.
2: Di Bata.
3: Dibatalkan.
2: Lah.
3: Jadi kalau demo-demo duduk di Indonesia, sekitar-sekitar Indonesia, Sumatera, ke Jakarta, ke Menama ke. Jaga-jaga dirilah masing-masing.
2: Kalau boleh kosi-kosi hantar mari lah. Hak duduk di Indonesia tu. Hantar berita-beritanya ke sini, Pak. Kok boleh kita sama-sama kongsi? Hantar saja, Pak. Nanti kita bacain.
3: Aduh.
2: Pada, sayang.
3: Pada
2: mu. Nanti kita bacain sama-sama kita tahu.
3: InsyaAllah.
2: Jadi bolehlah orang-orang Indon. Berkongsi-kongsi cerita-berita. Itu dia.
3: Bila Indonesia ada pada? Ada di Indonesia? Ada ni.
2: Pak Do nak kongsi. Lepas ni apa ada kongsi? Kunjungi Pak Do bersama dengan pendengar-pendengar kita. Kemarin lah. Walaupun kemarin kita buat live dah. Tapi mungkin ada tak dengar dah. Kita nak kongsi je adik aku.
3: Lepas ni lah.

0: baik.
1: Ya, ya, terima kasih. Adik akak tu beri ketawi lagu.
0: Ketawi lagu segar-segar sikit lah. Dia nampak lagu, nampak mata kuyu molek tu. Pandangnya kat ngengatuk tu. Dah, dah.
1: Dah lah. Pesin menghayati.
0: Menghayati
1: lagu Anastasia. Kak ngomong kalau dengan Anastasia dia tak boleh. Adik akak. Kalau boleh pejam mata rapat. Pejam mata rapat dengan lagu. Nak bayarkan lagu mana? Suasana.
0: Suasana. Nak joget lagu mana ni. Tapi tak apa. Saat ni Pak Dah kata nak kongsi pasal kerja sebenarnya.
1: Sebelum tu Pak Dah nak ucap terima kasih lah pendengar kita daripada Indonesia.
0: Lepas tu di Selatan Thailand.
1: Pak Dah nak ucap terima kasih kepada Tok Meneh ke Tok Nebel. Kalau Tok Ngulur panggil situ eh. Tok Meneh ke Tok Nebel kat Ngoh. Tak ingat lah Pak Dah. Terima kasih Tok Penghulu Tok Ngulu lah. Kalau Tok kita tengok di Malaysia ni dia panggil Tok Ngulu. Alik sana dia panggil Tok Nebel ke Tok Meneh tak tahulah. Di Kampung Bukit.
0: Tok Ngulu lek si ada panggil Tok kamu dia adik
1: aku. Itulah adik aku cakap royak teh kau pada. Nama-nama adik tai ni. Tok Nebel ke Tok Meneh. Kau panggil berapa Tok Ngulu? Alah kau nu, alah kau Thailand tu. Atas mesej mari lah. Kau kita buka kau TikTok.
0: Tok Nebel.
1: Tok Nebel.
0: Tok Nebel dah
1: Tok panggil. Tok Nebel Kampung Bukit. Kampung Bukit di Selatan Tan tu lah. Terima kasih banyak lah. Orang-orang kampung situ pun terima kasih banyak sebabnya pakat dengan radio kita, Radio Kelantan Malaysia ni.
0: Itulah katanya. Sambil demo duk komen-komen masuk semua Pak Do.
1: Itulah. Jadi Pak Do nak ceritanya kemarinnya Pak Do dengan 2-3 DJ lagi lah berkesempatan untuk kita orang kata apa merapatkan ukhuwah dengan pendengar-pendengar kita. Jadi padanya daripada Kota Baru pergi ke Bacok, daripada Bacok pergi ke Gua Musah. Pergi ke Gua Musah jumpa Kentiao.
0: Pendengar kita.
1: Pendengar Kentiao ni kat Angoh. Zaman Pakdo guna nama Uncle Didi lagi.
0: Dia memang pendengar lama lah. Pendengar tengah ajak dulu lagi lah.
1: Tahun 98.
0: Lagi?
1: Kentiao ni dia, sebab tu Kentiao dia tak panggil nama Pak Do ni Pak Do. Dia panggil Uncle Didi.
0: Dia panggil Uncle Didi.
1: Sebab kita tahu kalau hok mana pendengar Pak Do dengar.
0: Dulu-dulu
1: dia akan panggil nama Uncle Didi. Kalau hok pendengar-pendengar hok ter... Hok baru-baru ni dia panggil Pak Do lah. Sebab mungkin dia tak biasa dengar nama Uncle Didi tu. Jadi kalau Pak Do pergi jalan-jalan, orang panggil Uncle Didi. Ni pendengar lama kita ni. Peminat lama ni. Kalau Pak Do ni, ada juga orang yang lama pun muka Pak Do nama Pak Do. Pak Do dia panggil golo ni dia. Cuma nak ayaknya Pak Do tu, nak ayak Pak Do. Kentia masa kita pergi tu, kakak dia duk bagi cerita ke Pak Do lah. Dia kata dia tahu apa-apa RTN nak mari rumah dia kemarin tu. Malai tu tak nak tidur dah. Excited sangat-sangat dia kata. Jadi kakak dia duk jenguk-jenguk. Tak tidur lagi. Terlambat lah nak cerah nak tunggu lagi RTM hari. Excitednya dia. Allahuakbar. Jadi sapalah pada di rumah Kentiao tu.
0: Boleh kecek molek dia
1: ni. Tak ada masalah dia ni. Cuma dia terlantar lah.
0: Terlantar
1: stroke lah. Stroke dah. Tapi dia sehat. Pak Do tanya makan lagu mana.
0: Okey.
1: Pak Do ni dia kecek Cina sama. Kecek Cina sama Pak Do ni dia mula-mula masuk tu dia tahu dah. Pak Do ni hauma dia selalu dah. Pak Do pun kata. Lu capa boy. Capa dia. Dia kata dah. Semua dia kata mayo semua pada ada sayang.
0: Tengah aku.
1: Pak Do dengan dia kacak Cina semacam. Dia duduk kacak Cina lah. Dia hotline dekat tengah angor lah. Hotline tengah angor lah kita Mandarin capo Hokkien. Kita kacak lah dengan Kentiao. Jadinya dia kata suka sangat lah. Kak Angor tak mari Pak Do Kak Angor. Kak Angor ada hijau. Kang ada kerja. Lepas tu dia tanya so dia kata. Siapa dia Mek Bungo ni Pak Do? Bapa tak ajak dia mari. Pak Do kata Mek Bungo. Pak Do sendiri pun tak kena. Ramai orang tak tahu siapa Mek Bungo ni. Jadi atas orang kata apa. Atas ras kerahsiaan tu dia. Jadi Pak Do pun. Gitu Pak Do pun tak kena Mek Bungo ni. Kau Kak Angoh kena Mek Bungo?
0: Tak kena
1: Kentia weh. Tak boleh nak agi.
0: Kak Angoh pun tak kena juga.
1: Kak Angoh pun tak kena. Jadi tak boleh nak agi ni apa Mek Bungo jumpa Kentia. Jadi holak dia kakak dia lah royak dia kata kalau sebut nama Kentia dekat segar. Dia kata tolak nasi nak dengar radio. Oh. Oh, kalau boleh sebut nama dia agak suka ni. Jadi pada percaya Kentia duk tengah dengar radio lah ni. Sebab radio duk sebelah kebetulannya radio tu rosak hari tu. Jadi kita pergi builah radio sebutik kalau dia kecil.
0: Oh, bawa radio lah.
1: Bawa radio lah. Oh, moga dia kata terlantar, tak nak pergi mana-mana radio lah penemen. Sebab itulah kita guna ada semua radio ada semua deh. Siaran di mana-mana pun ada semua Kelantan FM ni.
0: Jadi comelah ni.
1: Ha, lepas tu kita pergi ke rumah pendikir barak kat ngoh.
0: Abang Jeng Endoro.
1: Abang Jeng pun kita pergi pun orang kata sedih terharu dengan kunjungan rombongan RTN gim lawak dia lah. Jadi Abang Jeng seperti mana kita sudah maklum lah antara pendikir yang Soho di Kelantan
0: kita. Soho, iya.
1: Jadi malah dia nak kecek pun tak boleh dah terlantar lah ni.
0: Juga.
1: Ada masalah kewangan sikit untuk perubat dia lah. Jadi itulah. Kita pun bersama kerjasama dengan rakan-rakan strategik kita. Bolehlah kita hulu sikit sebanyak. Cumanya ialah kita tahu tidaklah banyak mana kita boleh bui. Cuma kita harapkan untuk Abang Jing Endoro ni kepada pendengar-pendengar kita dak. Bolehlah sama-sama support ataupun apa kok Melayu panggil ke apa support kan oi.
0: Mani beri sokonglah ni.
1: Sokonglah berilah bantu.
0: Beri bantu
1: tahu tamunya pok-pok DK Barat hok muda hok tua deh. Bagilah sikit sumbangan kau guna untuk orang kata kuatkan semangat Abang Jeng Endoro kita. Tapi alhamdulillah dia boleh kena cuma dia tak nak royak tak nak kecek jah.
0: Seteruk jugaklah pak dia deh.
1: Seteruk juga. Jadinya dia duk akak ibu jari. Itu isyarat dia. Bila dia akak ibu jari tu, kita pahal lah. Maknanya dia...
0: Dia pahal.
1: Kalau
0: kita royak.
1: Dia kena. Dia pahal, dia kena. Jadi, cuma dia tak nak royak je. Jadi, gitulah. Dia kakak minta sama-sama bantulah. Abang Jeng Endoro kita tu.
0: Pendikir kita tu. Dan juga kalau kata untuk Kintia tu jaga-jaga kesihatan molek lah. Walaupun kata terlantar tidur pun dengar-dengar sama siaran kita. Dengar sama suara Kak Angoh ni Kintia deh.
1: Kintia garanti dengar. Betul-betul yang kata radio duduk di telinga. Sebab apa pak ada kiwi jodoh sungguh yang kata mu radio duduk di telinga. Memang duduk dekat dengan telinga dia yang radio tu. Duduk dekat sangat dengan telinga dia tu. Dia duduk dengar lah.

Baik Ken Tiau, baik Abang Jin Endorul. Jadi pada harap sangatlah Popok DK, Popok Hok Kena Abang Jin, gilah melawat Abang Jin. Buatlah sesuatu untuk orang kata sama-sama kita bantu Abang Jin Endorul kita. Yeah.

0: Dan Kak Angah, terima kasih banyaklah untuk waktu ni. Kita hanya pukul 4 ni minit betul dah tu Pak Doh.
1: Asal ni awal, asal ni dah ni.
0: Asal hari ni nya 4.12.
1: Tak lama dah lah.
0: Ya, 4.12 minit petang untuk zon 1. Lepas tu nya 4.15 minit petang untuk zon 2. Lepas tu adik kakak Kak Angah di kawasan Besut dan juga setiunya 4.10 minit petang. Asal untuk inilah Pak Doh.
1: Ya, ya. Okay.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Kedai dekat azan ha kat Angah siap petani tu bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk inilah. Untuk zon 1 negeri Kelantan 412, untuk zon 2 415. Manakala untuk sahabat-sahabat kat Angah yang berada di kawasan Besut Stew 410 minit petang. Masuknya waktu asar untuk inilah dekat deh hari Selasa 8 September 2026 bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekali lagi Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan salat fardu asar untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di negeri Kelantan. Terlebih juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngong yang berada di luar Kelantan deh. Yang juga ikuti siaran kita untuk hari ini, juga Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan salat fardu asar.

0: Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam Tok Petani bersama dengan yang berbahagia Ustaz Rahmat Ehsan.
1: Nida Ul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ehsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq. Dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.

0: Jadi sekali lagi Kak Ngah ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Selesai asar dulu dia Kak Weh. Sebelum sambung semula kerja-kerja kita tu, nak pergi brunch walk ke, nak pergi goreng pisang ke, nak goreng jepuk ke, selesai dulu bahagia. Bahagia apa? Bahagia asar dulu, baru sedap kayuh dia Kak Weh ni. Jadi sedikit masa kita nak bersama dengan Mami menerima SM Petani. Assalamualaikum Mi.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ceria molek awak pergi duduk di Jelawak lah ni dah.
1: Oh, memanglah selesa sangat ramai dah orang mari.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezeki ada di mana-mana. Jangan gobang.
0: Ha, itulah nak katanya. Okey. Yeah. Cerita-cerita sikit, Mimi. Mi, apa tadi ni? Menurut Asin, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Kak Ngoh. Kita sore kalau hari ini.
0: Nampak ada-ada.
1: Apa ada? Kita ada cikmu tahu. Cikmu minggu depan kita jumpa.
0: Minggu depan, Pak Ada. Hei, ha.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan Belaka, warga Kelantan. Hak mana-mana nak dapatkan Mami Minat Sen. Boleh gilah di, kalau nak main di HQ kita, mari di Jelawak dekat
0: dah. Jelawak ni.
1: Oh, tu kata masuk jabat suka lah belakang. Mami sampai malam tak berhenti-henti lagi.
0: Oh, demo gini?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Senang, tak payah nak macam-macam omong orang ada.
0: Ya.
1: Jadi untuk esok, mana-mana nak dapatkan Mami, esok Mami sendiri akan turun di Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Pukul 10 sampai pukul 12 tengah hari di Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Mak ayah dah. Mami ada dah di Kelantan baru sampai malam. Lepas tu petang kat petang esok hari Rabu Mami ada di Masjid Hadari Jetih. Untuk orang Jetih setiap hari Rabu pukul 4 sampai pukul 9. Buatlah asal-asal dulu wajib tengah. Lepas tu kat pergi lah Mami ada situ baru tak duduk selong. Terasa tu pukul 4. Hati duduk gebur-gebur nak kajak tak apa-apa nak senang. Yeah. Jadi, mana-mana nak rasa Mami Nelson, percuma kena pergi kejar kata Mami Nelson. Mami ada di setiap Rabu pagi, Pasir Putih, petang kita ada di Menjak dan Jetih. Minggu terakhir untuk orang di Macan Capu Kuala Kerang. Jadi, ya kedah tu. Boleh kita dapat sana. Hari Jemaat, pagi Tanah Merah, petang kita ada di Masjid Lemah. Hari Isnin kita ada di Masjid Ismaili, Masjid Assalam, Pekalan Cepat, pukul 10 sampai 12. Kalau setiap akhir bulan di Masjid Ismaili. Ismaili pun sekali je sebulan sebabnya dia sudah ada dekat dengan pejabat kita. Dan untuk orang tempat, seperti biasa, pukul 4 hari Ahad, pukul 10 sampai 12 petang kita ada di masjid, kita ada di Pantai Irama Bacok. Dekat parking lot. Dan kata Mami Nelson. Semua melibatkan program Mami Nelson. Kata Mami Nelson. 2 jam pagi, 2 jam petang.
0: 2 jam petang.
1: Lepas tu untuk HQ, terlepas sana, kalau nak mari berjabat Mami, marilah bila-bila masa pun. Kalau Mami ada, Mami akan ada di berjabat hari Jumaat pukul 3 sampai pukul 6. Kalau hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 6 petang. Nak jumpa dengan Mami sendiri. Mami ada. Jangan gabar. Tapi kena telefon Mami dulu lah. Dah telefon Mami. 019-988-6727. 019-988-6727. Untuk Mak Ayah mana baru dengar. Jangan duduk gabar. Mami Malaysia ni bukanlah ubat. Dia pati mineral ayam tulen. Dia berasaskan air laut datang jauh pada Queensland. Daripada Australia sana. Dia uji kaji oleh sakit mengatakan kaya dengan zat-zat galia seperti kalsium, magnesium, zinc ada dalam tu. Hak Tuhan buat siap dah. Hak nak baik tulisan Tuhan. Hak nak ikhtiar tulisan kita kena yakin 100% insyaAllah bagai terjadi. Telefon Mami dah 019-988-6727. Mineral Essence. Yakin semati.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Nuhai.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ya,
2: masih lagi bersama dengan Pak Dor dan Kak Ngoh dalam ruang akak pada petang ni. Kita pukul 4.38 pada petang kita ni.
1: Hari ni sempat sekali lah, Pak Dor pukul 5.30 kita ada apa ni, selokong bersahuk.
2: 5.30.
1: Tapi ada masa lagi lah kalau demo-demo yang nak komen-komen di live Facebook kita ni. Ada IKB ni, dia tanya Pak Dor. Segar kau Pak Dor weh?
2: Eh, segar Alhamdulillah.
1: Makan-makan gula habis dah kau.
2: Dia lah ni, gula tu habis dah makhluk dia mahu buat lagi lah. Adalah jemput teh tu.
1: Majlis makhluk. Ni ada juga Muhammad Fazil. Salam Pak Dor. Gana nampak letih hari ni.
2: Dia gitulah.
1: Tak apa. Letih pun sihat. Alhamdulillah ramai lagi ni. Kamu komen ni kat Angah. Tak nak baca naik pakai atas habis dah Pak Dor.
2: Tak apa lah. Baca kau boleh tu lah.
1: Boleh tak teks screen ramai-ramai. Sambil-sambil tu. Alhamdulillah cuaca di tempat kita hari ni. Comel molek Pak Dor.
2: Sebut pasal sihat tadi dia mau menanya khabar kita. Tu dia kat Angah dia gitulah putaran kehidupan kita. Ada masanya kita segar. Ada masanya kita rasa letih laih. Ada masa kita sihat. Ada masa kita tak sihat. Ada masa kita boleh berlari. Ada masa kita duduk tanya apa. Jadi begitulah putaran kehidupan kita. Jadi kita ni hok segar, hok senang.
1: Alhamdulillah.
2: Segar alhamdulillah, hok senang tu loh, hok susah. Hok segar, gengok-gengok sakit.
1: Gitulah kita. Sebab ada dan juga geng-geng Kelantan FM kemarinlah.
2: Ya alhamdulillah.
1: Kita tengok sahabat-sahabat pendengar kita. Sebab kadang-kadang gini, orang sakit ni Pak Dor. Tak kira lah. Di rumah ke hospital ke. Kalau dia tengok.
2: Sayang-sayang mari.
1: Sayang-sayang mari. Orang mari tengok dia ke. Dia jadi macam lain. Dia jadi macam, dia jadi segar.
2: Semangat tu
1: nak royaknya.
2: Semangat, gembira. Sebab biasanya orang sakit ni Kak Ngoh. Dia dalam pada dia ni banyak benda negatif. Banyak benda mikir lah.
1: Mikir hok negatif-negatif. Mikir macam-macam.
2: Jadi bila kita pergi ni, maknanya segar kita sikit fikiran dia. Semangat kau dia.
1: Tepuk baru peh-peh-peh cepat segarlah dia. Gitu.
2: Dia ada tata kelola dia, tata kelola.
1: Tata kelolanya lagu mana?
2: Dia ada cara kaedah pergi melawat orang sakit ni. Kita jangan duduk kecek benda-benda yang boleh mengusingkan dia.
1: Mendown kata menjatuh ke semangat dia.
2: Jangan pula duk tanya lembu kubah dia ke mana, tak ada orang cara janganlah. Kawan ni hok sakit dah. Jangan jangan duk kecek benda-benda hok tidak sepatut tu. Duk tanya lembu kubah dia, duk siapa nak cara sekat dia duk hospital ni, jangan. Lepas tu kita kena wis semangat dia. Dan kita kena membayangkan dia sehat dah tu. Jangan kata ai parok demo ni. Jangan bagi waktu bagi ayat tu
1: lah. Lupalah Pak Dor kalau jenis gitu.
2: Jenis gitu. Jenis nak bergora atau bertepak. Ada juga dia harap bergora degi kat telinga saya hari tu gen ni 3 hari tak ada. Nak bergora nya dia nya dak. Muka sebelum ni sebelum demo ni sakit dengan dia main bergora.
1: Jadi
2: hok sakit dan semasa sakit dan sebelum sakit lain.
1: Betul. Jadi kalau nak bergora tangan sakit tak boleh lah.
2: Tak boleh walaupun muda. Kita besar sepanjang hidup dengan dia ni dah. Kita besar gora. Tapi dia sakit dia nak gora apa sekala dah. Royak dia.
1: Sensitif lah tuannya.
2: Jadi kita kena wis semangat lah dia. Dia kata sehat banyak dah ni. Setara ni beza banyak dah ni. Kena begitu. Baru dia rasa lain sikit. Benda-benda. Dalam ajaran kita pun melawat orang sakit ni dapat pahala. Dan juga dapat memberi kesedaran kepada kita.
1: Tapi kadang-kadang Pak Dor, besok kamu tengok lah dekat hospital-hospital kamu nama dia ataupun ni, dia pergi ramah. Sain-sain ni pergi ramah. Tengok kawan ni, tengok si A lah contoh dia. Tengok si A sakit, dia pergi ramah. Depek apa ni, dia buah pokok dia.
2: Tidak percaya kau sakit.
1: Tidak percaya kau sakit, dia buah pokok dia. Dia cerita pasal muka-muka lain lah. Dia hok sakit dekat Kelipa. Mari nak buang aku. Kau nak buang apa-apa.
2: Kau tak buah-buah duduk luar tu kan ni. Nak tengok orang sakit kau duduk buah cara dia. Jadi pakat orang sakit tanya khabar, pakat gosok kau dah. Gitu cara keedah dia. Selain daripada boleh pahala, kita juga boleh memberi kesedaran kepada kita.
1: Betul lah.
2: Lagu ni lah kalau sakit kak dah. Esok kak ya Allah minta hok molek-molek lah mari kat tu dah. Doa kau dia.
1: Ya dah dia kata ni kak ikan bilik dia kata gora tak kena tepat ke Pak Do. Alah, si eh kau orang sakit lah
2: ni. Ada setengah tu dah. Ada setengah tu. Kita dengan orang sakit ni. Gos tu tak lalu, gos ni tak lalu, orang sakit ni dah. Kita macam nak puak lalu molek makan daripada siyal lah kerja.
1: Nak kau tak, cicu suku mayak pun laju.
2: Jangan, dia nak sangat tapi dia tak ada selera. Jadi jangan nak tunjuk lah dia. Nyo, kita nak makan sedap tu. Kita selera makan. Dia ada macam pada ayak, dia ada tata kelola dia.
1: Ya, nak
2: ni. Ilih, pada gua dah berkata tata kelola trik ni.
1: Benar.

0: Ya, dia agak tu dia. Pada nak sambung sikit lagi pasal melawak orang sakit ni, masa ada sikit lagi lah. Nak kosi-kosi gapa dia kelebihan keistimewaan bila kita melawak orang sakit ni. Dengan erti kata lain, bukan kata pergi melawak orang sakit di hospital saja.
1: Rumah.
0: Rumah dia demam. Bukan orang sakit lah tu demam selebih duduk di rumah walaupun tak pergi hospital. Gila melawak rumah dia.
1: Selain mungkin memang anggap gini apa dah. Kalau duduk di rumah ni maknanya
0: tak sakit berat tu.
1: Tak berat mana tak duduk di rumah
0: dah. Dia gini melawat orang sakit dia berat kau tak berat kau pahala dia sama je. Pahala dia sama je kat kau. Antaranya bila kita pergi melawat orang sakit ni kat kau, maka 70,000 malaikat mendoakan kita. 70,000 malaikat mendoakan dan juga berselawat untuk kita.
1: Pahala dia lah
0: pahala
1: tu
0: dia. Maknanya malaikat duk selawat duk berdoa kau kita kalau kita pergi pagi sampai ke petang. Tak berhenti malaikat duk 70,000 malaikat duk doa kita.
1: Ya.
0: Kalau kalau pergi petas sampai ke malam. Umpamanya gitulah doa dah. Dan juga ada satu hadis dia kata mari kepada sesiapa yang melawat orang sakit ni kat ngah, seolah-olah di syurga nanti Tuhan letak dia dalam kebun-kebun yang indah. Kebun-kebun yang penuh dengan buah-buah macam-macam lah. Noyaknya ganjaran dia melawat orang sakit ni.
1: Tu kata
0: dia. Dihadiahkan dalam ataupun seolah-olah berada dalam kebun yang indah di syurga. Dan melawat orang sakit ni juga adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang dituntut. Dan juga dia memberi keinsafan kepada kita. Bahawanya bila kita tengok orang ya Allah.
1: Dia sakit.
0: Syukurnya aku
1: tak sihat.
0: Sihat tidak jadi support dia.
1: Sungguh.
0: Tapi jangan doa yak depan dia lah. Dalam hati lah bersyukur. Ya tengok orang sakit ni dah. Tengok orang sakit. Jadi bila kita pergi melawat orang sakit ni, maknanya halah kita doa ke dia supaya Allah Taala permudahkanlah.
1: Permudahkan.
0: Tu pun boleh pahala banyak mana dah kita mendoakan orang yang sakit ni.
1: Maknanya kata pahala besar lah
0: pahala besar.
1: Kita pergi melawat orang sakit, patut kita we doa ke dia. Mana tahu dalam ramai-ramai nak pergi melawat tu ada salah satu doa yang dibuat kepada Allah.
0: Jadi kita dia aku lepas tunya halah. Biasalah kita ni, kadang-kadang kita pun kena ambil tahu juga, tanya khabar juga, orang berjaga dia. Orang berjaga pun susah juga kat ngoh, siang malam duk tu. Kat ngoh kalau biasa jaga orang sakit ni kat ngoh, tidur kita tak menentu.
1: Tak tahu ke mana, makan minum tak tahu ke mana.
0: Nak tinggal, takut doktor panggil. Nak tinggal, takutnya ada gapo-gapo. Tidur kat si kodem, gitu dah ni. Nak mandi pun payuh kadang-kadang ni. Jadi kena tanya khabar jugalah orang berjaga selain pada kita pergi jenguk-jenguk orang hok sakit. Tanya khabar juga pada ke mana. Makan minum dia mula ke mana makan dah kodok lagi. Kalau dia kata tak makan lagi gak tidak salah kalau kita pergi kedai beli ke dah. Ataupun mari siap-siap makan ni buku ke warna ke dah. Hui kat orang hok jaga kereta. Gitu patut gak hola lah sama seria moga
1: hok masuk.
0: Masuk uak ni dedek dia tu bib dia kena pakai lah piti sama seria nak bayar go tu bib go tu go ni. Jadi kita cuba rengeh kelah masalah dia. Kita simpati atas apa berlaku tu kita kosi-kosi lah. Gitu. Jelah molek tu kan?
1: Jelah.
0: Jadi dia. Pungut pahala dia agak. Pungut pahala.
1: Pungut pahala.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Konsera Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam perkara itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Rahman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali bersama dengan Syirah di Biz On Air. Macam biasalah, tiap pukul 5 suku deh. Kita selit semata masa. Kita selit semata pendengar-pendengar kita belakang ni dengan segmen Biz On Air. Dan seperti episod sebelum ni, kita masih lagi berbicara, masih lagi kecek berkenaan dengan kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walik. Dan tak lain tak bukan, bersama dengan founder dia lah, Ustaz Wan Nur Azman Wahusin, ataupun lebih famous lah dengan nama Ustaz Mel, ataupun dalam TikTok famous gapo dia Ustaz namanya
1: Azman Tijara.
0: Azman Tijara, mungkin ada pendengar kita pun biasa dah dengan Ustaz Mel ni deh, cuma mungkin tak tahu Ustaz Mel ni ada jual kopi ni, mungkin dia tak tahu Ustaz deh. Jadi Ustaz, macam yang kita janjikan kepada pendengar kita kemarin dalam episod sebelum ni lah, kita nak tahu Ustaz sebenarnya ke siapa orang sekeliling ni yang menjadi kata orang kuat hak membantu Ustaz dalam peniaga kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walik.
1: Okey, terima kasih Syirah, terima kasih RTM, terima kasih kepada semualah neh. Kerana hasil ke peniagaan ni bukan mudah, dan orang kuat hak sokong sayanya ialah isteri saya dan seorang lagi anak saudara saya nama Engkau Sazuina. Dia lah antara orang kuatlah menyokong kita dari sudut nak check order, nak apa benda lah. Semua benda lah dia buat, dan isteri-isteri saya juga buat perkara sama dan mereka semualah boleh menjebakkan saya jadi saudara hari ni insya-Allah.
0: Adakah juga orang luar ataupun mungkin Ustaz ada juga apa ni menghadiri kursus-kursus ke dari segi untuk memulakan peniagaan ni Ustaz?
1: Takat ninya saya tidak hadir sangat kursus-kursus ni kerana kita telah dengan pergerakan apa kita kan. Cuma saya ada juga

0: urusan pengepusan, urusan cik-cik undal ke apa ni, isteri saya dan anak-anak saudara saya lah.
1: Ya, banyak membantu lah.
0: Banyak membantu, banyak doa lah membantu, insyaAllah.
1: Jadi setakat ni, dari segi pembukus sel ke gapo terima ke customer luar daripada Kelantan ni, lagu mana Ustaz? Molek lah, tak ada lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada insiden-insiden
0: hal tadi
1: ni?
0: Tak ada, comel belakang. Alhamdulillah.
1: Comel belakang, Alhamdulillah. Dan feedback pun terhadap kopi tu lagu mana Ustaz?
0: Masya Allah, Masya Allah. Kita pun terharu juga dengan apa feedback, testimoni daripada pengguna kita. Pengguna kita lah menyambut baik. Setakat ni saya rasa kosong lah. Saya rasa kosong lah untuk komen tu. Semuanya menyambut
1: baik. Negatif tu kosong.
0: Tak ada kosong.
1: Sifar.
0: Boleh kata ha? Sifar.
1: Alhamdulillah Ustaz.
0: Bagus. Orang-orang kita ni bagus belakang.
1: Dan maaf lah kalau kita tanya Ustaz ni. Pernah tak Ustaz berdepan dengan orang ni yang meragui kemampuan Ustaz? Mungkinlah kerana faktor Ustaz sebagai orang yang kurang upaya perlihatan. Jadi adakah berhadapan dengan mereka yang meragui lah sebab keadaan Ustaz sekarang ni?
0: Saya rasa setakat ni dan juga sifar juga.
1: Sifar juga.
0: Juga. Tak ada. Sebab tu kata rakyat kita ni, rakyat Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand ni. Semuanya bagus-bagus belakang lah. Dan saya, kita cubalah semampu yang mungkin untuk buat yang terbaik untuk mereka. Sehingga kau mereka kalau ada salah silap sikit-sikit tu, mereka anggap tak ada gapo pun. Beres dah. Sempurna lah. InsyaAllah.
1: Setakat ni Ustaz, ada tak maksudnya individu lain yang mari jumpa Ustaz untuk yang teringin untuk mengusahakan kopi ni juga?
0: Ada. Ada jugalah. Cuma mereka mungkin ada terhad dari sudut modal mereka. Cuma ada. Ada cita-cita mereka. Hasil daripada mereka tengok kita buat agak berjaya jugalah. Jadi mereka menaik minat. Mereka jadi minat untuk nak berusaha bersama, insyaAllah.
1: Dan untuk apa ni, setakat ni untuk pengetahuan kita juga ni, kalau setakat ni ni masih belum ada lagi ejen Ustaz deh.
0: Ha, kita tak buat ejen kerana kita saat ni lah kita nak bagi harga direct customer dengan kita.
1: Cumanya Syira nak tahu, adakah selepas ni ada perancangan untuk kembangkan lagi Ustaz punya perniagaan kopi ni?
0: Sememangnya lah sayanya, hasrat saya nak suruh luah, seluah-luahnya lah. Khususnya 33 rakyat, 33 juta rakyat Malaysia ni suruh tahu belakang pasal produk kopi Arabica kita ni sedaknya, khasiat tingginya, kapanya. Itulah target kita lah.
1: Yalah. Dan kalau orang yang nak beli dengan kopi ni, kalau dia berurusan dengan Ustaz, memang Ustaz sendirilah
0: saya
1: yang
0: sendiri.
1: Explain manfaatnya.
0: Ya, saya sendiri. InsyaAllah.
1: Okey Ustaz, jadi menarik sekali lah kali kita dengar apa dia kata, jala cerita Ustaz nak membangunkan ataupun untuk menjadi founder kopi Arabica Kunyit Hitam dan Sarabuga Walid ni, terutamanya apabila kita tahu kondisi Ustaz yang sebenarnya lagu mana deh. Tapi insyaAllah semoga gapo yang Ustaz buat ni orang kata memberi inspirasi kepada orang di luar sana, Ustaz deh. Jadi Ustaz, kita ada lagi episod seterusnya bersama dengan Ustaz Man ni. Ustaz mari lagi esok deh.
0: Mari.
1: Jangan tak mari tu sebab ada lagi soalan. Kita nak tanya macam-macam lagi. Dari segi sambutan dan sebagainya. Tapi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Okey, kita kembali untuk esok. Sekian. Assalamualaikum.

0: apa khabar kan? Saya cuba Fadik.
1: Itulah, jangan main-main kan. Kita bergabung hari ini dialek Kelantan dan juga Sarawak. Tapi ada yang lebih menarik lagi sebab hari ini kita nak berbalas pantun bertemakan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan.
0: Ya, betul.
1: Pada hari ini semoga bertambah lagi yang ukhuwah perpaduan sesama kita.
0: Baiklah, tak sabar rasanya. Okey, si sabar rasanya kita nak nanggah aksi daripada kedua-dua pasukan hari itu untuk menjual dan juga membeli pantun.
1: Itu dia. Tapi itulah. Agaknya siapalah Yan yang terror dalam berpantun ni.
0: Siapa steady ke?
1: Semua yang terlibat hari ni sebelah menyebelah kita ni adalah DJ hebat-hebat belaka. Sebelum bermulanya seloka bersawak ataupun pantun berbalas pantun hari ni, kita nak tanya Yan lah. Siapa Yan? Yan bersama-sama dengan Yan hari ni?
0: Rombongan ramai datang ni bang. Jadi si Datuk kena memperkenalkan dirinya pun lah.
1: Boleh.
0: Pantun pengenalannya. Sebelum kita buka gelanggang, kita ada pantun pengenalan. Bunga dipetik, bunga melati, petik sekuntum selit di baju. Pemantun Sarawak FM, perkenalkan diri. Seloka bersahut, kita bertemu. Baiklah, kita perkenalkan pemantun pertama kita dari Sarawak FM. Silakan Tok Ketua Pemantun ambil orang Tok. Ketua ambil orang Tok. Apa hal dia tarik skrip orang ya? Ya, skrip orang kita perkenalkan diri kita. Kita siapa? Namanya siapa? Mikrofon di situ.
2: Situ bagi tahu.
0: Belum pemantun perkenalkan diri. Namanya siapa? Jadi kita perkenalkan diri kan? Betul. Itu orang Kelantan tu nak dengar kita tu.
3: Boleh. Sabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kami tak lari jauh kau dari Sarawak. Kami sebenarnya tak ada ajar juga atas situ tadi sebenarnya. Gempak diri juga adalah sebenarnya lah. Mula program kau. Kau senang nak mula program situ.
0: Sakit bagai apa nebit dan edit kan tu. Teruskan kepada isinya.
3: Saya Noraini Ibrahim sebagai pengurus Sarawak FM mengetuailah rombongan pantun hari itu.
0: Okey, silakan pemantun kedua.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Okey, be. Nama saya Zila. Ada pantun sikit ni. Jawab bukaan eh.
1: Ya, ya. Lekat hati saya di sini.
4: Kuang kuit keluar beranda. Nanti orang dari pasar. Bukan-bukan hati berkobar-kobar. Nak berpantun dengan Abele and the gang semua.
5: Abel, kami lama dah tunggu.
1: Suara dia garau dan juga garam. Peminat-peminat ramai. Banyak khususnya janda.
0: Okey. Pemantun ketiga.
6: Pemantun ketiga.
0: Satu-satunya kumbang.
6: Kami nak beri sikit pantun lah. Bukan sikit om, pantun petirat.
0: Okey, silakan.
6: Bukan pantun jarjit lah. Okey, burung terbang makai topi. Kami lah ya. Terbang ke Kelantan seperti mimpi. Ketawa di hati kerana happy.
0: Happy bang.
6: Nama kami diberi Koni anak Eli.
0: Koni anak Eli.
1: Koni.
6: Ya, Koni.
0: Koni anak Eli.
1: Kelantan dia panggil Koni.
0: Koni.
1: Ya, tak apalah.
0: Koni
6: pun
0: Koni.
6: Pun boleh.
0: Pun boleh lah. Kita dah perkenalkan barisan boleh, yang hebat-hebat ni bang.
1: Hebat. Betul. Silakan. Kita dengar suara dah tahu dah Yan. Baik, kita nak tahu dan juga perkenalkan dari sebelah kita.
5: Ada siang, ada malam. Nama ambo Abella. Di sini penerbit Dekir Barat dan Wayang Kulit. Itu di antara sedikit banyak tentang tugasan yang di Kelantan FM. Lengkah.
1: Semuanya makam Abang Lam. Abang Lam. Okay, kita tahu perkenalkan pemantu kita yang kedua dari Kelantan FM.
7: Baik. Nak memperkenalkan diri dengan sedikit pantun lah. Supaya sahabat-sahabat kita daripada Sarawak jugalah. Dah. Pantunnya berbunyi macam ni. Rancangan seloka bersahut sedang recording. Nama ambo Podding lah. Podding bertugasnya sebagai penerbit sukai di Kelantan FM.
1: Betul ya. Suara boleh tahan belakang ni dua-dua ni. Penyampai kita di Kelantan FM. Dan kita ada, kalau sana ada seekor kumbang, kita ada sekuntum bunga.
0: Sekuntum bunga mawar.
3: Sekuntum bunga dekat sini ni Kalau dihidup memang wangi.
1: Oh, betul. Oh.
3: Okey, baik. Nama saya, nama diberi Shazliza. Tapi kalau dalam konti, lebih dikenali dengan nama DJ Liz lah. Untuk segmen Ceria Pagi. Jadi, kita memang bersiaran untuk pagi. Kalau boleh, esok dengar lah kita.
1: Betul.
3: Okey, baik itulah ya.
1: Ya, Liz bersiaran Ceria Pagi.
0: Ceria Pagi, ya.
1: Ataupun Gu?
3: Gu Pagi Kelantan FM.
1: Itu dia. Hampir lupa saya perjalanan ke Sarawak ni. Baik, kita, Yan. Kita bermula dengan kita dululah pantun sebelum diorang ni pantun, ya.
0: Betul. Kita pun nak mulakan gelanggang dulu.
1: Abang ni pantun dulu, ya.
0: Silakan.
1: Yan sabar sikit, ya. Okey, pantunnya, sedapnya laksa, kuahnya pekat. Ditambah pula haruman Kantan. Boleh kau nak tahu perasaan kita bila dah sampai ke negeri Kelantan?
0: Wah, perasaan kita tu dari tahunnya dah sampai Kelantan tu. Saya jawablah.
1: Kita
0: maksudnya awak.
1: Awak. Ya. Lama duduk di Kelantan.
0: Abang, saya jawab, eh?
1: Boleh. Ya.
0: Okey, jawapan untuk pertanyaan. Abang tu nak nanya, perasaan kita tu macam ni dah sampai di Kelantan dah. Kembanglah mawar di tabur baja.
1: Ya.
0: Bunga mangga udah nyulik. Tahu tak kau Kelantan erti nyulik tu? Kami berasa rindu udah si sabar. Kelantan indah, rakyatnya baik.
1: Baik.
0: Jadi rasanya betul lah jawapan saya. Adakah memuaskan hati, bang?
1: Ya, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh diterima.
0: Boleh diterima.
1: Lulus.
0: Okey, giliran kami lagi nak nanya pantun dengan rakan kita dari Kelantan FM tu. Dengar apa, eh?
1: Boleh.
0: Manis di selo, ulamnya rebung. Ada lagi selo tu. Hai. Makan bersama pucuk pegaga. Di Kelantan dan Sarawak kita bergabung. Berentak beraksi berpantun seloka.
1: Adik lawa abas semak ke? Kalau dah jual sila belikan. Baik, abadik belilah pantun daripada Yan. Tenangnya hati membaca Al-Quran. Membersihkan jiwa, mencerahkan mata. Hari kebangsaan tema pilihan. Menguji idea semua peserta. Tu dia, ya. Asyik kita je yang berpantun.
0: Ya, ni test dulu, bang. Test. Sebelum gelanggang kita buka, kita test dulu. Test
1: kita
0: dulu.
1: Cuba teratih lah.
0: Teratih dulu.
1: Kita bagi kepada wakil pemantun DJ Kelantan FM. Siapa? Abang Lam.
5: Boleh dia, tak masalah.
1: Abang Lam boleh semacam.
5: Lama duduk tunggu rombongan Sarawak ni. Duduk termenung sambil berangan. Perhati orang mengambil tua. Gembiranya kami terima kunjungan. Selamat datang sahabatku dari Sarawak.
3: Lawan.
0: Kalau macam tu dah bunyi sahutan penontonnya, Sarawak. Jawablah, Bella. Baiklah. Kita wakil ketua lah kena jawab, ketua rombongan. Tugas berat dah ketua rombongan.
1: Boleh.
0: Silakan Puan Noraini.
3: Terima kasih kepada Kelantan. Mata encelang lihat rambutan, merah buahnya di pohon rendah. Terima kasih kami ucapkan. Pertemuan tu pengalaman indah.
1: Kita rasa ini adalah sesuatu yang istimewa. Gabungan di antara Kelantan FM dan juga Sarawak FM hari ini. Meriah dan juga rasanya mesra betul di kalangan kita. Tapi kita teruskan dengan pantun kita untuk hari ini.
0: Bella. Siapa,
1: ya? Agaknya bermula.
0: Sebelum gelanggang kita buka, kita ada sangkat pantun.
1: Boleh.
0: Air kopi tidak bergula. Hanya diminum seteguk dua. Gelanggang pantun kita mula. Harap pemantun siap sedia.
1: Tak sah kalau Sarawak berpantun kalau Kelantan FM tidak menjawabnya.
0: Ya, sila.
1: Makanan Kelantan nasi dagang. Mi kolok Sarawak sedap makan.
0: Ya.
1: Ayuh kita buka gelanggang. Seloka bersaut, kita mulakan.
0: Ya. Kita mulakan untuk pusingan yang pertama.
1: Betul.
0: Daripada Sarawak FM akan menjualkan pantun kepada Kelantan FM.
1: Boleh.
0: Ya. Okey. Kita ada pemantun yang kedua kita tu, Zila. Zila akan menjual pantun kepada, dia boleh pilih ke?
4: Boleh pilih.
0: Boleh pilih. Dia
4: suka. Nak abele. Abele juga. Abele juga. Abe, senyum sikit, Be. Okey. Tapi kita belum ada tagline tadi kan? Tagline. Nak tagline ni? Tagline
0: dulu. Boleh. Tagline. Boleh. Tagline lah sebelum mula.
4: Semangat sih.
0: Tagline Sarawak.
4: Ambil semangat.
0: Nak tagline dulu lah, bang. Silakan tagline Sarawak sebelum mulakan pantun.
4: Tapi nak kena balas ni.
0: Boleh. Kena balas.
1: Kita suka kau bela dengan
4: Okey.
6: Satu, dua, tiga.
4: Kacak.
1: Fikirlah dua orang.
4: Okey, nak balas. Saya kena balas ni.
7: Okey. Untuk set Kelantan pula, kita juga ada tagline. Tagline kita berbunyi macam ni lah. Set kita gomong semata.
6: Gomong Kelantan.
4: Okeylah, kita teruskan eh. Okey, Abe, dengar Abe. Cute mena sidara Kelantan. Munnya senyum hati berdebar-debar. Di saat kita nyambut hari kemerdekaan, tahu si kita reti sebenar.
0: Tahu ke tidak jawab, maksud sebenar? Persoalan.
1: Jawab. Kena jawab tu, Abelai. Kau mana-mana kena jawab.
5: Baik-baik, ya.
1: Jangan mengaluh, Abelai.
5: Kami suka pergi jelajah.
0: Ya.
5: Di bumi kenyalan, rasa makanan. Maksudnya bebas daripada penjajah. Tapi harus usaha kekal keamanan.
0: Ya.
6: Itu saya setuju, Be.
0: Kacak.
1: Ya. Bunyi-bunyi dah. Kita dah, kita dah dengar dua pemantun kita. Jadi kita nak Abel Lel lah pula, ya?
0: Betul.
1: Abel Lel pula menjual.
0: Kepada Zila.
1: Ya, tu dia. Barulah kena sengoti.
0: Abel Lel jual kepada Nick.
5: Nick. Pergi boleh menjual, membawa tonik. Abel Lel nak jual, kau Nick. Dengar ni, ya?
6: Be. Saya jawab tu dulu boleh, Be?
5: Boleh.
6: Dua, tiga, bulu tangkis. Kalau kalah, jangan nangis.
5: Kita serang habis-habisan.
6: Okey, Be. Silakan, Be.
5: Angin kuat, dit hujan lebat.
1: Go.
5: Tempias terasa sejuk di muka. Jika benar, rakyat yang hebat, bila katareh negara merdeka.
6: Alamak, Be. Saya kira dulu lah, Be.
5: Ya, kira dulu.
6: Macam ni, Be. Hari panas berpeluh, jak keringat. Nasib-sib peluh ketiak. Terus mandi, pakai nyega tubuh. Tarikh keramat, mesti diingat. Gini berapa boleh lupa ya, Pak.
4: Berapa tarikh ni?
6: 31 Ogos, Malaysia Merdeka, 1957.
0: Ya, nasib Nick ingat.
6: Tapi Google sekejap, Be.
1: Tu dia jawapan daripada Nick, eh?
0: Nick.
1: Nick untuk jawab apa ni Abel yang dijual oleh Abel Leh, Kelantan FM.
0: Jadi Nick lagi.
6: Jadi kami tu nak jual juga.
0: Dengan jual, siapa
6: tu? Kami si mok dengan Abel lagi.
0: Pilih orang lain lagi?
6: Saya nak orang lain. Saya nak Pok Ding.
1: Pok Ding. Boleh.
6: Pok Ding boleh, eh?
1: Boleh.
6: Okey, sedia. Mata si tentu diat ikan. Duduk bersimpuh tepi muara. Kena ikan pandai bersimpuh duduk.
0: Pandai duduk ikan no.
6: Kami nak nanya Tok Pak Ding. Siapa bapa kemerdekaan yang banyak mulah jasa bebaskan negara?
1: Okey. Walaupun ada tak dapat tangkap sepenuhnya lah.
6: Jawab dia.
1: Tak payah lah mana. tapi bayangnya itu ada dah lah. Kita boleh nampak lah sikit-sikit. Tapi ambo jawab lah. Ni dengar lah. Ni dah.
6: Okey.
1: Jawapannya begini. Berlari anak pergi ke tamir sambil menggigit biji delima. Tentulah dia Tengku Abdul Rahman. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Betul ni.
6: Hebat.
1: Betul lah. Apa ni? Kek Sarawak ke dia? Apa ni?
5: Kek Lapih.
1: Okey.
0: Daripada kita, Kelantan lagi, Pok Din akan jual kepada Sarawak lagi.
1: Okey, jadi kalau Nick dah menjual, kau Pok Din saya ada-ada, ambo nak jual kepada Zila lah pula. Dah, boleh tak?
0: Boleh.
7: Ataupun ambo jual kepada Noraini.
0: Noraini dulu lah.
1: Ya, pun nak jual apa
7: jual korek, korek.
0: Kena korek boleh ke satu seorang jual dua orang boleh ke?
7: Ataupun ataupun deh. Jadi jual ke Noraini lah.
0: Boleh.
7: Tak maaf deh, Zila deh.
0: Tak maaf Zila.
7: Sebab tak apa. Mana-mana pun sama-sama gege kan. Jadi pantunnya begini deh. Masuk ke hutan celupa jangan. Dia mendengar suara wak-wak. Di sini Tok Janggut tokoh perjuangan. Bukan bela Tok Janggut. Bagaimana pula jika di Sarawak?
2: Itu satu ya, kisah sejarah ya.
8: Soalan sejarah kok. Pigi sawit diputi tingkah dalam guni. Ibulah banyak berat dipunggah. Kami pun ada tokoh di Segani. Tun Datuk Patinggi Tazri Temenggung juga.
1: Iya, ada masing-masing negeri ada kehebatan.
0: Ya, ada tokoh
1: pejuang yang,
0: ya, betul.
1: Yang memperjuangkan tanah air kita ataupun negeri Sarawak, negeri Kelantan. Itulah kita bersyukur di bumi yang bertuah Malaysia ini, tambah-tambah kita nak menyambut kemerdekaan negara kita yang ke-67 ini ya. Baik, kita terus kepada
0: Puan Noraini lagi.
1: Puan Noraini.
0: Dia boleh pilih juga.
1: Ya.
0: Siapa dia? Puan Noraini nak pilih siapa?
1: Pilihlah yang mana. Kita ada dua ekor kumbang dan sekuntum bunga.
8: Saya nak bagi kepada bunga lah.
0: Bunga.
8: Adik saya pun nak dengar juga daripada bunga-bunga ni. Itulah. Dari tadi kita menunggu ni. Menunggu. Mi kolok Sarawak sedap dimakan. Diemeh bersama minyak dan kicap. Kau si kita orang, apa tema kemerdekaan untuk tahun tu 2024?
0: Siapa temanya, Tik?
1: Ya, kita ni ada soalan kuis ni dalam pantun ni.
8: Itulah, mencabar minda juga ni.
0: Itulah, tak ada ABC pula tu. Itu.
1: Fikir ingatlah, ya.
8: Saya nak belilah, deh.
0: Boleh.
8: Manisnya akok, bahulu denek bak. Kuih tradisi Kelate sedap belakok. Pastinya pemimpin pilih hok hebat. Tema Malaysia Madani, jiwa merdeka.
0: Tema.
1: Masih kau ingat. Ya, nasib baik. Ya. Liz, terima kasih Liz dengan jawapan pantun daripada Puan Noraini tadi ya. Dan kita terus kepada Liz lah ya.
8: Liz, nak pilih sah jual lah pula. Duk tengok orang okay, aja jual dia.
1: Sudah membeli, kini menjual.
8: Silakan. Okey, baik. Saya nak jual kepada Zila. Yang di tengah tu.
0: Yeah.
8: Okey, dengar boleh-boleh ni. Turun ke sungai mencari lokai. Kerangnya tajam, jari terluka.
0: Aduh,
8: sakit. Bolehkah kawan cuba terangkan apa maksud jiwa merdeka?
0: Ya. Mok dijawab benar-benar ya?
4: Mok dipikir benar-benar jawapannya. Okey Liz, sebelum menjawab, saya nak jual, bukan nak jual pantun. Kita nak intro dulu sikit lah.
8: Okey, boleh.
4: Bulu mansu alus dikelis. Kami nak nyaut pantun DJ Liz.
0: Bulu mansu tu tahu bulu mansu?
4: Bulu mansu.
0: Bulu kening.
8: Bulu kening.
1: Ingatkan bulu mata.
4: Sudah
1: jauh
4: dekat.
0: Tak jauh sangat dekat dia tu. Bulu kening.
4: Atas mata. Jalan berjengket di atas pasir. Sampai di simpang bercabang 3. Kasih sayang kita pada tanah air. Moga kekal perpaduan kemerdekaan kita jaga.
0: Betul. Jiwa merdeka.
1: Itu betul lah. Baik.
0: Selesai pusingan yang pertama. Okey, pertemuan antara Sarawak FM dan juga Kelantan FM.
1: Betul. Kita tengok yang semuanya hebat-hebat.
0: Makas segi ni, segi rasanya kan.
1: Betul.
0: Dia macam main badminton tu. Balik sambut. Hebat.
1: Itu spontan aja ya.
0: Itulah.
1: Kalau
0: cepat dia orang jawab
1: Kalau dah siap sedia tu rasanya itu lagi cepat lagi.
0: Itulah. Terima kasihlah penerbit dah.
1: Betul. Penerbit dia cepat bertindak. Baik, kita yang boleh nyanyi ke? Pusingan kedua.
0: Nak nyanyi lagu apa? Lagu ini.

0: semangat, baju pun semangat. Ni ikut tema Jalur Gemilang ni. Ya. Ha, tengok saya ni sanggul-sanggul ada bunga-bunga lagi. Ada bunga Jalur Gemilang lagi.
1: Saya masa datang tadi bawa bendera kecil tu, Jalur Gemilang yang kecil tu. Tapi dah ditiup angin jatuh. Jadi kita pakai baju ni lah untuk melambangkan lagi.
0: Memang semangat. Tengok kawan-kawan dari Kelantan, baju pun ikut tema, dari Sarawak pun sanggul-sanggul lagi. Berkeringkam lagi.
1: Kita je bagi semangat, nanti dia orang balik awal. Tak apa. Okay, kita teruskan dengan pusingan yang kedua untuk seloka bersawak atau berpantun bersama dengan Kelantan FM
0: dan juga Sarawak FM.
1: Itu dia yang bersama dengan pengarah Sarawak FM bersama dengan Encik Wan Azhan Wan Hamad. Juga tidak asing di Kelantan FM, kita kenali. Baik, kita terus kepada pusingan yang kedua.
0: Jadi dua-dua pasukan dah berasa selesa, abang. Dah berapa kenalan. Betul. Pusingan pertama pun dah mesra.
1: Kita nampak meriah dah.
0: Jadi pusingan kedua ni untuk kita mengekalkan keharmonian.
1: Betul.
0: Jadi kita mulakan dengan Sarawak dulu. Kita mulakan daripada yang tengah lah, sebab sanggul dia besar. Jadi dia berat. Menarik. Zila.
1: Nasib baiklah lekat lagi sampai ke Kelantan ni sanggul dia. Tidak terbang naik belon tadi. Baik, kita dengar.
2: Okey, kali ni masih nak jual dengan Abele, boleh?
1: Abele.
2: Minat ni dengan Abele, minat ni.
0: Asal dia buka gelanggang, dia pilih Abele. Memang minat.
1: Betul.
2: Minat ni.
3: Ku sentiasa menunggumu.
2: Gitu. Tapi cuba nak kecek Kelate.
3: Boleh.
2: Nak kecek Kelate sikit. Abele. Ambo berlari takut kau hantu. Betul tak?
3: Betul.
2: Bunyi betul eh? Lepas tu roboh, terpatah tangan. Apakah penting kita bersatu? Bagi mengekalkan sebuah kemerdekaan.
1: Ingat ke apakah penting kita bersatu
0: untuk mengekalkan perkahwinan?
1: Sebuah rumah tangga ke?
2: Bukan perkahwinan.
3: Pentingnya kita bersatu, akhirnya kepersandingan.
0: Begitu abadi sekali.
2: Sabar be.
3: Tak apalah. Lala kita kejual, la jual, abel lebeli. Dengar ya.
2: Silakan be.
3: Gatal kepala, tak dok punggut tu. Garunya laju, baru terasa. Pelbagai bangsa perlu bersatu agar negara aman sentosa.
1: Semangat Abel. Itulah. Baik, kita dengar dah daripada Zila dan juga Abel. Jadi kita nak ke apa ni, cuba sekali lagi dengan Abel.
2: Abel.
3: Nak kita jual sini.
2: Pilih siapa
3: kat ni? Sarawak jual, ni Abel. Jual balik ya. Pilih ni lah pula. Kita bersandingan dengan ni pula.
4: Boleh.
3: Dengar Cik Ani ya. Hitam warnanya si harimau kumbang muncul di depan berdebar dada. Perlukah rakyat turut menyumbang kekalkan kebebasan yang sedia ada. Kita mau bebas.
1: Nah, belepas tu ni.
0: Macam mana rakyat nak menyumbang?
3: Batu karya tak lima hari dah.
1: Dia tahu rombongan delegasi daripada Sarawak FM nak datang ke Kelantan nak mari ni. Jadi dia buat 2 bulan lebih awal.
3: Abel stand by awal.
0: Stand by ya.
1: Baik, kita dengar.
5: Okay, terima kasih Abang Lan. Sama-sama. Dekat Abang Lan dekat Sarawak. Abang Lan. Jawapannya, lincahnya adik menunggang kuda, lalu dilompat unggun membara. Demi nak kekalkan kemerdekaan yang ada, rakyat tak ada peranan, cintakan negara.
1: Itu jaga-jaga supaya kita semua sehati sejiwa.
0: Betul. Seperti tagline kami Sarawak FM, sehati sejiwa. Kelantan FM?
1: Kelantan FM, apa boleh?
6: Set kita gomo semata. Siapa mari pun kita hadap belakang.
0: Tagline-nya. Jadi
1: tagline itu Kelantan FM
0: penuhi cita.
1: Kelantan FM penuhi
0: cita rasa anda. Ada tinggi sikit ujungnya.
1: Pasal dibayar mahal kan?
0: Itulah. Terima kasih penerbit ya. Jadi daripada Cik Ani ni nak memilih lah. Rasanya Cik Ani nak pilih siapa ni?
5: Saya nak pilih Pak Din pula.
0: Pak Din.
1: Pak Din bersedia, Pak Din?
5: Boleh.
6: Adik-adik. Kemah dah ni. Kira-kira kain ni.
5: Okey. harumnya bau si buah kuini. Dijamu waktu juadah berbuka. Nak pakah program Kelantan di situ sepanjang menyambut bulan kemerdekaan.
0: Apa program?
3: Apa program
0: Kelantan?
1: Nak tahu Cik Ani, nak tahu program.
0: Datang jauh.
6: Sebelum tu nak tanya Cik Ani lah. Di Sarawak pun dia panggil buah kuini juga ke?
5: Ya, buah kuini.
6: Oh,
5: kuini.
6: Gitu. Maknanya samalah. Sini pun dua buah kuini juga.
5: Semua mempelam ke?
6: Buah kuini ni dia adik-beradik dengan buah macet. Dia adik-beradik dia. Kau sana dia ada dua itu juga.
0: Buah kuini.
6: Macet tu?
0: Macang.
6: Macet ada macet.
0: Ada
6: juga.
5: Okey, macam terasa.
6: Tapi dia bau tu kuat wah kuini kan? Ngersik baunya tu lah. Okey, baik. Sebab kita pun, kita nak tahu juga di buah-buah di Sarawak tu ada kedok kan?
1: Ya.
5: Betul. Okay.
6: Ya, baik, ambo jawab pantunnya lah Cik Ani ya. Cik Nuraini ataupun Puan Nuraini. Pantunnya hak ambo jawab ni berbunyi begini. Enak rasanya susu dan kurma buat diminum terasa segar. Kami adakan showcase dan drama bertemankan patriotik buat pendengar.
1: Patriotik. Itu dia.
0: Semangat patriotik.
1: Betul ya.
0: Kita terjemahkan dalam rancangan-rancangan terbitan kita.
1: Betul ya.
0: Di radio.
1: Itulah kita rombongan ataupun delegasi Sarawak FM ke Kelantan juga kita kombinasi atau bekerjasama dalam mewujudkan program-program rancangan-rancangan khas sempena hari kemerdekaan ini.
0: Yeah.
1: Termasuk juga dengan pantun ataupun seloka bersaut hari ini. Itu dia yang special untuk kita di Kelantan ini dan juga Sarawak. Baik, kita teruskan.
6: Amo jual pula lah.
1: Poding.
6: Sebab orang Kelantan ini dia memang terkenal lah dengan usaha berniaga. Yeah? Semua orang tahu lah di Malaysia ini. Orang Kelantan suka berniaga.
1: Ya,
6: jadi
1: betul.
6: Apabila suka berniaga, kamu nak jual lah pantun ini kepada Nuraini juga.
0: Nik.
6: Okey.
1: Ya, saya.
6: Ambo ni salah orang semua.
0: Minat betul dengan Cik Ani ni.
6: Yalah, moga Cik Ani pakat besar ni.
1: Ya.
6: Okey. Dengan Nik
1: Ya.
6: Pantunnya berbunyi begini. Jangan bermain si obor-obor. Takut disengat, kita terpekik. Bagaimana peranan DJ di radio? Nak suntik semangat jiwa patriotik. Banyak peranan kita sebenarnya ni membangkitkan semangat rakyat untuk cinta kepada negara kita ni dah ni.
1: Betul.
6: Ya. Yeah.
1: Kalau musim COVID dulu, kita lah front line-nya ya.
6: Ya. Yeah.
1: Baiklah. Saya jawab ni Poding
6: Baik.
1: Okay.
6: Ambo mendengar.
1: Baik. Mekar mewangi bunga di jambangan, pakai memikat hati si dara. Cobalah putar lagu tema kebangsaan kita. Pakai nambah semangat biar membara.
0: Ya, betul.
1: Tak gitu ke?
6: Betul. Kalau kita tak main lagu kebangsaan, lagu patriotik ni, siapa lagi nak main? Kita di radio lah ya.
1: Kita lah. Timbulkan semangat, naikkan semangat
0: di kalangan rakyat kita.
1: Cintakan negara. Pakai tu apa? Pakai tu ya?
0: Pakai tu guna. Guna.
1: Pakai memikat.
0: Kami pakai baju jalur gemilang. Saya guna baju jalur gemilang.
1: Gitu. Kalau kita pakai di sini, parking kereta.
0: Itu
1: parkir.
0: Itu parkir.
1: Silap pula. Baik. Yang kita nak pergi ke seterusnya lah. Pemantun kita seterusnya.
0: Ya.
1: Untuk jualkan pantun kepada DJ Kelantan FM.
0: Nik pilih siapa ni, Nik?
1: Nik. Tadi saya dah beli.
0: Sekarang nak jual.
1: Saya nak jual. Membandangkan the list. Seorang je yang seorang je yang macam kumbang
3: Sekarang ni adik Liz kesepian.
0: Bunga. Yang kumbang ada dua ekor dari ujungnya.
1: Cuma nak ayaknya nak bagi tahu ni jangan bawa baliklah, ada kita ada sekuntum bunga aje.
2: Tak boleh bawa balik habis dik.
1: Susah.
2: Gitu habis dik besar awak. Ya,
3: sekarang ni bunga kesepian ni.
4: Ingatkan nak petik bunga di taman. Rupanya dah ada yang punya.
2: Okay, tak dapat apalah. Nak petik. Tengok aje lah.
4: Kalau tak dapat petik, kita jual lah. Jual pantun boleh?
2: Boleh. Silakan ni.
4: Baiklah. Layap menjala di tepi sungai. Hati terkejut, bunyi mengaum.
0: Mengaum indah ni.
4: Adakah jadi tanggungjawab penyampai menyatukan rakyat pelbagai kaum?
1: Itu dia. Kita sebagai penyampai ni.
0: Tanggungjawab ke dia?
1: Tanggungjawab kita. Ya.
2: Besar tu tanggungjawab tu. Ya, tapi saya nak jawab sambil-sambil saya belilah patung tu.
4: Boleh.
2: Okey. Ambilkan jarum di atas peti. Duduk merata, tiada bertuan. Tugas penyampai bukan hanya dikonti, tetapi wadah suarakan perpaduan.
0: Ya.
1: Jadi kita tengok yang diorang ni pahal adalah ni. Pahal adalah bagaimana sebab penyampai-penyampai ni memang makan dia lah.
0: Betul.
1: Untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Mm-mm. Baik Yan, kita kepada pemantun Kelantan FM pula. Ya. Menjual
0: adik
1: kepada
0: list kepada
1: pemantun
0: siapa?
1: Sarawak FM.
2: List nak pilih Kak Zila kita lah. Lagi sekali dia Kak Zila.
0: Boleh list.
2: Kak Zila yang sanggul paling besar.
0: Kali satu. Ada satu leje, satu saja ke?
2: Satu
0: je. Ingat dah ready 10 tadi.
2: Nanti next pula kan?
0: Tak baliklah kita kan?
2: Okey, dengar saya nak jual ni. Terbang tinggi si burung helang, hinggap sebentar di pohon ara, pasti gembira di bumi kenyalang, pelbagai etnik dan juga budaya.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah. Betul ke?
0: Macam nak datang Sarawak je tu tanya-tanya.
2: Itulah nak risik-risik dulu ni.
0: Risik-risik lepas kita bincang dengan Bos Wan Azhan Okey. Sebelum nak jawab ni rasanya yang terakhir ke? Terakhir list terakhir ke?
2: Terakhir.
0: Okey. Okeylah. Zila jawab sebelum tu nak pantun jugaklah. Bukan rasa berdebar. Kali terakhir nak nyual Sora. Sora tu tahu tak apa Sora tu?
2: Suara. Tengok apa hair dah. Pasal sawak. Boleh dah.
0: Dah pandai kan? Dah boleh. Okey. Dah boleh atur terus lah Kak Noh. Jadual kontinya. Masuk terus. Okey. Saya jawab Liza. Jangan dikacau sarang tebuan. Kelak disengat. Badan dengan mata. Perpaduan Sarawak merik gambaran. Berbeza budaya. Tetap seia sekata.
2: Yang best
0: begitu.
2: Yang steady-nya di Sarawak.
0: Si berasa pusingan pertama sudah pun selesai, pusingan kedua sudah pun selesai.
1: Betul yang kita dengar semuanya kemah-kemih lah. Kata-kata kemah-kemih tak bergaget sikit rabu.
0: Ya, dah tak orang dengar ya.
1: Pemantu kita.
0: Hebatlah. Dan rasa-rasanya puas hati lah kedua-dua pasukan macam mana? Puas hati ke? Puas hati dengan soalan yang dijawab ke? Kalau ada yang tak puas hati kena luah ni bang.
1: Betul.
0: Nak lagi ni.
2: Itulah tadi. Rasa macam nak lagi. Tapi penerbit kata
0: mata penerbit dah berjelar tu.
2: Dia keling ujung-ujung mata je. Jadi kita stop sih.
0: Berjelar dah mata. Berjelar mata.
6: Yang paling puas hatinya laginya sebabnya kita berpeluang lah untuk berpantun dalam tema kemerdekaan. Sedikit sebanyak dia dapat menyuntiklah kepada masyarakat pendengar kita supaya tetap berjiwa merdeka di bumi Malaysia kita ini. Tidak?
0: Betul. Tapi dia. Saya melihat gabungan kita sebegini, kita disiarkan di Sarawak. Dan bergemanya bahasa Kelantan tu di Sarawak. Kalau ada yang rindu, anak-anak rantau rindu, memang rasa dekat dengan kampung. Mungkin kalau, ada juga orang di Sarawak.
1: Kalau boleh selalu-selalulah.
0: Betul lah.
1: Kita buat macam ni supaya di kalangan kita yang rindu kepada kampung halaman, boleh dengar logat-logat Kelantan ataupun dialek Kelantan ni.
0: Betul.
1: Demo pun rasa rindu kepada negeri Kelantan lah.
0: Nampaknya sampai penghujungnya kita ni.
1: Ngelah ngesuknya kita nak berkongsi ataupun pemantun kita lah, penjual ataupun menjual dan juga membeli ada lagi sebagai akhirnya kita bagi kepada Kelantan FM lah.
0: Ya. Siapa agaknya wakil?
6: Baik, untuk ini. Yang terakhir ni Ambo lah ambil tanggungjawab ni. Tapi yang Hop Abedi dengan apa ni Hop Kecek tadi tu, maknanya sebenarnya kita di Kelantan ni tidak asing sangat sebenarnya berkenaan dengan Sarawak ni. Sebab kita ada wakil Sarawak di Kelantan FM ni. DJ Jimmy. Yang juga dari Sarawak. Dari Sibu tak silap saya dengan katanya lah. Okey lah. Baik, untuk yang terakhir ni Ambo jual lah pantun terakhir. Jadi kalau tadi Ambo duduk salah milih saja, jadi hak ni, hak terakhir ni Ambo bokoh lah kepada tiga pemantun Sarawak ni untuk beli. Dah. Okey, dengar pantunnya berbunyi macam ni. Rajin berdandan mencari cinta. Senyum selalu, jangan bermuncung.
0: Jangan muncung.
6: Muncung itu boleh lah. Deh, nampaknya masa mencemburui kita, akhirnya sampai sudah ke penghujung.
7: Itu dia.
0: Ke penghujung.
7: Tu kita dengar lah tu. Pantun daripada Pok Ding yang dijual kepada yang mana sorry lah. Di kalangan kita, sahabat-sahabat kita dari Sarawak FM.
0: Sarawak FM akan menjawab daripada Sarawak. Siapa? Nick? Kita dalam hantarlah yang paling gagah perkasa lah.
4: Boleh. Kalau macam tu, saya belilah pantun ni. Boleh? Pak Ding je yang jual ni?
6: Ambo.
4: Pak Ding, saya...
6: Ambo tu saya lah. Bagi Kelantan ni, Ambo saya.
4: Ambo, okey. Boleh. Jadi kalau Pak Ding jual, Ambo pun nak beli.
6: Betul tu.
4: Bukan senang nak beli pantun dari Kelantan ni. Baiklah. Rempuan suka jangan ditulak. Barulah benar si anak jantan. Nang hebat gabungan tu. Penyampai Radio Sarawak dan jual Kelantan.
6: Kemah.
7: Gandingan mantap dua-dua Pak Ding dan juga Nick.
4: Ya,
7: tu dia pantun tu dah pun dibeli. Dan kita bagi peluang ya ni.
0: Nick, siapa nak dipilih?
4: Boleh. Kami ngantar wakil.
0: Oh, dia hantar wakil.
5: Wakil penutup.
0: Siapa nak dihantar? Cik Ani.
7: Cik Ani.
0: Cik Ani akan menutup segala-galanya.
7: Kemahlah.
0: Nak pilih nanti Kelantan pilihlah wakil. Cik Ani nak hantar.
5: Pantun terakhir daripada Sarawak lah.
7: Boleh.
5: Di tepi penjan duduk berangan. Benung mikir si jantung hati.
0: Itu ke dia.
5: Terima kasih kawan seperjuangan. Kenangan berseloka tetap di hati.
0: Kacau lah. Terima kasih.
7: Itulah. Walaupun balik nanti naik balon, harapnya tidak lupa kami di sini.
0: InsyaAllah.
7: Ada peluang jemput-jemput lah kami ke sana.
0: Akan menyusul. Silakan kami Kelantan FM. Siapa wakil?
3: Kita sama-sama merapatkan hubungan silaturahim di antara Kelantan FM dan Sarawak FM. InsyaAllah. Kami akan berkunjung ke sana pada 13 Ogos ya, sempena dengan Sukma. Dengar ya, terakhir ini merupakan nampak saya pun mati air mata kerana perpisahan terakhir. Jika sudah dinyatakan cinta, marilah bersama kita kekayangan. Mohon dan maaf yang kami pinta untuk segala silap serta kekurangan.
7: Ya, pantun yang sungguh sayu dan juga menyentuh perasaan kolbuku.
0: Sentuh sekali.
7: Jadi kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk pantun yang seloka bersaut ataupun pantun berbalas pantun hari ini bertemakan Hari Kemerdekaan.
0: Baiklah. Serangkap pantun sebelum kita berpisah ni.
7: Boleh,
0: pengerusi pun nak pantun juga ni.
7: Satu boleh.
0: Beli seikat sayur timun, beli juga segolong tali. Si berasa habis dah pantun, rasa belalak kelak bertemu lagi.
7: Itu tepung bokor, tepung pelita. Kuih tradisi meme lamo. Pantun seloka antara kita Kelantan Sarawak bergabung bersama. Jadi di penghujung pertemuan kita, terima kasih kepada pemantun.

0: Berjaya.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali semula bersama dengan kami di Kelantan FM. Edisi hari Selasa 8 September 2026. Bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan saya Azidi Abdullah sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan seperti biasa hari ini kita di ruangan Rujuk Ustaz setiap hari. Interaktif agama. Rujuk Ustaz, ilmu berkat hari-hari. Dan juga kepada siapa-siapa yang baru saja nak menonton di live Facebook Kelantan FM dan juga live di TikTok Kelantan FM seperti biasalah. Dan juga selepas ini insyaAllah kita ada sesi soal jawab bersama dengan anda, bersama dengan Ustaz. Boleh hubungi di talian mesra kita lah 09743-3858 dan juga 748-8630. Baik, sekarang ni insyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan Akidah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dan juga meluangkan masa lah untuk petang ini berkongsi ilmu berkaitan dengan akidah. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, anda boleh terus dengarkan kami sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, dipersilakan Ustaz untuk menerangkan perkongsiannya, silakan.
1: Okay, terima kasih Azidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda, para sahabat baginda, orang-orang yang sentiasa bersama dengan baginda. Seterusnya sidang pendengar Radio Kelantan FM, tak kira di mana sahaja berada. Semoga majlis ilmu kita pada petang ini adanya naungan, doa dan rahmat di kalangan para malaikat yang mendoakan kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa orang yang berada di dalam majlis ilmu. Pada petang ini kita masuk kepada tajuk yang baru, tajuk baru di dalam pengajian kita, iaitu kitab Aqidatul Islam, di mana pada minggu lepas berakhirnya perbincangan kita berkenaan dengan malaikat. Hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu jin. Kita nak bincang berkenaan satu lagi makhluk Allah Taala yang bernama jin. Hari itu kita bincang bab malaikat. Kita tahu dah malaikat ni dicipta daripada apa dan dia punya berada di alam mana, apa tugas dia dan bagaimana, berapa banyak, berapa jumlah, bagaimana kehidupan dia, semuanya telah dijelas secara terperinci kepada kita. Baik, hari ini kita beralih kepada satu lagi iaitu jin. Siapakah mereka? Jin-jin ni siapa? Jin adalah sejenis makhluk yang berada di alam roh. Ia mempunyai akal, kehendak dan ditaklifkan seperti manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jin ni dia sejenis makhluk yang berada di alam roh. Dan ia ni mempunyai akal. Kita makhluk manusia mempunyai akal. Malaikat mempunyai akal. Yang tak ada akal tu adalah binatang. Dan ada mempunyai kehendak dan ditaklifkan seperti manusia. Maksudnya ditugaskan seperti kita, manusia ni juga. Maknanya Allah Ta'ala jadikan jin ni makhluk. Ya, Allah Ta'ala jadikan seperti manusia ni, antara kitanya Allah Ta'ala taklifkan apa? liya'budun, supaya beribadat. Maka jin pun Allah Ta'ala perintahkan supaya liya'budu juga, beribadat juga seperti manusia. Walaupun begitu, mereka tidak bersifat seperti sifat fizikal manusia dan mereka ghaib dari pandangan panca indera. Namun begitu, kata dia, jin dia tidak bersifat seperti kita lah. Kalau kita ni, kita boleh tengok dengan fizikal tubuh badannya, dengan pergerakan, dengan suara dan sebagainya. Adapun jin, dia tidak demikian. Dan mereka ni ghaib dari pandangan panca indera.

0: Makna kalau kita tengok tak ke mana pun kita tanah je. Diadun, diuli bagaimana pun dia tanah. Capur dengan air dah. Bah, nak tinggi setara mana sangat. Ha, tapi itulah kadang-kadang sikap manusia ni. Orang panggil apa? Sikap dia perangai, dia sepuluh langit. Ha, langit tak apalah dia tinggi dah. Maknanya sombong dia orang manusia. Padahal dia tahu pun hakikat dia tu setara tu je. Satu. Yang kedua, jin pula pada awal kejadiannya diciptakan daripada api yang tidak berasap. Jin-jin ni kata dia, pada awal kejadiannya diciptakan daripada api yang tidak berasap. Kerana perkataan as-samum dalam ayat tadi bermaksud hawa panas dari pucuk api yang bersih. Itu kejadian yang asal dia daripada hawa panah api itu yang tidak berasap. Mana tu dia punya gapo dia silsilah asal kejadian jin. Hari itu malaikat ke daripada apa? Nur daripada cahaya. Manusia daripada tanah. Tiga makhluk Allah Taala ni tak sama belaka. Betapa itulah Allah Taala yang Maha berkuasa dan betapa itulah Allah Taala nuraya ni semuanya adalah makhluk. Jadi bila sebut kata makhluk, lemahlah. Sebut kata makhluk ni, dia bermula dan berakhir. Bila sebut kata makhluk ni, bukan semuanya dia mempunyai kekuatan, kegagahan tu tak ada. Yang mempunyai kegagahan, kekuatan yang mutlak adalah Allah. Yang kekal abadi adalah Allah. Nah, jadi kita ni yang bernama makhluk, hak nama malaikat ke, hak nama jin ke, hak nama manusia ke, semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian jin adalah lebih dahulu daripada kejadian manusia. Maknanya sebelum Allah Taala buat manusia ni, Allah Taala buat ada jin. Dia lebih dulu daripada manusia. Begitu juga Allah Taala menciptakan dunia ni. Nah, sebelum Allah Taala ciptakan dunia, Allah Taala ciptakan syurga dan neraka terlebih dahulu. Maknanya syurga dan neraka telah wujud sekarang ini. Dunia tu kemudian dah. Dan kemudian dan dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala bila sampai masa dan ketikanya nanti. Itu kita kata ajalah bagi dunia, iaitu berlakunya kiamat. Siapa berkata demikian? Allah. Allah ni tuan hak buat dunia. Tuan hak buat malaikat. Hak buat manusia, hak buat jin dan hak buat segala apa yang ada ini semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Jadi dunia ni sifat dia tidak kekal. Pasti akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Mana antara Allah Ta'ala kata, Iza sama'um fatarat tu, apabila langit terbelah. Nah, ataupun Iza sama'um syakat, apabila langit itu, maknanya retak. Begitu. Maknanya, akan ada kemusnahan. Walaupun kita tengok langit tu gagah, langit tu kuat, langit tu gugur, tak pernah retak pun, tak pernah jatuh pun. Nah, tetapi Allah Ta'ala kata begitu, akan dimusnahkan, akan digulung oleh Allah Ta'ala. Baik, jelas itu dia, iaitu manusia daripada tanah, jin ni daripada nyalaan api, dan kejadian jin ni lebih awal ataupun lebih dahulu daripada kejadian manusia. Kumpulan jin pula, dia ada kumpulan dia. Kumpulan jin terdiri daripada beberapa kumpulan, ada 4 kumpulan jin. Terdiri daripada beberapa kumpulan. Ada kumpulan yang beristiqamah, yang ni baik dan beramal soleh. Jin hok beramal soleh, jin hok istiqamah dengan kebaikan. Ada satu kumpulan hok lagu tu. Yang kedua, kumpulan kedua ialah yang kurang daripada itu. Hok rendah sikit. Hak tidak istiqamah mana dah. Hak tidak apa-apa juh mana, tidak beramal soleh mana. Ada kumpulan jihad lagu tu. Kumpulan ketiga ialah mereka yang bodoh dan lalai. Maknanya kumpulan ketiga ni, hak tak dengar kata lah. Lebih kurang dengan manusia pun begitu. Manusia bukan semuanya soleh belaka, bukan semuanya juh belaka. Ada juga hak tak dengar kata pun. Dan yang keempat, kumpulan ini juga ada merupakan ialah mereka yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Dia ada jin yang tidak beragama Islam, jin yang tidak beriman kepada Allah, ataupun dengan kata lain, jin yang kafir. Kumpulan keempat inilah merupakan majoriti dalam masyarakat jin. Rupa-rupanya ramai yang tak beriman daripada yang beriman. Majoriti masyarakat jin ini ramai yang tidak beragama agama Islam yang tidak beriman kepada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata di dalam firman-Nya, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita, yakni jin, golongan yang baik, dan ada di antara kita yang lain dari itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Surah apa dia? Surah Al-Jin. Ada dalam Quran pun Allah Ta'ala buat satu surah, nama dia surah Jin. Nama dia surah Jin kan? Mm-hmm. Maknanya Nabi pun berdakwah kepada kumpulan jin ni. Allah Ta'ala katakan tadi, iaitu sesungguhnya memang dia maklum ada di antara kita, di antara jin ni, golongan yang baik, dan ada di antara golongan ini, golongan jin juga yang lain daripada itu. Mana ada hak baik, ada hak tak baik. Sepuluh kita lah, ada hak baik, ada hak tak baik. Tapi kita bernama manusia, tapi dia bernama jin. Dan juga kita ni masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Mana dengan masing-masing hak kehidupan lah. Manusia lagu ni cara dia, jin lagu tu cara dia. Manusia beriman lagu tu cara dia, jin yang beriman lagu tu. Hotel beriman lagu lain pula. Maknanya ada hal, ada masing-masing haluan, masing-masing ada cara-cara yang berlainan. Atau makhluk yang bernama jin. Iaitu antara mereka ada yang begitu baik dan ada yang begitu dan yang kurang baik. Nah, di antara jin ni ada juruh sangat lah. Ada begitu baik sangat dan ada yang kurang baik. Mereka berada dalam kumpulan yang berbeza seperti mana manusia. Kumpulan-kumpulan itu tak sama. Bukan kata tidak seperti malaikat. Mereka ni semuanya beriman belaka. Semuanya baik belaka. Semuanya tak ada yang ingkar kepada Allah. Itu malaikat. Makhluk yang bernama Iblis. Nanti kita akan ngaji bab Iblis pula apa ni. Iblis ni semuanya ingkar kepada Allah. Nah, anak dia panggil kuncu-kuncu dia ni tak ada beriman kepada Allah. Tengok Allah Ta'ala buat makhluk dia macam-macam kan di atas dunia ini untuk Allah Ta'ala menguji sebenarnya. Nak tengok siapa yang paling baik, yang paling jauh di kalangan makhluk dia. Hak tu Allah Ta'ala kasih. Tapi kalau dah tak dengar kata Allah Ta'ala, tak kira lah. Dia makhluk bernama apa sekalipun, Allah Ta'ala tak suka kepada dia. Kemudian, ya, di antara mereka ni ada yang begitu baik dan ada yang kurang baik. Mereka berada dalam kumpulan yang berbeza seperti mana manusia. Jadi ada di kumpulan yang berbeza-beza. Allah Ta'ala kata apa? Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rashada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Surah apa ni? Surah Al-Jin ayat 14 hingga ayat 15. Allah Ta'ala kata, wa anna minnal muslimuna. Dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran, nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam. Allah Ta'ala ayat dalam Quran tadi, bahawasanya dengan datangnya Al-Quran itu nyata jelas ada yang apa ni, yang golongan yang beragama Islam. Wa minnal qasitun, ada di antara kita golongan yang beragama Islam, dan ada pula golongan yang kufur, yakni derhaka, yakni menyeleweng dari jalan yang benar. Quran itu cerita gitu. Ada orang yang jelas nyata dia beriman kepada Allah. Ada orang jelas nyata dia tidak beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kata, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang menurut Islam, tak kira lah jin ke, manusia ke, bila dia tu Islam, orang itulah Allah Ta'ala kata beriman dan taat. Dan orang itulah golongan yang bersungguh-sungguh mencari menurut jalan yang benar. Allah Ta'ala kata begitu. Dan wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, mereka menjadi bahan bakar neraka jahannam. Dengan kata lain, dia tak dengar, tak ikut perintah Allah. Dia tidak turut, dia tidak beriman pun. Sebenarnya orang ni telah menempuh jalan yang salah. Orang ni akan disedia ke tempat yang tidak baik untuk dia, yang mana Allah Ta'ala katakan jadi gabar, pakan uli jahannam hataba. Mereka ni akan menjadi bahan bakaran neraka jahannam. Maka sini jelas melalui surah Al-Jin ini, di ayat 14 dan 15 ini menggambarkan, memberitahu ataupun Allah Ta'ala memaklumkan keadaan hamba dia. Makhluk yang bernama manusia dan makhluk yang bernama jin ni ada hak baik, ada hak tidak baik. Allah Ta'ala kata siapa-siapa hak baik, dia beruntung. Siapa-siapa yang tidak baik, dia rugi. Pada Allah Ta'ala tidak ada untung, tidak ada rugi pun. Allah Ta'ala tak pernah berhajat pun kepada makhluk. Pernah Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi, maknanya jika seluruh manusia dicampur dengan jin dan sebagainya, mereka telah memilih untuk nak ingkar, nak kufur kepada Allah. Sedikit pun kerajaan aku tidak terjejas, kata Allah, tidak tergugat dan aku tidak mengalami apa-apa kerugian. Sebaliknya kata Allah, jika seluruh manusia, seluruh jin dan apa-apa yang mereka pakat belaka nak jadi soleh, nak jadi baik, jadi juru, aku tidak mengalami apa-apa keuntungan. Bukan kata sedap kita pakat tu kita belaka, sokong kita, gagah dah kita. Dah Allah Ta'ala tak terpengaruh demikian. Kita manusia sungguh. Kalau kita pakat suka, pakat puji, pakat sokong, pakat ikut, pakat seronok ni, gagah lah kita. Tapi kalau dia pakat tak sokong, pakat tak suka, habislah kita. Itu makhluk nama dia. Makhluk yang bernama sama ada manusia ataupun jin. Jadi kedua-dua ini Allah Ta'ala kata makhluk bernama manusia dan bernama jin ni, jika dia baik, dia beruntung. Jika dia tidak baik, dia yang rugi. Maksudnya antara mereka ada yang Islam dan ada yang menzalimi diri mereka dengan kekufuran. Jin ni ada di kalangan dia tu, kata Allah Ta'ala, yang ada hak Islam dan ada hak zalim diri dia sendiri. Mana maksud zalim diri sendiri ni? Iaitu dengan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jin Islam pula ialah jin yang telah mengerjakan amal soleh kerana mendapat hidayah. Jin Islam ni, dia hidup, dia beramal soleh. Dia juru, dia baik. Seperti kita lah. Bila dia kata beramal soleh, bila dah kata Muslim, bila dah kata beriman, bila dah kata beramal, bila dah kata soleh ni, dia telah memilih jalan yang baik. Jin pun demikian juga, kata Allah. Mereka ni telah mendapat hidayah. Sesiapa yang menzalimi diri mereka sendiri, dia menjadi bahan bakar neraka. Tak kira lah jin ke manusia, kalau dia pilih jalan untuk nak menzalimi diri dia sendiri tu, maka sedialah tempat yang tak baik untuk dia di hari akhirat kelak. Ini wal-iyazubillah, minta Allah Ta'ala lindung kita semua. Minta Allah Ta'ala jadikan kita ni semua orang yang baik-baik. Orang yang Allah Ta'ala kesediakan tempat yang indah di akhirat sana nanti. Dan sikit lagi lah, jin juga ditaklifkan seperti manusia. Jin-jin ni, mana Allah Ta'ala taklifkan kepada dia ni, sebagaimana Allah Ta'ala taklifkan kepada manusia. Jin iaitu juga ditaklifkan seperti manusia. Para rasul mereka pula adalah di kalangan manusia. Nabi-nabi, rasul-rasul kepada jin dari kalangan manusia. Dia tak ada nabi dan rasul di kalangan jin, tak ada. Di kalangan manusia hanya nabi dan rasul tu yang juga berdakwah kepada kumpulan jin. Maknanya dia guna nabi kita jugalah, rasul kita je daripada manusia, untuk menjadi nabi dan rasul kepada mereka. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala berfirman melalui surah Al-An'am di ayat 130, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. Tengok Allah Ta'ala seru ayat ni, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, kata Allah, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul daripada kamu di kalangan kamu sendiri? Wahai jin dan wahai manusia, Allah Ta'ala kata, bukankah telah datang kepada kamu di kalangan Rasul daripada kalangan kamu juga. Mm-hmm. Di kalangan kamu juga ni, di kalangan manusia tadi, di kalangan kamu sendiri. Yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Di mana nabi-nabi ni adalah orang yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, yakni perintah-perintahku. Nabi-nabi dan rasul ni kerja dia siapa ayat-ayat Allah. Firman Allah Ta'ala tu atau tugas nabi dan siapa kepada manusia dan juga kepada jin, dan yang memberikan amaran. Dia juga akan memberikan amaran selain pada menyampaikan berita Allah, memberi amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat ini. Maka nabi royak juga kepada jin, bukan royak kepada manusia, bahawasanya ingat hidup ini kena jadi orang yang baik. Itu amaran. Kalau tidak, kamu akan mendapat siksa dan azab Allah Ta'ala di hari akhirat. Nabi royak bagian ini kepada manusia, nabi royak bagian ini kepada jin, benda yang sama. Dan juga kata dia, qalu syahidna ala anfusina. Mereka menjawab, jin tak dijawab, kami, apa dia? Kami menjadi saksi mengakui akan kesalahan diri kami sendiri, yakni mendustakan rasul-rasul itu. Kami akan jadi saksi, kalau kami mendustai. Tak ada orang lain menjadi saksi, kata kumpulan jin tadi, jika melanggar ataupun menyalahi ajakan para rasul tadi. Kami salah kepada diri kami sendiri. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan sebabnya ialah mereka telah diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan kerana itulah mereka menjadi saksi pada hari akhirat. Kerana mereka ni terpedaya dengan kehidupan dunia. Bila kita tengok hari ni lah, ramai kan di kalangan kita terpedaya sebut kara dunia, suka seronok kita. Siapa pada berdekat lara, lalah, tak peduli dah. Siapa berdekat orang panggil apa, melanggar perintah atau pelarangan Allah. Siapa pada berdekat tunya, maka terhadap diri kami, terhadap mereka sendiri, mereka kena bertanggungjawab lah, sama ada manusia ataupun jin. Bahawa annahum kanu kafirin, sesungguhnya mereka adalah orang yang mengingkari apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul itu. Maknanya jin akan mengada-mengada memperakukan demikian. Dia akan jadi saksi sendiri, dia akan mengaku sendiri, dia juga memperakukan semua ni tentang kematian, tentang kubur, tentang akhirat, tentang kiamat, tentang hidup selepas mati ni. Dia siapa belakang dah berita ni, nabi telah royak belakang dah pada dia, di mana pada ketika itu kata dia, dia sendiri akan menjadi saksi jika mereka ni pilih jalan sama ada baik ataupun buruk. Mana mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Tugas nabi dan rasul telah sampai pun kepada mereka. Sanaf rugu lakum ayyuhas saqalan, kata Allah Ta'ala. Hak tadi dari surah apa dia? Surah Al-An'am ayat 130. Ayat ni pula Allah Ta'ala kata, sanaf rugu lakum ayyuhas saqalan, kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja, yakni pada hari kiamat, wahai manusia dan juga jin. Nah, Allah Ta'ala kata, melalui surah Ar-Rahman ni pula, kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja pada hari kiamat, wahai manusia dan juga wahai jin. Maknanya di hari akhirat kelak masing-masing menerima balasan. Baik makhluk yang bernama manusia tadi, jika dia baik, dia comel molek, dia terima balasan baik. Tuhan kata kuruh belaka. Makhluk bernama jin pun serupa juga. Bila dia baik, dia comel molek, dia akan terima balasan yang baik di hari akhirat. Dan mereka ini kata dia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Nak dusta hak mana lagi? Nak ambil nikmat hak baik ke, ataupun nak pilih jalan hak salah? Pilihlah, nak pilih hak mana, nikmat mana yang kamu nak dustakan? Nak rasa nikmat jadi hak sifat lara, sifat lalai, sifat sementara ni ke, ataupun nak pada nikmat yang sebenar, menjadi orang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah. kamu menembusi keluar. Kamu tidak akan menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Masakan dapat mereka ni, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Maknanya Allah Taala kata, kalau dah berasa hebat sangat, kuat sangat, gagah sangat, cubalah keluar, tembusi daripada keluar daripada bumi aku. Kalau dah berasa orang panggil hanallah sangat agak, dah tak percaya kepada Nabi aku, pada agama, kepada akhirat, dah tak sudah atas bumi aku, lagi cahaya bumi lain. Nah, silakan. Allah Ta'ala katakan, nescaya kamu tidak akan mampu pun nak berbuat demikian. Maka oleh itu, Allah Ta'ala kata, nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Jadi peringatan melalui ayat ini, wahai manusia dan jin. Dah, mana dua-dua Allah Ta'ala sebut kepada manusia dan juga kepada jin. Yang ini ayyuhas saqalan tadi, kami akan meluangkan sepenuh masa untuk menghitung kamu dengan teliti. Allah Ta'ala kata dia keluarkan sepenuh masa untuk nak hitung kamu dengan teliti. Makna di akhirat sana, kita ni akan ditanya, dihitung, dihisap dengan penuh teliti. Bukan main-main lah. Teliti ni zahir batin Allah Ta'ala tanya belaka. Walau sekecil zarah, walau sebesar mana sekalipun, Allah Ta'ala kata semuanya aku teliti belaka. Dan ketika itu perkara lain tidak akan dapat mengalihkan tumpuan kami daripada perhitungan tersebut. Pada masa itu tak kisah nak melalai, tapi tumpuan kami pada Allah Ta'ala untuk nak teliti bagaimana perjalanan hidup kamu ketika di dunia gitu. Ini kita kena faham bahawasanya jin ini juga Allah Ta'ala tugaskan kepada makhluk yang bernama jin, sebagaimana Allah Ta'ala tugaskan kepada kita makhluk yang bernama manusia. Maknanya sama ya, jin dan manusia. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami, kata Allah, tidak akan buatkan jin dan manusia. Jinna tu jin, wal insan tu insan, manusia. Illa malaikat liya'budun, untuk beribadat. Tu dia punya objektif utama, itu antara fokus utama, itu tujuan utama. Tujuan sebenar ya Allah Ta'ala ciptakan kita makhluk yang bernama jin dan manusia. Untuk apa dia? Liya'budun, untuk beribadat. Allah Ta'ala tak kata liya'budun untuk suka-suka, untuk main-main. Tak. Allah Ta'ala tak kata liya'kulun untuk nak makan-makan, seronok-seronok. Tak. Tapi Allah Ta'ala kata liya'budun untuk beribadat. Sebab nak seronok, nak makan ni, tak payah suruh. Dia reti dengan sendiri ya, manusia. Nak dia pandai sendiri. Dia nak makan, dia cari tu, dia pandai. Dia nak moden, dia nak maju pun, dia pandai. Itu maknanya tak ada Nabi, tak ada Rasul, dia pandai. Kreatif, orang kata, kata dia, kreatif mereka tu, mereka boleh. Nak cipta, nak bina apa-apa tu, mereka tu boleh berlaku. Tapi, dari segi beragama, mesti kena ada Nabi yang menjadi juru pandu. Barulah manusia boleh faham mana yang benar, mana yang salah. Itu keadaannya. Dan perkataan as-saqala ni berasal dari perkataan as-saqalu, iaitu beban, yang bermaksud makhluk yang menanggung beban taklif itu, manusia dan juga jin. As-saqala ni maknanya tugas. Allah Ta'ala berikan satu beban, satu tugas pada manusia dan juga kepada jin untuk kita selesai. Apa yang kita kena selesai? Kita kena tahu arti kehidupan, untuk apa sebenarnya kita dihidup, dicipta. Dan jin pun sama, kena tahu untuk apa dia dihidup, dia dicipta, dan ke mana hala tuju. Sebelum nak pergi pada hala tuju pada akhirat tu, apa benda yang dia kena buat? Maknanya jin dan manusia sama-sama mendapat dakwah daripada Nabi. Wahai sekumpulan, wahai kumpulan jin dan manusia, sekiranya kamu mampu melarikan diri daripada perhitungan itu ke mana-mana pelusuk langit dan bumi ini, lari dan pergilah. Dah berasa orang kata nelah sangat enggak, dah berasa kata kuat gagah sangat, stekelah, kata Allah. Gilah, kata nak gimana. Tetapi ingat, kamu tidak akan berupaya melakukannya kecuali dengan kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama ada makhluk nama manusia, nama jin, kekuatan dia tak mampunya, tidak setanding pun dengan kekuatan Allah. Jadi macam Allah Ta'ala tu tadi cabar, dah tak saya dengar kata aku sangat agak, hotra keluar daripada dunia aku. Mampu ke tidak? Mesti tak mampunya. Allah Ta'ala kata tidak ada yang lebih kuat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu sama sekali tidak mungkin terjadi kerana ia perkara yang mustahil. Sebab jin ini terkenal dengan makhluk gagah dia. Kalau zaman Nabi Sulaiman tu, okay, ia boleh akak istana, ia boleh bina kediaman kiamat, kediaman dalam masa sehari. Nak dibandingkan kita manusia ni tak? Jadi maknanya, walau gagah setara mana pun Allah Ta'ala kata, selekeh lah, dia boleh tak? Begitu. Jadi kita jelaskan, mendengar beberapa penjelasan bermula daripada apa tadi, iaitu bermula daripada siapa jin, dan cara nak kenal dia tu lagu mana, asal kejadian dia tu lagu mana, kumpulan jin ni ada berapa kumpulan, 4 kumpulan kan? Dan juga, jin ni juga ditaklifkan seperti manusia, sebagaimana ayat-ayat Allah yang telah memberi penjelasan kepada kita. Rasanya setakat itu dulu untuk sesi ini. Terima kasih.
1: Baik, kita masih lagi bersama di ruangan Rujuk Ustaz yang berbahagia, Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan Akidah. Dan seperti biasalah, kepada anda yang nak ingin bertanyakan sebarang persoalan, boleh hubungi di talian mesra kita 09743-3858 dan juga 748-8630. Assalamualaikum. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan ke tu?
2: Kawan ni.
1: Okey, silakan kawan.
2: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Zedi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gini Ustaz, saya tanya berkenaan dengan orang dunia tu, nak kata dia orang jin Islam ke? Ustaz lagi, adakah kita ni dijaga oleh jin Islam ke? Jin tahu Islam. Kalau apabila kita mati, adakah korin kita ni bersama-sama kita mati ataupun dia tu akan hidup? Dia ada lain Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Soalan dia berkaitan dengan orang bunian. Lepas tu koring. Jadi adakah dia yang kejaga kita? Dan bila kita mati, dia turut mati juga ke? Begitu lebih kurang soalan kat orang kita tadi ke? Baik, bagaimana ayat tadi menceritakan kepada kita bahawasanya semua jin dan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jin dan manusia ini juga mendapat seruan dakwah daripada Nabi dan Rasul. Maka tak perlu nama gapo-gapo nak jaga kita. Tidak, yang menjaga kita adalah Allah. Nah, jadi yang menjaga itu sama ada dia Islam ke tidak. Jin kadang-kadang kata jin ni jin Islam ke, korin-korin ni Islam ke gapo, itu terpulang sama ada dia baik ke tidak baik ke. Maknanya ke mana-mana kita tetap sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita tak perlu bergantung kepada makhluk lain. Nah, ada orang ni dia orang kata dia pakai jin, dia guna jin. Nah, jadi kalau nak pakai jin, nak guna jin, kalau benda tu baik, benda yang tidak bertentangan dengan syarak, tidak bertentangan dengan agama, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau hak tak baik itu. Khurafat itu salah dia tu, berdosa tu. Mana minta tolong dengan jin, minta tolong dengan bunian, minta tolong dengan qarin yang tidak beragama Islam. Tentu dia akan ajak manusia bawa kepada ke arah yang tidak baik. Jadi sehok nama jin, kok nama qarin, kok nama gapo tak dikuni, semuanya adalah makhluk. Bila kata makhluk, bila kata makhluk pastinya tidak kekal. Jadi untuk apa kita nak bergantung kepada benda-benda demikian? Bergantunglah kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala tu yang maha berkuasa. Sebab jin ni sekuat segagah mana pun Allah Ta'ala juga cipta. Supalah kita walau selemah mana, walaupun biasa-biasa pun, Allah Ta'ala yang cipta. Yang maha kuat, yang maha gagah itu adalah Allah. Maka mutlak sebenarnya yang tidak ada khilaf, bergantunglah kepada Allah. Jangan percaya kepada benda-benda lain. Kenapa? Dia boleh merosakkan kepada akidah kita tu. Itu kita kena faham benda-benda gitu. Jadi kita jangan kata, koring ni gagah. Jin ni kan gagah. Gagah setara mana? Hak gagah sebenarnya adalah Allah. Jadi untuk kebaikan, untuk orang kata nak bersahabat, bergaul dengan jin, untuk kebaikan boleh. Tapi kalau untuk perkara-perkara salah di segi sisi agama, itu adalah dilarang. Sebab ingat, kedua-dua makhluk ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia ini, kita hidup seperti manusia dikendaki oleh Allah lah. Tak payahlah nak jelma jadi jin. Ada orang ni ayah nak jadi jin. Pada dia tak tahulah dia mikir lagu mana. Sebenarnya jin itu satu makhluk yang kita tahu asas susu galur kejadian dia begitu. Sama dengan manusia. Cuma manusia daripada tanah, jin daripada nyalaan api tadi. Dan manusia ni ada yang beriman, jin pun ada yang beriman. Bahkan kata dia, jin tu ramai yang tidak beriman. Kita bimbang waktu tu. Ya, salah sains, salah gaungan dia yang tidak beragama Islam tu. Dia bawa kita ke jalan yang salah. Siapa yang nak bertanggungjawab? Ha, jadi kita hiduplah seperti hari ini. Di alam nyata, dah jelaskan Al-Quran ada, hadis Nabi ada. Beriman kita kepada Allah, kepada Rasul. Dan bergantung harap kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu yang paling benar. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi di talian. Halo, Assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, ya. Siapa tu?
4: Waalaikumsalam.
1: Ha, siapa tu Kak Ati?
4: Kak
1: Ati
4: Selisih.
1: Okey, Kak Ati. Sila, Kak Ati.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
4: Hello.
3: Ya, dengar.
4: Kak Ati tanya macam ni. Saya kadang ada juga di segi perubatan Islam kita, nak kata Ustaz. Ada juga kata orang berhubung dengan cara Islam lah, dengan boleh-boleh. Yang saya fikir tak minta tolong dengan dia semua. Dia bersahabat macam tu. Dia minta tolong dengan Allah juga lah. Jadi nak tahu dia boleh tak boleh. Macam tu lah. Tapi apa-apa hal tu dengan Allah juga lah rujuknya. Nak tahu macam tu. Okey lah Ustaz. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Betul lah tu Kak Ati dia. Sebab ada di kalangan kita kadang-kadang. Seolah macam dia minta tolong jin. Ada dia minta jin, jin yang baik-baik lah. Jin juru-juru, yang beramal, yang soleh, yang comel. Sebagaimana kita lah. Mana minta wali-wali kita, guru-guru kita, orang-orang yang soleh. Minta doa kepada Allah SWT. Kalau kita sakit kan, minta Allah Ta'ala sembuhkan sakit. Jadi, mana kalau kita susah, minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kadang-kadang hidup adalah ujian begitu. Jadi, boleh kita jumpa dengan orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, sebab tu untungnya bersahabat dengan orang yang soleh tu, kita boleh minta tolong. Kita sendiri tu doa tak berhenti dah. Jadi kita nak minta tolong, mana minta dia bantuan, dia tolong doa kepada Allah. Sebab orang kata apa, doa melalui orang-orang yang soleh ni mudah didengar oleh Allah. Jadi kita bila saya bersahabat dengan orang soleh ni, mudah-mudahan kita jadi baik, jadi juru. Demikian juga dengan jin. Nah, dia ada jin yang soleh ke, dia ada jin yang juru, dia ada jin yang taat kepada Allah. Jadi mana orang kata dia minta tolong jin tu, bukan sebenarnya, bukan minta tolong jin. Dia minta tolong dengan Allah. Cuma jin yang baik-baik. Jadi dia orang panggil apa? Nak kepada kekuatan sokongan tu. Melalui orang-orang yang saleh. Sama ada makhluk yang bernama manusia ataupun makhluk yang bernama jin tadi. Kalau baik tak apa, tak ada masalah. Kalau tak bolehnya minta dengan jin tu, kalau ngaruk-ngaruk. Kalau jin ni tak beriman, nak bawa kita supaya tidak taat kepada Allah, nak ajak kita, nak bawa kita kepada jalan yang salah, itu adalah dilarang. Nah, jadi bagaimana kalau kita diperintah atau disuruh bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Demikian dengan jin pun tak ada masalah, sebab dia akan bawa kepada jalan kebaikan. Cuma takut tersalah. Cuma kita ni kenal kodok jin sebenar orang baik yang tidak. Kalau kita sesama manusia pun nak kenal orang baik, orang tak baik pun payah. Nak lagi zaman kita pada hari ni. Nak tengok di segi luar, zahir tanpa curuh comel. Depan orang dekat jalan pijak semut potok mati. Apa rupa-rupanya peropok, rupa-rupanya penipu. Jadi maknanya kalau kita manusia ni pun kita payah nak suka nak kenal. Jadi kalau dengan jin lagilah kena berhati-hati, sebab kita tak pernah kenal pun dia. Jadi bagi ustaz lah, cukup memadai dunia kita. Jangan nak pelik-pelik. Bimbang takut tersalah tadi. Kalau kita sesama manusia ni, kalau tersalah pun berat keadaan kita. Orang panggil apa? Salah pilih kawan. Salah pilih sahabat tu. Jadi salah pilih ni enggak, bahayalah keadaannya. Demikianlah dia ngaji. Jadi di segi nak bergaul tu boleh, tak ada salah, tak ada masalah, jika sekiranya membawa kepada kebaikan. Itulah yang kita boleh jelah. Wallahu a'lam.
1: Okey, baik. Kita teruskan lagi di pemanggil talian sekarang ni. Halo, Assalamualaikum. Hello. Okey, siapa tu? Jauh sikit dengan radio tu. Hello. Putulah, tak apalah. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu?
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
5: Kak Sah ni.
1: Okey, Kak Sah. Sila, Kak Sah.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum.
5: Gini, Ustaz. Macam kita berkata kita nak mengelok kepada jin dan syaitan tu, Ustaz. Macam-macam kita kata jin tu jadi ada api dah. Macam iblis pun jadi ada api. Pak kita nak mengelok ke dia tu, mengganggu kita lagu mana cara ke Ustaz. Dengar dia tak dah? Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Soh. Maknanya Kak Soh ni dia mandi pilih jalan tak si jumpa pun tak si bersahabat pun. Ya sebenarnya boleh bersahabat dengan jin sebab kalau tak adillah, orang baik tu atau tak baik tu tak bahaya. Dan kata dia supaya kita ni jadi orang yang nak dekat dengan Allah lah. Nak dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita telah cuba sedaya upaya diri kita. Untuk apa? Untuk membaiki kehidupan. Daripada sehari ke sehari, pada masa ke semasa. Maknanya kita tidak nak kata-kata tak saya bersahabat dengan iblis. Tak saya bersahabat dengan jin. Maksud bersahabat dengan jin yang dilarang, jin yang tidak beriman. Iblis itu tak saya sebut lah. Mungkin tahu dah. Dia tidak beriman. Jadi kedua-dua ini cuba hindari, jauhkan. Tapi kena ingat bahawasanya apa ni, iblis ni dia licik. Licik kerana dia tak ada erti berputus asa dalam menggoda anak cucu Adam. Nak ajak kita ni buat benda-benda tak baik ni, dia tidak tak ada erti putus asa. Bukan kata terah sekali, tak makan sama dia ni payah. Tak, iblis bukan begitu. Tak boleh cara tu, cara ni. Tak boleh cara ni, cara lain pula. Mana kok mana-mana, dia berusaha. Kalau jenis hak suami isteri, dia kecek nak suruh cerah, suruh utuh rumah tangga. Kalau anak-anak nak suruh jadi anak durhaka pada ibu bapa. Kalau segi bak harta nak bagi ke tu ni, dia suruh ambil banyak kau itu kau ni, orang lain kau dia gila. Kalau segi bersahabat, dia cari jalan saja supaya punah. Tujuan apa sebenarnya? Tujuan supaya manusia ni jadi rusak. Dan manusia ni mati sebagai seorang yang rusak di sisi Allah. Akhirat kelak neraka sekali dengan dia. Itulah iblis ni adalah merupakan janji dia. Orang kata ajakkan dia tu adalah janji yang palsu. Janji yang benar adalah janji Allah dan janji Rasul. Maka kita kena ikut hak Allah Ta'ala kandaki. Walaupun kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita. Keinginan kita, sebab keinginan kita tu kena tengok. Baik ke tak baik? Kalau tak baik tu kita tak payah layang lah. Itu nama dia jihad. Untuk menjadi diri kita itu lebih baik, kita lawan untuk jadi comel, jadi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Yakin kepada perintah Allah, yakin kepada apa dibawa oleh Rasul. Pegah ni. Adapun makhluk bernama jin, jin ni kena tengok juga. Kalau dia beriman tak apalah, tapi kalau nak bawa kita pada benda-benda yang dilarang, benda-benda yang salah, tak payahlah kita nak hampiri. Tak payahlah kita nak sahu. Ada orang yang kata, dia bersahabat dengan jin. Kalau jin yang comel, silakan. Kalau jin yang tak comel, berhak kita. Sebab ingat Allah Ta'ala royak dalam ayat-ayat tadi, sesiapa yang pilih benda kebaikan, maka dia akan selamat di hari akhirat. Sesiapa yang pilih jalan kerusakan, maka dia akan bertanggungjawab sendiri di hadapan Allah. Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan dia sendiri itu menjadi saksi. Jadi kita bimbang waktu. Kalau kita hidup hari ini terpengaruh dengan jin, terpengaruh dengan iblis, habislah hidup kita. Rasanya Kak Soh boleh fahamlah keadaan. Wallahu'alam.
1: Baik Ustaz, kita sampai ke penghujung. Mungkin secara kesimpulan, secara ringkasnya Ustaz, silakan.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Azidi sekali lagi. Sebagai rumusan perbincangan kita pada hari ini, secara umumnya adalah mukaddimah untuk kita mengenali jin itu sendiri. Dia adalah merupakan salah satu makhluk Allah, yang mana jin ini adalah ya Allah Ta'ala cipta seperti manusia juga. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan Nabi dan Rasul di kalangan jin tidak ada kecuali daripada manusia yang mengajar berdakwah kepada mereka. Dan juga jin ini di hari akhirat ada ahli syurga dan ada ahli neraka. Jadi biar kita jadi hari ini orang-orang juruh yang baik, orang soleh, dalam kita nak bergaul dengan jin tidak ada masalah selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Kalau dia tak ajak kita buat benda-benda buruk, tak apa. Tapi kalau dia dorongan, tengah-tengah tidur kau contoh kan, ada bisikan mari, dia kata bangun sembahyang, pergi masjid baca Quran, silakanlah. Itu ke arah kebaikan. Jadi harap kita boleh beza dan kita boleh tahu mana baik dan mana buruk. InsyaAllah hujung kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Quranil Azim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan Akidah, ruangan interaktif agama Rujuk Ustaz. Dan terima kasih juga untuk buat pemanggil-pemanggil yang sudah pun bertanyakan sebarang persoalan. Seperti biasa lah, mungkin ada banyak lagi persoalan yang akan datang hari Selasa bersama dengan Ustaz di ruangan Rujuk Ustaz. Baik, untuk maklumat muslimin muslimat, masihnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 pada malam ini, iaitu pada pukul 7.16 minit malam, zon 2 7.18 minit malam, dan juga zon besut pada pukul 7.14 minit malam. Dan seketika nanti kita ikuti berita ringkas di Kelantan FM. Adosomo.

Pada demikian, persembahan daripada Sudirman membawa kita sekarang 7.06 minit malam di SMM Selekta hari Selasa 8 September 2026 bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan juga ini ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk amaran ribut petir yang dijangkakan berlaku di beberapa daerah di Kelantan sehingga ke pukul 9 malam nantilah, iaitu melibatkan di Pasir Mas, Kota Baru, Tumpat, Bacok, Tanah Merah, Macang dan juga di Pasir Putih. Okey, itu dijangkakan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ketika ini. Okey, jadi apapun, hati-hati semua yang berada di rumah ataupun di jalan raya ataupun di mana-mana sahaja anda berada. Segeranya hujan turun lebat dengan ribut angin kencang yang berlaku. Diharapkan anda terus berada di tempat yang selamatlah dari perkara-perkara yang tak diingini. Baik, tuan-tuan, muslimin-musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib sekali lagi di zon 1, 7.16 minit malam, zon 2, 7.18 dan juga zon besut, 7.14 minit malam.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.16 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

عالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kalau muslim-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan, zon 2 pada pukul 7.18 dan juga zon Besut pada pukul 7.14 minit malam. Seketika kita ikuti ruangan bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Imran ayat 59 hingga 72.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قَبِيلٌ

0: Orang Kelantan tu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Allah. Sebuah hadis bagaimana diriwayatkan daripada Ibnu

0: Kelantan FM.
1: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Masih lagi bersama dengan Zidi yang temani anda sehingga ke pukul 9 malam nanti. Alhamdulillah, mungkin dah selesai tunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam. Solat fardu maghrib yang sudah pun selesai kita lakukan. Alhamdulillah, kita tunggu untuk isyak pula seketika nanti. Ya, mungkin ada yang dekat berada di masjid, ada yang berada di surau, ataupun yang berjemaah di rumah sahaja, ataupun bersendirian di rumah sahaja, tak kisahlah. Yang penting anda cuba ataupun anda dah selesai tunaikan kewajipan kita semua, insyaAllah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberkati sentiasa, okay? Baik, untuk anda yang baru saja bersama dengan kami malam ini, cuaca saya hintar dekat luar tadi nampak macam makin nak hujan, mungkin ada setengah tempat dah hujan, ataupun kawasan-kawasan tertentu mungkin ada nak tempat nak hujan, seperti mana saya dah maklumkan tadilah, amaran ni ribut kencang yang akan berlaku beberapa daerah di negeri Kelantan. Jadi apapun, hati-hati semua yang berada di mana sekalipun, tengok keadaan cuaca supaya kita berada di tempat ataupun di lokasi yang selamat sekiranya berlaku ribut petir, okay? Yang sedang memandu, semoga sampailah ke destinasi anda. Mungkin ada banyak hala tuju yang perlu dilakukan, ada yang perjalanan nak pergi ke tempat kerja, ataupun ada yang sedang mencari kedai makan untuk makan malam dan malam ini. Jadi apa-apa, hati-hatilah walaupun di mana kita berada. Dan tadi pun saya dikhabarkan ada satu helikopter yang terhempas yang melibatkan 5 orang kru yang berada dalam pesawat tersebut, dalam helikopter tersebut. Dan masih lagi kita tunggu keputusan lah bagaimana keadaan mereka. Kita doakan yang baik-baik. Itu berlaku di Sarawak. Apa-apa kita doakan, semoga mereka dipertemukan, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Miwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Dan selepas ini, persembahan daripada kumpulan Rabbani Sifatullah untuk anda di Zaman Selekta 6 hingga 9 malam Kelantan FM.

apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clate, pendengar Clate FM di Pasir Putih. Hot

Selekta Kelantan FM ada semua 81 minit malam di sama Selekta edisi hari Selasa 8 September. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami untuk ketika ini. Dan juga ini baru saja viral berkenaan dengan satu helikopter flying doctor terhempas di Sarawak. 5 individu masih lagi dalam proses operasi pencarian. 5 individu terbabit ialah Kapten Zainal, Dr. Ainul, PPP Alexson Adit, juga SN Debra Moset dan juga SN Jesse Paya. Mereka yang mana berada di helikopter tersebut, dan satu video telah pun viral yang mana mungkin berlakunya kerosakan lah kepada enjin, tak tahulah macam mana, dan diharapkan pertemuan ataupun penemuan mereka kesemuanya dapat diselamatkan lah. Okay, jadi kita doakan dari jauh saja. Jadi nak tahu lebih lanjut lagi, boleh buka di akhbar-akhbar tempatan ataupun berita-berita yang sahih untuk ketahui perkembangan lanjut nanti. Okay. Dan juga ini berkenaan dengan hebahan Forum Islam pada 9 September hari Rabu pada malam esok, yang mana Masjid At-Taqwa Mukim Pulau Kubang Krian dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam pada 9 September hari esok, hari Rabu, pukul 8 malam di Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau Kubang Krian. Tajuknya Perjuangan dan juga Warisan Ummah. Dijemput hadir ramai-ramai yang mana ahli panel yang terlibat iaitu Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Mazin dan juga moderatornya Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi dijemput yang mana berkelapangan yang berada di sekitar Kubang Krian ke Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau Kubang Krian untuk kita timba ilmu. Tajuknya Perjuangan dan Warisan Ummah. Jadi dijemputlah ya untuk kita dengarkan perkongsian ilmu daripada ketiga-tiga ustaz yang akan bersama dengan anda. Okey, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Iklim Gerhana Cinta Luka, dan selepas ini Era Fazira berteman sepi untuk jam yang ketiga di segmen Selekta.

Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: sebelum air pulak. Kadang-kadang kebes pungur ke. Ngelim palas di. Alah, lagu mana untuk ngelim palo ni. Kadang-kadang kebes pungur tak peha juga. Tak leti juga lah dengan orang ni. Nak kata tak ada lesen. Mesti ada lesen bawa kereta. Muka ada bawa kereta tu deh. Tapi kat tak cakap leti juga undi-undi atas jalan raya tu lagu mana deh. Oh, macam-macam jenis pesing lah. Bawa ketonya deh. Jenis-jenis pemandu ni ada belako. Tak kira lah gialah mana pun deh. Oh, gialah bandar, buat cara bandar. Oh, masuk pulak dalam kampung, cara kampung dia. Gitulah kadang-kadang kek. Mek pun tertanya-tanya jugalah deh. Kau bawa keto tu, masa-masuk kelas pemandu dulu. Ha, dengar kau tidak? Gapa dia kau cikgu ajar? Ha, kalau lalu kau alah bulat tu siapa kau kena gerok dulu, siapa kau kena berhenti. Oh, lepas tu kalah lah kita ni dalam perjalanan. Oh, ada double lain kau kapa. Tak boleh motong deh. Eh, macam-macam lagi lah sebenarnya. Kau perlu kita tahu bila kita bawa keto ni. Oh, jangan dia ingat bawa saja-saja tidak. Oh, lepas tu dengan cara parking pun ada juga. Oh, keto kecil je. Tapi nyambik ruang tu siapa dua. Parking ke dia sore. Oh, lepas tu parking pulak sengit orang lain nak masuk. Eh, macam-macam jenis lah mek bunga jumpanya. Tak tahulah juga mek bunga pun deh. Oh, cumanya kita ni sebagai pemandu biarlah ada rasa tanggungjawab bila kita memandu. Dia paling penting sekali. Pandulah secara berhemah. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak gaya aja.
1: Baik, untuk panduan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masanya waktu salat fardu insya' bagi zon 1 iaitu pada pukul 8.22 minit malam. Zon 2 8.23, manakala untuk zon besut 8.24 minit malam. Tapi sebelum tu jom kita berhibur bersama dengan UK's Bila Diri Disayangi, Kelantan FM.

Dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.22 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masanya waktu salat fardu insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masanya waktu salat fardu insyak bagi zon 1 negeri Kelantan, zon 2 pada pukul 8.23, manakala untuk zon Besut 8.24 minit malam. Kami mengucapkan selamat menandakan salat fardu insyak untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seketika kita ikuti ruangan Nidaul Islam di Kelantan FM. Ada sama.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dah pun 8.39 minit malam di Semen Selekta 6 hingga 9 malam. Dan juga saya sempatlah berita, bacakan berita berkaitan dengan helikopter yang terhempas tadi, yang mana seorang salah seorang mangsa iaitu Dr. Ainul disahkan meninggal dunia. Itu yang dinyatakan oleh keluarga. Keluarga kami dihubungi oleh Kementerian Kesihatan KKM petang tadi memaklumkan Dr. Ainul meninggal dunia. Dan itulah yang disahkan oleh Nuris Muhammad Fauzi, yang juga diipar kepada Dr. Ainul Barwah Kamarudin, yang dikenal pasti sebagai antara 5 individu berada dalam helikopter dilaporkan terhempas dan terbakar di kawasan lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram di Marudi petang tadi. Dan katanya sekeluarga sekini berada di lapangan terbang Sultan Ismail Petra untuk ke Kuala Lumpur dan sebelum berlepas ke Sarawak pada subuh esok. Okey. Dan media melaporkan juruterbang dan penumpang helikopter BO105 yang dilaporkan terhempas serta terbakar sepenuhnya di kawasan lapangan terbang Long Lelang sudah pun dikenal pasti. Apa pun kita ucapkan salam takziah untuk keluarga mangsa. Dan juga tragedi yang cukup menyayat hati juga, yang mana pergi bertugas demi tugasan yang dilakukan oleh pihak doktor, pulang dengan yang tidak bernafas. Baik, apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mendoakan. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, semoga dilimpahkan dan juga dipermudahkanlah segala urusan mereka semua. Baik, jom kita nak beri perusahaan ketika bersama dengan Carefree Rindu Bayangan Kelantan FM.

0: Kalau anda pernah jatuh, jangan rasa takut untuk bangkit kembali. Kalau anda pernah kecewa, jangan takut untuk cari penawar untuk bahagia. Dan kalau anda pernah kalah, jangan pernah tidak rasa ada peluang untuk berjaya. Namun, harus diingat untuk berjaya tidak ada jalan pintas. Semuanya memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Mempunyai motivasi yang kuat serta sentiasa berfikiran positif untuk meraih kejayaan. Gapailah impian anda walaupun sukar untuk sampai ke puncak. Pesanan ini dari saya, Mat, yang pernah gemuk, kini kurus dan sihat, untuk pendengar setia Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Jadi demikian persembahan pada Ala Jahari, menjaga jodoh orang lain. Periknya hai kan, ha, jaga sebagai nak rak dari dulu sampailah sekarang, ha, tiba-tiba dia berjodoh dengan orang lain, tak pasal-pasal eh. Tapi yang pastinya kesetiaan itu sangat mahal lah. Ha, tanpa kesetiaan mungkin percintaan itu tidak akan sampai ke pangkal jalan ataupun ke sampai ke penghujungnya. Jadi yang mana ada pasangan tu, pastikan kesetiaan adalah nombor satu. Okey, sayang antara sayang saja tak cukup. Yang penting anda setia bersama dengan pasangan masing-masing, okey? Tak kiralah yang dah berkahwin ke ataupun yang baru dalam perancangan nak membina rumah tangga. Kita doakan semoga dipermudahkan, okey? Baik, mungkin di penghujung ataupun hujung minggu nanti ramai juga melakukan majlis, langsung berlangsungnya majlis, okey? Supaya saya selalu ingatlah kepada anda, perancangan pastinya kena adalah perancangan dari awal untuk memastikan perjalanan majlis kita sentiasa berjalan lancar, terutamanya majlis yang melibatkan orang ramai, sanak saudara datang, sahabat-sahabat handai. Kadang-kadang tu ada yang boleh mendatangkan apa ni, inilah maruah dalam pengantin. Kadang-kadang tu ada yang tersilap ataupun terleka, tak sedar. Macam-macam lah yang berlaku. Antaranya apabila ramai yang datang ke rumah untuk melangsungkan majlis, kadang-kadang makanan tak cukup lah, itu tak cukup, ini tak ada, itu tak ada, yang menyebabkan berlakunya kekecohan ataupun berlakunya permasalahan ketika majlis sedang berlangsung. Jadi rancanganlah elok, dan juga doa lah ya pastinya, supaya majlis kita yang akan datang dalam perancangan nak majlis kesyukuran ke ataupun majlis apa-apa saja yang melibatkan orang ramai, kita doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan dan juga rancang sebaik-baiknya. Kita hanya mampu merancang, hanya Tuhan yang menentukan. Itulah pentingnya doa, supaya segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita mahukan dapat dilaksanakan dengan betul. Kan? Bersama dengan Dato' Awi, terima kasih. Dan selepas ini kita dengarkan ada sedikit lagu persembahan lagu rakyat Pahang, Roslan Madun, Kelantan FM.

0: Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada orang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara orang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tahu siapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapa kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.
1: 8.55 minit malam, saya sampai ke penghujung rancangan untuk Sema Selekta hari ini. InsyaAllah pukul 9 nanti, pukul 9 kita ikuti berita utama. Dan di segmen Cekok nanti bersama dengan DJ Kid yang akan temani anda 9 hingga 12 malam. InsyaAllah saya akan kembali lagi pada hari Jumaat pukul 6 hingga 10 pagi. Setiap hari Jumaat menerusi Gu Pagi, okay? Dan apa-apa pun semoga terhibur dengan lagu-lagu apa saya siarkan untuk malam ini. Dan jaga diri anda, jaga pasangan anda, sentiasa bahagia selalu. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari Siti, tugas nak beri. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk Kelantan FM ke. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik, siapa masuk nak tugas weh.

48 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu. Apa khabar belaka dek kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama, dengan penuh harap semoga duduk ke adik kakak sihat segabuga belaka. Kalau ada hok sakit demi, harap-harap cari nawa, biar tetap segar sebagaimana sedia kala. Jadi untuk pertemuan kita sebelum itulah, ya, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Adik kakak berkaitan dengan tragedi, ya, melibatkan juruterbang dan 4 penumpang sebagaimana yang telah pun dilaporkan, kesemuanya disahkan maut. Adik kakak disahkan meninggal dunia sebagaimana yang telah pun disahkan oleh Residen Miri. Jadi sebagaimana yang dilaporkan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri merangkap Residen Miri, Galong Luang, kesemua 5 individu yang berada di dalam helikopter itu maut dalam nahas yang berlaku di hujung landasan kira-kira jam 3.40 petang. Malangnya, kesemua 5 individu di dalam helikopter itu disahkan meninggal dunia berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta Kementerian Kesihatan KKM. Apapun saudara, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan diucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga. Baiklah saudara, tanpa buang masa, kita yang pastinya di jam yang pertama, kita akan bersama di ruangan pujaan 90 selama 2 jam. Ya, malam ini adalah sesi imbauan lagu-lagu yang pernah menjadi teman, lagu yang mungkin pernah mengisi waktu-waktu indah dan mungkin juga membawa kita kembali kepada seseorang yang pernah istimewa di dalam hidup. Jadi di pujaan 90 merupakan ruangan untuk kita sama-sama menikmati semula lagu-lagu nostalgia yang masih sedap didengar walaupun tahun silih berganti. Dan untuk lagu pembukaan malam ini, kita bawakan sebuah lagu daripada Mei yang cukup dekat dengan jiwa pencinta muzik 90-an. Kalau cinta itu masih bersemi di hati, mungkin lagu ini ada ceritanya. Sama-sama kita dengarkan Cinta Memekar di Hati daripada Mei.

0: Orang Kelantan tahu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Yang terbaik pasti

Masa lagi kita bersama Dalai Pujaya 90 di Gagak. Dan sebentar tadi kita dengarkan lagu daripada Wan menerusi Aku Dalam Teka-Teki. Kadang-kadang dalam soal hati ni, bukan semua persoalan ada jawapan dia. Ada yang kita tunggu, ada yang kita mengarap. Ada juga akhirnya hanya tinggal tanda tanya saja. Tapi begitulah indahnya lagu-lagu nostalgia. Sekali kita main macam-macam kenangan, dia mari klik dia agak. Dan kepada anda yang masih lagi bersama kami di Kelantan FM, diucapkan terima kasih. Dan mungkin ada di antara kita yang baru sapa mari kerana hujan, kan? Tak? Begitulah, bateri tak ada lah, bateri. Awan, Allah. Pos kalor lah, deh. Ini ucapkan terima kasih juga lah, deh. Walaupun alasan di hadapan, tapi sokongan di belakang, ya. Nyada begitulah kita ni, adik-adik. Ada teko cemuh-cemuh, ada teko berahi-berahi. tu dia adik agak. Dan kepada adik agak kita lah, diingatkan lah supaya pada demo hok tak usah lagi kewajipan tu agak-agak satu nak berlaku lah adik agak. Setelah berkomandannya Azai pada pukul 8.22 minit malam sebentar tadi untuk Fadu Isyak bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi lah lesah wajib ni gak, lainnya lah sikit kita ni. Tambah pulak dengan jauh-jauh ni gak di timbah pulak dengan lagu-lagu jiwa di Pujat 90 ni gak lah. Kadang-kadang banyak naik mata dia kakak pada kaki ni. Tak berapa nak gerak mana. Dan selepas ini kita teruskan pula dengan sebuah lagu daripada Kapila. Lagu apakah agaknya ya? Lagu ini. Itu dia saudara, kalau rindu itu boleh diluahkan dengan kata-kata. Mungkin semuanya lebih mudah. Tapi ada rindu yang cukup kita simpan, hanya hati yang mengerti. Dengarkanlah lagu Merindu Tanpa Kata. Hok pastinya bunyi walaupun tanpa kata dia kakak.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi citarasa anda. Hanya di Kelantan FM.

Oh, tu dia agak indah betul alunan tadi. Jangan menangis sayang. Aduh, deh. Oh, sayang tu mahanya. Oh, tapi kalau kita ikhlate kak. Jijik lah. Itulah eh. Oh, nak sebut saya tu serah berat mulut. Oh, tapi hati saya eh, cuma nak ucap tu kadang-kadang mikir dua eh. Itulah adik kakak eh, lagu Jangan Menangis Sayang, lagu nyanyian Safura dan Oni, sebuah lagu yang mengingatkan kita dalam setiap hubungan ada masa kita ketawa dan ada masa kita terluka, dan ada ketika hanya setia yang mampu mempertahankan sebuah rasa. Dan daripada kisah tentang hati yang cuba dipujuk, kita teruskan perjalanan malam ini dengan sebuah lagu yang membawa makna cukup besar tentang kesetiaan. Buat anda yang bersamaku di Pujaan 90, buat anda yang pernah berjanji untuk tetap bersama walau apa jua terjadi, inilah Rahmat dengan Hanya Segenggam Setia. Dan seterusnya kita bawakan pula satu lagi lagu yang cukup sinonim dengan jiwa dan keindahan cinta. Lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, lagu yang berjudul Purnama Merindu di Pujaan 90. Aduh, hanyut molek.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itu dia dengarkan lagu Pernah Memerindu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Itulah lagu kalau dengar waktu malam sepuluh ni lah adik kakak diiringi dengan hujan gerimis atau mungkin satu kenangan sudah lama kita tinggalkan. Neh, memang rasa olah memang mudah benar lah hati kita ni dibawa mengembara jauh. Neh, tapi jangan jauh sangat weh. Neh, takut jauhlah ke batas ya. Noh. Tu dia. Cuma gak lah banyak ke gak adik kakak lagu pada malam ni mungkin banyak mengenangkan kisah-kisah lalu, kisah-kisah dulu, pertemuan kita di awal waktu bersama yang dicintai itu. Itulah sore duduk dapur, sore dah tabalat lah. Tu dia. Setiap orang masing-masing dia ada kisah dia, dia ada cerita dia. Dan mungkin juga antara lagu-lagu pilihan yang telah pun disiarkan pada malam ini, terutama sekali untuk jam yang pertama, ada boleh merasa kerasa, boleh melahirkan rasa dekat lah. Nah, antara kita seklam ko. Nah. Tu dia. Tapi tidak ditinggal hok sasah ni, sasah sore ni. Dak, sasah hari panggil singa, bujang tak tinggal sopah tu. Cuma dia kata main ngawah kenangan ni kali ikut kira kita ingat gitu ke dak. Kalau jumpa mula-mula gitu to be dating. Alik cik dengan mek tak tahulah dating sekali. Dating apa hodoku. Ya je jamir itu tidak ada payah. Tapi kalau di era 90-an kak, 80-an, tubik-tubik orang panggil tubik-tubik makan angin. Wawak segar angin lah. Gi melenggok alah kok tu, alah kok ni. Dak cari tepat-tepat comel. Ada teko kalau jamir itu ambil gambar, bawa kamera, bawa kamera so. Kamera dengan batu joko sama usah. Dak jamir itulah. Kadang-kadang siapa tak ingat nak makan. Ingat kau kisah itu tak? Tapi lepas menikah ni weh. Soalan yang paling kerek pula jadi, sayang, malam ni nak makan apa? Dok, lepas menikah ni. Dulu tak apa, dok makan, tak makan serupa ya. Tapi lepas menikah ni banyak perubahan-perubahan kalau kita perhati. Banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Tapi kalau makan bersama memang salah satu bentuk kasih sayang lah adik kakak. Nah, Cik Abel kejo sih pagi rapat kopten. Rela ni, rela tunggu ni. Tak apa Abel, yah tunggu Abel. Asal Abel ada depan mata yah, baru yah boleh puak. Tu dia. Tapi ada tika, walah lepas nikah ni kat lain sakit lah. Tak. Ada tika kita beli ke makanan ke apa, makanan terutama sekali makanan kegemaran pasangan kita ko. Hujung minggu pula cari tempat makan baru, makan semacam. Lama-lama tanpa kita sedar, rutin hidup kita ni mula berubah. Kalau khabar ke tak khabar tak ada. Kalau kita perhati semula sebelum kita jatuh ke jam yang kedua ni, berat badan kita lepas nikah ni adik kakak dia memang boleh meningkat pada sesetengah pasangnya. Ada setengah demo tu setara tolong dah. Ada setengah demo tu nampak guana, nampak bola, nampak tekuk tak ada dah. Sedap lah kau orang. Tapi kerana corok makan ni, aktiviti fizika, waktu tidur dan rutin harian juga boleh berubah selepas ada gu ni hidup bersama ni. Hok sedap lagi adik kakak. Pasangan ni bukan sekadar boleh mempengaruhi berat badan kita adik kakak. Pasangan juga boleh mempengaruhi kesihatan kita kalau dia memperhati molek. Sungguh ni adik kakak tak lipat, tak buang ni barang nyata. Kalau sore mula jalan nak petai sore lagi tu. Tu dia. Neh, popok otih lah. Popok otih harik lembu petai-petai tak. Motih tak turut kau. Basuh lagi kok memang lah. Check up tu lembumu. Tu orang tua lah. Kita muda lah ni. Kalau sore jalan kenje alik petai ada ujung ekor alik belakang. Kalau sore mula kore air manis kak. So rumah pula boleh berubah adik kakak. Kalau sore mula jaga orang panggil pemakan ni, pasangnya juga boleh mudah ikut. Jadi hubungan hak sehat ni bukan sekadar saling menemani ketika makan. Kadang-kadang ia juga bermaksud saling mengingatkan untuk menjaga diri sendiri. Ingat adik kakak, cinta boleh bertambah nak tahu. Berat badan tak semestinya kena ikut sekali adik kakak. Tu bagi menjawab lah. Pada demo hok bertanya, hok duduk perhati, mana demo nampak lain. Nampak lain lah ni setengah je pelang, mana nampak sembah. Moga bagi tak pakai spek mata okay?
Mula nampak sebab kau sial lah korang ni. Tapi kat kita lah adik kakak eh, terutama sekali khas lah untuk anda yang masih lagi keseorangan. Dalam hidup ini cerita cinta tak semuanya tentang rindu, tak semuanya tentang suka. Ada masa kita bertemu dengan seseorang yang membuat ke hati kita tertanya-tanya. Kita teruskan pertemuan kita di Pujaan 90 ini. Siapa pula yang akan menjadi pilihan anda? Jadi kita teruskan perjalanan malam ini dengan sebuah lagu daripada Dynamic. Mana tahu ada hok tengah sengih sore bila mendengar tajuk ini, iaitu lagu Di Antara Garis bersama di Pujaan 90. Dan sebelumnya kita dengarkan dahulu Ruangan Tahukah Anda bersama Nuha berkaitan dengan Istana Balai Besar. Kelantan.

0: Kisah Anda.
1: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru.

Itu dia guys, sesi cerita hati. Kalau tadi tentang memilih oleh dinamik, ini pula tentang janji adik kakak . Itulah lagu yang dipopularkan oleh Wan Hardiah pada tahun 95 itu dengan lagu berjudul Janji Palsu. Janji yang pernah diucapkan dengan penuh yakin tetapi akhirnya tinggal janji. Biasalah adik kakak . Dalam cerita kehidupan ni ada janji kita boleh pergi sampai bila-bila, dan ada juga janji yang akhirnya kita sedar rupanya hanya janji palsu. Sebagaimana yang sering digunakan sebagai salah satu kaedah lah oleh sah-sah skema lah adik kakak . Jadi kalau ikut kira lah, sebelum kita teruskan lah dengan lagu seterusnya lah . Tapi informasi pun ada juga tak. Nanggu 2J duduk hanya begitu ke dia. Jadi sebagaimana kenyataan laporan lah bahawasanya negara kita ni, kalau ikut kira adik kakak ni, tak sabit tu ya, DJ Kik duduk pesan semacam tu supaya beringat tak dari segi bak apa dah ni, penipuan ni, supaya kita ni tidak menjadi salah seorang mangsa lah adik kakak . Neh, hok jadi dah tu dah ada arah lah, hok tak jadi ni dah, terutama sekali sah-sah lama. Jadi negara kita ni adik kakak mencatat nisbah kerugian sebanyak RM2.48 juta sehari akibat jenayah sindiket penipuan pelaburan sejak 3 tahun lalu. Jadi alik data juga merekodkan sebanyak RM103,383 je. Tu je. Untuk seminit RM1,722.45. Tu dalam jangka masa seminit. Dan RM28.72 sesaat lesak akibat penipuan. Mudah petih ni adik kakak. Dengar 28 ya, ya. Tapi kalau telus papel tu rasanya dah lah sebulan ke seminggu ke 2 minggu. Tak. Jadi nisbah ni berdasarkan statistik keseluruhan direkod ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tempoh 2023 hingga bulan 7 lepas. Bulan 7 baru ni lah. Membabitkan 26,190 nekih dengan kerugian RM3.24 bilion. Tu dia. Jadi sebagaimana taktik dikesah, cara kaedah dia, sindiket penipuan pelaburan tidak wujud bukan sahaja menggunakan teknologi AI dengan imej individu ataupun tokoh terkenal serta elemen islamik, tapi dia dikenal pasti mempunyai jaringan dengan sindiket kedai akaun. Dia pakat ni kedai akaun kacuk dengan puak-puak lepak. Jadi ianya terbukti dengan rekod 14,591 tangkapan serta 6,571 pertuduhan yang telah pun dilaksanakan oleh JSJK. Jadi sindiket secara rolliknya kat dia mempromosilah adik kakak skim pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi dalam tempoh singkat dengan risiko dikatakan rendah atau tiada risiko ni. Dia tentunya kat dia cedek, dia ngepi hak tentu boleh menarik minat kita lah adik kakak . Ni kena kau jenis hak temu hak jenis rasa tak kena lagi kak. Kabar-kabar kak. Lah boleh masuk lubang dia lah adik kakak .

minat kita. Jadi ianya juga memaparkan juga testimoni palsu. Keuntungan reka air dan menggunakan identiti individu berpengaruh atau syarikat kelihatan soh bagi meningkatkan keyakinan mangsa. Kita pula ni kalau kelah-kelah kita hak beradak dengan dia ni gak, kena pujuk. Mula-mula awak dululah pelaburi awak ni. Sebelum itu bayar tambahan lah, cukai lah, yure pemproses lah. Pengaktifkan keuntungan lah, berapa lah, belik dia lah. Dia belik dia kat, kita hak kena cekik ni. Nah, jadi ingat lah dia agak. Kalau ikut kira kat lah, sebagaimana dia cekik rakyat saat ni, dalam masa sejak cuma mana licin. Dalam masa seminit, banyak mana licin. Dalam masa saat, dah cuma mana habis. Tu nak rakyat derah pun ni buat kerja, adik kakak eh. Tapi mungkin ni ada di antara kita ni, hak telitah mari. Oh ni lah, hak terlapa canggih, hak kita tak sini ni. Terlapa canggih, doh ni apa boleh kelicin jamin gitu, letak belakang, bawah batal, tak ada eh, belakang ni. Tak boleh juga, adik kakak eh. Kalau kita tak main dengan kecanggih hari ni, kita tinggal. Kecanggih hari ni dia tidak salah, adik kakak eh. Yang menggunakan tu, hak salah ni. AI kau, gapo dia lagi, macam-macam lah adik kakak weh. Kalau kita guna cara molek, dia jadi molek. Kalau kita guna cara uduh, dia jadi uduh. Tu dia. Cuma molek kita lah, kena beringat semacam adik kakak eh. Jadi untuk adik kakak kita lah yang pernah melalui cerita yang sama, lagu seterusnya mungkin terasa sedikit dekat dengan hati ni. Kita teruskan dengan pertemuan kita di Pujaan 90. Kita nak bawa anda imbau kembali kenangan seterusnya lah. Kalau musim cinta pernah hadir dalam hidup kita, biarlah lagu ini menjadi temeh untuk mengimbau kembali saat-saat manis yang pernah kita lalui. Dan sebuah lagu yang mungkin buat adik kakak sebahagia lah daripada kita setengah-setengah ni. Teringat jamin-jamin dulu, jamin ketika cinta tak perlu banyak kata, cukup sekadar satu lagu kita sudah faham artinya. Tapi dalam cinta adik kakak, bukan semua cerita berakhir sebagaimana hak kita harap. Ada hak kekal bersama, ada hak pilih untuk membawa haluan masing-masing, dan ada juga hak akhirnya kita lepaskan dengan satu perkara, iaitu keikhlasan. Untuk itu kita teruskanlah perjalanan malam kita dengan sebuah lagu yang cukup kena dengan rasa itu. Tu dia adik kakak.

0: Weh, kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Senik je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Huish. Senik kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran?
2: Sah, ni mesti skema. Awas! Skamer kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dihendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skamer.

Masih lagi bersama aku dalam pujaan 90 malam yang santai-santai saja sambil ditemani dengan lagu-lagu yang pernah menghiasi zaman kita dahulu. Kalau tadi kita bercerita tentang keikhlasan Mimi Asmida. Kali ini kita bawa pula lah perihal cerita cinta. Kadang-kadang dia kakak cinta ni serupa aruh lah. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang derah. Kalau pandang panggil mengemudi, sapalah kita ke destinasi. Tapi kalau salah haluan, boleh juga mepeh tak? Nerak ke tepi patah tu. Jadi sebelum kita hanyut terlalu jauh lah dengan perasaan, mari kita dengarkanlah sebuah lagu yang cukup sesuai dengan cerita malam ni, adik kakak. Mungkin ni ada di antara kita tu hok tengah-tengah sengih sore, tapo di jekik pehem. Mungkin ada nama hok tengah bermain di fikiran adik kakak masing-masing lah, adik kakak. Apa-apa adik kakak, cinta ni bukan sekadar tentang perasaan seseorang. Lebih indah apabila dua hati mampu berjalan seiring, saling memahami dan tetap bersama walau apa-apa orang panggil ujian yang mendatang. Sebab tu adik kakak, lepas lagu Arus Cinta, kita dengarkan pula lah sebuah lagu yang membawa makna kebersamaan bersama Hasrinda. Buat adik kakak yang tengah duduk ke dalam berdua, hayatilah bersama. Buat hak duduk sore, jangan rosing, malam masih panjang. Mana tahu ada cerita baru hak boleh buat kita orang panggil menantilah dia agak dia. Jadi kita terus ke hanyut dengan Arus Cinta daripada SUP.

aku tengok mu nampak lorak dengan capa gaduh ni. Mu mari mana je uji? Kalau saya, mesti-mesti kanannya punuh pulih puyo nanuk saya. Oh tu yang aku mari pekeh ni saya. Nya punuh puyo ni no ya bui. Nak nanuk kaya api saya. Tak ada orang guna kaya api dulu ni saya. Aku nak tanya mu ni je uji. Kalau mu beli bare-bare letrik ke mu beli hocak ke apa dia je uji. Aku ke saya, orang Malaysia ke, tentulah juga aku sokong bagi Malaysia saya. Tak apalah aku tu Cik Uji, apa dia Cik Uji, orang panggil produk Malaysia Cik Uji. Mula teka-teki apa dia ke saya, panah-panah ni, bukan.

M. Ada satu lagi Ani Rana Mendingan. Dia panggil Reko M Malaysia ni Rana. Reko M Malaysia, kenapa dia pula saing? Mungkin saing aku tak payah. Bareng

Itu dia dengarkan lagu Sehati dan Sejiwa daripada Hazlinda. Mengalunkan lagu yang cukup manis untuk kita dengarkan malam ini di Pujaan 90. Gitulah dia agaknya bila dua hati sudah sehati, banyak perkara boleh kosi lah. Susah sama-sama, senih pun sama-sama. Tapi kadang-kadang sebelum siapa ke tahap sehati dan sejiwa tu ada sekara yang perlu kita tahu dulu. Agak-agak ada getaran ke tak apabila dengar lagu saat ini dia agaknya. Sebab ada teka tak ada berkata apa-apa, hati sudah mula rasa lahir dia agaknya. Tak, kalau dekat maestro deguk jatuh ni. Ketuh-ketuh, duk-duk-duk-duk-duk-duk. Tak, apa genda ibu kadang-kadang dia agaknya. Tapi bila jauh tiba-tiba mula nyasar nak cari lagu-lagu cinta lah pulak dia ni. Tapi kalau adik akak masih lagi mengalami perasaan itu, lagu seterusnya mungkin cukup dekat dengan kisah anda. Tanpa buang masa, kita teruskan perjalanan kita di Pujaan 90 dengan sebuah lagu daripada kumpulan yang cukup sinonim dengan lagu-lagu cinta era 90-an. Slam, bukan selam, Slam.

Itu dia saudara, lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita daripada Fauziah Latif dengan lagu yang berjudul Dia. Ya, bukan Dia Fauzi ya, Dia. Apapun sebagai penutup, kita pilih sebuah lagu daripada Iklim yang tajuknya mungkin kedengaran seperti satu penafian terhadap cinta. Tetapi setiap kali lagu ini berkumandang, tetap ada cerita dan kenangan tersimpan di sebaliknya. Buat anda yang pernah kecewa, pernah ditinggalkan atau mungkin pernah berkata aku tak cinta, dengarkanlah lagu ini sampai ke penghujungnya. Inilah lagu Bukan Aku Tak Cinta, lagu terakhir untuk malam ini bersama anda di Pujaan 90. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Terus kekalkan kesetiaan anda bagi membuktikan adik-adik aku sentiasa ada sama. Aduh lah.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.19 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Alhamdulillah, mana belakang adik kakak yang dengar duduk yang masing-masing tu. Di jam yang ketiga pada malam ni, di 8 September 2020 ni. Mungkin ni, pada hari seterusnya, jatuh pada esok hari ataupun hari seterusnya. Mungkin ni ada di antara kita ni. Banyaklah perancangan-perancangan, aktiviti-aktiviti dalam meneruskan kehidupan kita. Harap-harap sebelum jenok tidur ni, kita pakat-pakat tadah, biar tu mudah belakang. Dan sebelumnya adik kakak saya suka lah untuk DJK ingatkan lah dari segi bab peringatan asah lah adik kakak. Dari segi bab perkara utama sekali hak wajib. Tanggungjawab kita yang telah pun ditetapkan sebagai hamba Tuhan harap-harap satu nak belaka. Begitu juga dari segi bab pembaziri api air. Begitu juga dari segi bab pemakanan ubat-ubatan. Begitu juga lah dari segi bab keselamatan harta benda tu. Waktu tu kena ambil cano masing-masing lah. Jangan duduk badi lok, jangan duduk badi harap. Perangai tangan, perangai kaki, perangai tubuh, biar tu bangun. Tak itah. Jangan duduk harap kecik sore. Mek pun kena gerak jugalah. Jari-jari cik pun kelah-kelah tak tahu mana. Kadang-kadang nyelok pitu tu cik locong ke atas. Nampak-nampak kadang-kadang nampak ke bawah. Tu dia. Jadi jangan duduk badi lok. Kita hok muda kalau ada duduk atas rumah. Kita dah perlu memainkan peran.

di Gekok. Jadi sebagaimana janjilah untuk semalam pada demo yang tidak berkesempatan untuk berada di talian, kita akan buka sebentar saja lagi lah. Sebelum tu adik-adik, kita mulakan pertemuan kita ini dengan lagu daripada Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee.

0: Oh, tu dia okay. Lagu pembuka tirai pertemuan kita, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli, lagu Intan. Itulah lantunan suara di era 72, tahun 72 yang mungkin tidak pernah ramai tahu. Itulah lagu yang melatari drama. Kalau P. Ramli ni kita dengar filem, tapi di era 72 sebelum pemergian beliau untuk tahun 73, 72 ataupun 71 lebih kurang lah dia kata, beliau menyertai sebuah drama, drama RTM lah, yang mungkin tidak pernah diketahui oleh kita lah di era baru dia kata. Tapi itulah lagu yang melatari drama tersebut. Tu dia. Jadi dia kata, oh amah, hangit telefon pria ni. Kalau hok malai jangan manggil lah. Kita wirwe kepada hok tok biasa manggil nyanyo dia ni. Ni siapa ni? Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Guano ama. Ya, tahu dah.
1: Tahu dah.
0: Oh, sungguh muka kita cek sorga.
1: Apa khabar?
0: Lagu tu lah kat ya. Lagu tu lah khabarnya.
1: Apa tu ga?
0: Kak Ayah mai apa lagi masa ni tu?
1: Ya, Kak Ayah nak tidur dah. Tengah sikit ya. Telepon dulu.
0: Jadi atas gapria nak telepon belum tidur tu. Nak suruh baca doa ke lagu mana tu?
1: Baca doa tu. Baca-baca. Kita baca lah.
0: Lepas tu lagu mana Kak Ayah?
1: Kak Ayah nak ucap takziah tu. Ke mak darah. Kati ikut lah. Pak darah kati ikut lah anak tu. Di kapung. Sudah tak ingat dah Kak Ayah. Kapung kapa eh. Ikut lah anak tu lah. Dia ada kapung kapa. Saya tak ingat dah Kak Ayah. Biarlah tak ingat tu Mak Zainu.
0: Biarlah waktu jual tu.
1: Lepas tu Kak. Mak ucap lah. Kau Kak tu baca. Kau adik di kota baru tu. Dah mula tu. Tak tidur lagi tu kali. Kau biasa Kak Ayah tu di Pasir Mah tu. Semua-semua lah Kik eh.
0: Yolah. Agak-agak sapa lah salih tu Kak Ayah weh. Ne?
1: Ya.
0: Agak-agak sapa tu ungguh lah salih tu. Kau dah mau dengar agak.
1: Takziah lah tu. Pok darah kati tu.
0: Tak ada. Pok darah tak ada. Pok darah kati tak ada.
1: Potih. Pada kalung. Pada kalung.
0: Oh, pakai kalung.
1: Pakai kalung. Tak pakai kalung ke? Situ ke?
0: Yalah.
1: Tak payah munggu. Tak boleh tali je. Kak, tak ni lah dia. Lama dah kak ayah tak. Tak tengok dia.
0: Panggil kuat mari
1: lah. Tak pergi dia.
0: Kena pergi lah. Kena
1: aduk pergi. Lah dia ni. Kati pun dah ada kata. Tak nak makan kuih pagi-pagi lah dia kata. Kalau dia beli kuih pagi-pagi. Potis dia panggil.
0: Nak guana siapa masuk.
1: Siapa masuk. Kik. Masa kita pun gitu lah Kik.
0: Lagu tu lah. Tunggu lambat banget. Siapa pergi dulu lah kita.
1: Bunga. Apa ni. Muda tua lugu.
0: Belakang. Tunggu
1: masuk.
0: Tak ada cari kuih dah lah kat hati dia.
1: Tak ada lah pagi-pagi. Kalau dia cari kuih.
0: Kena uli sendiri dah tu.
1: Dia penanya juga. Ada dia tanya. Kak Ayah dia kata. Awak gimana dia kata putih dah hati dia gitu. Dia kata kat jabi kau dah tunggu lama dia kat foto pergi.
0: Tak apalah Kak Ayah. Gitulah. Kau pergi tetap pergi.
1: Semua-semua kali laki pun saya ada anak tu.
0: InsyaAllah lah. Berilah Kak Ayah weh.
1: Assalamualaikum. Terima kasih Kik.
0: Ya sama-sama. Tu dia. Itulah deh. Okay, panggil luah lah. Di atas pemergian lah. Getulah dek kakak dek. Kita ni lah. Malam ni bunyi lagi. Esok belum tentu. DJ Kik lah. Moga main. Lah ni kat. Tak boleh nak magai. Wah umur muda tua ni dek kakak dek. Banyak kek kat umur muda lagi dulu. Hak tua molek-molek. Ya kelipah. Cakut. Tatangga. Boleh-boleh ngepoh kok dahulu. Siapa pula ni? Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Mat ya.
2: Yo.
0: Lagu mana kisah leke?
2: Lagu mana kisah leke? Tahu Poskalo.
0: Acuwi Poskalo tu.
2: Lah Poskalo lah kisah.
0: Lah lagu mana tujuan? 7M manggi lah. Tengok siapa malam ni.
2: 7M manggi kat lagu ni ya.
0: Lagu tu lah. Moga lah kau buang. Cuma atas tu jual manggi tu ha, lah nak kecek ngaki kau lagu mana Pak Mak?
2: Kecek lah.
0: Kecek dalam masalah. Moga bagi tak payah bayar ke.
2: Moga tak kena bayar ke.
0: Lepas tu lagu ni, duduk dengan siapa lah ni?
2: Ha?
0: Ni lah malam ni lah, duduk dengan siapa lah ni tu?
2: Duduk dengan adik.
0: Tak apalah. Asal je nak tidur lah, dah manggil-manggil dah ni, leh?
2: Dia duduk lah, hati-hati.
0: Siar eh?
2: Ni.
0: Habis pukul 12, ha?
2: Habis kata,
0: Tak apalah, gitu ke. Ada setengah je lagi, ada lulus mata apa ni, kita dengar lagu dulu, leh? Beres, Pak Mak, leh?
2: Okay,
0: nombor
2: apa
0: tu? Satu nak dengarnya. Tujuh. Haa, lekeh ha?
2: Selamat malam cik di koti. Asam perlu bako, kalau ni poh.
0: Ya.
2: Habis saya terpanja. Habis saya terpanja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haa, Pak Mak deh. Pak Mak ni jawab dia kat hang lah lagu tu lah. Deh. Oh gitu wah, wano lah gitu lah. Tak ada gapo nak kata deh. Pak Mak ni kalau beradak dengan Tok Okey ke? Tok Okey tak banyak kacik. Holo lah, holo selalu piti sumbeng ke. Huh, tu dia.

0: Oh tu dia ada kakak. Aduh biar dia batas ada teka. Sampai masa aku balah. Gitulah adik kakak nak balah. Nak balah kebaikan insyaAllah adik kakak. Tapi kalau balah kejahatan jangan kita serah tu sekadar-kadarnya. Oh tentu lah baik kita teruskan dengan panggilan seterusnya lah. Hello assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh Pak Omak.
1: Ya Pak Omak.
0: Mama Pak Omak. Mama Pak Omak. Oh ni Pak Omak juga ni. Tu dia. Oh ke mana duduk kerja ke hujan ke?
1: Tak ada.
0: Tak hujan?
1: Tak hujan.
0: Oh duduk ke dalam beres belakang lah tu.
1: Beres.
0: Tapi larik selimut juga pan ni deh.
1: Kata potih mana masih ke?
0: Ambo nak kata tak kenal lah. Jok potih pok darahnya, pok darahnya kat ikut lanah katanya.
1: Dia pun manggil setia juga teh.
0: Potih ni ramah pok mak weh. Oh jadi nak ukur potih mana tu tak berani nak kata takut salah kena.
1: Iyalah.
0: Oh tu lah.
1: Mak dengar ada lagu ni.
0: Iyalah. Ambo baru tahu saat ni pok mak.
1: Iyalah.
0: Jadi lah kalau nak cerak lagi kat tanya kat ayah dia lah.
1: Tak apa lah.
0: Lagu tu lah. Apa pun lagu tu lah Pak Mak weh. Hoggi tetap lagi kita ni.
1: Nak bawa ucapkan sikit
0: Leke. Tak ada masalah. Malah
1: nak kira umum lah.
0: Nak kira umum. Lebih pada tok ngolu ni. Leke lah.
1: Nak buat semua lah dengar-dengar Kelantan. Setia. Kain Nipo.
0: Itu sahajalah. Sorry. Bila-bila baru tu sebut nama tu baik juga ngalah dia. Tu. Merah kan? Merah Pak Mak weh.
1: Jangan
0: nipu ni menggore kapu. Ore kapu. Ore bila-bila acu ucap kot nelo bila-bila tu. Jari-jari. Merah Pak Mak. Mula deh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Ni siapa ni? Pak Mak pulak ke? Hello, assalamualaikum. Putu. Biarlah adik kakak. Tapi kat gitu lah adik kakak main dengan pendengar kita kat deh. Dia nak boleh kau tidur kat. Nyom hari teringat. Sore. Lagi tak ucap tak boleh. Pasal kau nak tidur rumah. Supaya dah. Ni siapa pula ni? Hello, assalamualaikum. Nak main putu. Gini ni kak. Kena tambah topak lah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tutup dah radio.
2: Tutup dah.
0: Lagu mana orang macam sehat ke?
2: Sehat.
0: Mari mana lagi? Makan gula ke lagu mana?
2: Gula tak ada dah ni. Balik masjid lewat sikit sebab ada.
0: Molu.
2: Buat makan molu.
0: Lagu mana khabar lah ni sehat segala lah.
2: Sehat.
0: Tak apa nak dengar hot tu je. Lagu mana perkembangan terkini Kak Amah? Aduh. Point of view pula. Moga senyak lama lah pun. Tu
2: Kak
0: lah tanya Ma, ni. Kak Amah
2: cukup 3 bulan itu tak lipo lah.
0: Lagu tu ni. Pakai CP mana tu? Tak apalah. Tak ada masalah. Moga hot demo. Cumanya lagu mana lah ni.
2: Bukan. We perlu rekod orang baru. Nampak ramah sangat orang baru. Kita duduk dulu moga. Tak
0: amal ni kira lah mudah. Tak apa lah. Jangan tinggal sudah.
2: Tak
0: tinggal. Dengar
2: dia.
0: Tak apa lah. Tak usah dengar dia. Dengar orang lain pun tak apa.
2: Sebab apa dengar.
0: Lepas tu esok lagu mana. Lagu mana halo ke ni?
2: Esok. Esok
0: tak
2: ada
0: hijau kebo
2: lagi. Main
0: yeah.
2: Main petal
0: ni. Aduh, padah senyap pun kaya dah.
2: Petal manyuk lah.
0: Ya, lepas tu duk main merokah hari-hari. Main naik turun gitu. Kau guan?
2: Kerok.
0: Tak apalah. Boleh berapa ekar ke leh? Kebo petal?
2: Petal
0: jauh.
2: Buang tahun ni.
0: Nepoho ke? Nepoho, sedap tu. Letih beruk. Boleh ni apa? Tak apa.
2: Yalah, jual-jual apa tu kat mak bagi-bagi ke. Tak ada kot lah anak aku. 400 dia beli kat.
0: Mana? Arah kok lah nak awak jeruk berkali deh.
2: Jeruk lah tu,
0: jeruk-jeruk dia menaga pula deh. Maka itulah aliran rezeki ni deh.
2: Bagi-bagi anak dia deh,
0: ya. Oh, bagi anak dia.
2: Ya, bagi anak-anak dia, ya.
0: Gak jatuh, kau berapa setakah?
2: Tambah jual 50 hijau, 100.
0: Oh, 50 hijau.
2: Jatuh, dia mau ambil 100-100 lah. Kau 200.
0: Tak apalah, rezeki tu.
2: Alah, tapi jadi
0: tak
2: jadi
0: petang. Oh, tu hati-hati lah, ya polok. Kena tahit situ kat kereta ni. Ni keren ni. Kamu tu ambil dalih ke? Eh, beres kamar dah. Baju molek, baju molek lah tu. Rukah-rukah molek tu.
2: Baby kan dah sihat
0: dah. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat dah. Sihat lah.
2: Boleh adik baru pulak.
0: Eh?
2: Kau nak boleh nak baru.
0: Oh, nampak gaya ni lagu tu lah. Kalau teh rezeki lebih kat kita sambut.
2: Iyalah.
0: Tak aluh kau ni. Beres lah, weh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Tu dia. Bani ni tak boleh dah panggil kat Mama Cem. Deh. Ma peta. Tokai peta, deh. Yang mau kat begitu lah. Eh, habis tu lah kata dek, kadang-kadang lah rezeki kita ni tu tak boleh nak jaga. Tak, tak jadi hak ni tu heavy kau ni polok lah. Tu dia lah, tu lah dek kakak ni. Cuma pitih tu sipir-sipir lah, jangan diperhabis. Kalau rasa banyak sangat kat, Allah kena dikit-sikit.

0: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
2: Setiap baik-baik lagu, 80-an, 90-an, pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Kelantan. Kemah, kita.

Okay, lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita, lagu Semoni Kasihmu Sesuci Kasihku. Tu dia adik kakak mewah kasih dekat lagu tu lah. Baik kita antara kalangan sobat pendengar deh. Ada teko kita ni tak kenal duk jaga kat radio suara. Ali mana? Ali Baba, okey. Mak mana? Mak jendera. Bukan ni. Lagu tu lah. Tak boleh nak lagi dah buat kereta ni. Lagi tak manggil kat dah. Cuma kat hal lah. Mana manggil tu minta maaf eh. Masa sepuk dah. Alik dia jekit buku tu lah adik kakak. Hanya sekadar di jam yang ketiga ni memberi ruang lah untuk adik kakak melepas kerindu. Moga tali ni kadang-kadang ada teka puya buka-buka. Puya tutup-tutup. Tu dia. Dan begitulah adik kakak Kita ni kelah-kelah lama lah. Terutama sekali sasa muda tu tak apalah. Kalau kita tak peringat pun ada guru dia je peringat. Anja makan ya, jaga kesihatan ya. Kita hok lama ni gak gitulah. Token nak agak aku tak ngolus macam tu lu peringat dak. Cuma kita ni agak-agak hok mano tak berapa segar, agak-agak pandai-pandailah cari ikhtiar adik kakak weh. Dak, kita ni kalau kita ni kelah-kelah khabar ingat komo kita. Jangan dia panggil. Jangan di jom awak pun muda-muda gitu lah adik kakak. Ni kak. Pautar. Ingat komo lah. Bukan nak je. Cuma kadang-kadang kat lah. Takut tak kena dengan cara rukah kau berapa kat dia ni. Tak apa muda gitu kita ni. Jadi gitulah adik kakak sebagai peringatan selingin lah. Jadi adik kakak dia jikit undur diri dulu lah. Assalamualaikum. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa pada hari Sabtu Malik Ahad pulak lah. Maaf lah kalau ada lebih kurang. I love you all. Muah.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, di mana jua?
2: Kelantan FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddusis Salamil Mu'min Al Hayyil Qayyum Dzil Jalali wal Ikram Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Sayyidina Muhammad Al Mab'uuth rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nasi ajma'in. نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesihatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wal najata minan nar wal afwa inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunanmu, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata ain wala aqalla min dhalik. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله, kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12:30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, cerita sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, sampai kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS, nyanyian daripada kumpulan Krista. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kanga, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai. Semoga kitai, ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah, kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak, kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan Nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam Geng Burung Hantu, temankan DJ Easy 12:06 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Chot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio Nasional FM. Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini. Dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu.

semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG 14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghiz kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026, bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni. Ada lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk makluman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamel Latte juga ada. Selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak berapa, tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bas kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia disetara secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan

katanya ada yang bergolek, ada yang bergelek, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sambil-sambil itu juga terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil-sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu taksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita, katanya lagu-lagu semua best terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borohantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nick Mas, Princess Sue seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Burung Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Borohantu, katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBH. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga. Info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBH. Luncur mantap GBH sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan. Selamat tengah malam GBH dari Muar Johor. Hadir katanya. Ada Ramli Lee juga. Selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu. National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu. On, jangan tak on. Saya sentiasa on. Okey. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ. Semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan, nanti yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri. Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa,

kita dari kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih Aiman Taman Ria, Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap, ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud sepihan. Kalau kita fahamlah, ini sepihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang, dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, yang katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal? Itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur. Ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikirlah proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah orang kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya di Sini.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM. This is the story of my

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Kuala Lumpur, dah pun 44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal Radio RTM dan melalui platform MyTV, salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad kita dari Sungai Petani Kedah katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih, sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sihat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu Best Berbagai Rentak Irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Nasional FM sentiasa di hati. 5.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi. Ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberi taujihat, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jeneral perang Baginda Rasulullah SAW memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarah 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik Allah innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid,
nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdullah Syekh Abdul

0: Selatan Belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan 10 hari tuan-tuan, akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan. Digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar. Asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Salilis Muhammad, maka difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habang main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena. Ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam Derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, dan seperti biasa selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusan dia baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua gugu pagi-pagi ni. Pagi edisi hari Rabu 9 September 2026 bersamaan juga dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semua? Pagi ni bertemankan Liz untuk gugu pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasalah, bagi panduan kita bersama juga, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.55 minit pagi, Zon 2 5.57 minit pagi, dan untuk gugur pagi di Busut 5.53 minit pagi. Hari ini Liz akan berseorangan, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz pagi ini, terus ceriakan hari-hari anda. Seperti biasa, setengah jam pertama jom kita sama-sama hayati alunan lagu nasyid dan juga doa yang telah pun disusun dan dipilih untuk anda semua pagi ini, okey? Teruskan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Sebagaimana kata Nabi SAW, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Alam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Jo, layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi edisi hari Rabu. Hari ini dah pun 9 September 2026. Bersamaan juga dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semua pagi ini? Kembali bertemankan Liz pagi ini untuk edisi hari inilah ya. Dan untuk anda semua, Liz akan temankan Gugu Pagi kita seperti biasa sehingga pukul 10 pagi nanti. Hari ini Liz berseorangan sebabnya Is dia ke berkonti juga hari ni pagi juga tapi di segmen Gugalik pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti ya. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM pagi ini yang sedang dengarkan di dalam kenderaan masing-masing, dalam perjalanan, mungkin ada yang menuju ke tempat kerja ataupun ada yang baru sahaja habis selesai kerjanya semalam deh. Pagi ni dah pun bertukar shift dalam perjalanan, tak kira di mana sahaja anda berada. Semoga selamat sampai ke destinasi ataupun selamat sampai ke rumah masing-masing. Kalau tengok cuaca tu gelap lagi di luar sana, jadi hati-hatilah untuk anda semua. Okey, seperti biasa pagi-pagi ni untuk Gugu Pagi yang mana nak berikan ucapan pagi, boleh sahaja telefon Liz sekarang. Taliannya 0974886300 ataupun 0974338558. Sampaikan ucapan pagi anda kepada insan yang tersayang. Jom kita ambil dulu pemanggil pertama pagi ni, dah pun bersedia di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Liz.
0: Ya, selamat pagi Kak Shima.
1: Selamat pagi Liz.
0: Lagu mana tu Kak Shima? Hari ni tak ada Is pagi ni.
1: Tak apa.
0: Jangan rindu-rindukan dia.
1: Ada saja jangan kurang dia.
0: Kalau nak dia, itulah pukul 10. Gu galik tak boleh nelipong ni.
1: Dia tak nak semoli kau siapa.
0: Okey. Baik, pagi-pagi ni Kak Shima ucapkan untuk siapa tu?
1: Selamat pagi dan selamat bertugas pada Li. Semoga ceria dan sihat selalu.
0: InsyaAllah, amin. Terima kasih.
1: Pada semua lah, Gugu Kelantan FM. Dan juga selamat pagi kepada Pak Le Johan, Imah Bapasu, kepada Kak Ti, Kak Ro, Kak No, Kak Lo, Kak Su, Kak Cik, kepada Kak Umi, Kak Mi, Abang Mata, dan Pak Suli, Mak Su, dan Kak Pak Kemahir, juga Abang Lirana, Pak Wan Jelo, dan Pak Jakob Kio, Pak Lan, Abang Hei Tupak, tu lama tak dengar suara Abang Hei Tupak tu. Dan juga pada dan kepada Cik Selabok dan semualah yang mengenali diri ini, kepada semua yang selalu membuat menelpon WhatsApp ataupun WhatsApp ataupun menelpon, kepada semua dan juga Iwan Tawar beres nampak mesibuk. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Shima dari Macang untuk ucapan pagi ini. Seterusnya di talian ini. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergepok bunyi belakang tu.
2: Dah tutup dah radio ni.
0: Tutup dah. Okey, baik.
2: Apa khabar ni?
0: Khabar baik, sihat alhamdulillah.
2: Dah lama dah dapat cakap dengan ni, tak dapat lain.
0: Tak boleh lain lah. Tapi sihat lah ni.
2: Sihat dah.
0: Okey, baik. Ucapan pagi ni untuk siapa ni?
2: Ucapan selamat pagi buat Ali. Selamat pagi dan selamat bertugas. Apabila balik nanti hati-hati di jalan raya Ali.
0: Ya, terima kasih.
2: Dan buat Pak Mak Besuk, Kak Ayah, Kak Ayah Dabi, Kak Kati Pak Lana, Kak Ruf Pak Lana, Pak Mak Keletang, Cik Usuk Labuk, Kak Simah Macang, Kak Ma Badir di Meloh tu, Kak Subacok, Pak Jak Pak Kiyok, dan buat Umi Habibah, dan buat Izan dengan Azmi di Wakaf Baru dengan ucapan selamat pagi, dan buat semua-semualah pendengar pemanggil Radio Kelantan tak kira di mana berada, dengan ucapan selamat pagi. Itu saja, Li. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya pemanggil kita yang ketiga pagi ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Li.
0: Ya, selamat pagi.
3: Sogel hari ini.
0: Sogel hari ini, Kak Su.
3: Tapi tak apa.
0: Nak tanya, sebelah patah tu hujan ke tidak?
3: Hujan semalam ni. Dengan peti ada hujan. Ada juga semalam.
0: Jadinya pagi ni serik dah lahnya?
3: Tak ada dah tu.
0: Okey, baik. Hari ni ucapan untuk siapa ni, Kak Su?
3: Ucapan Kak Su untuk Jeli. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan kepada Kak Nipoh tadi, terima kasih. Kak Mak Berdek Melor. Kak Simah tadi. Apa ni Kak Ti, Kak Azul, Kak Ti Seliki, Kak Apa Bejak di Kemah, Kak Mama Cik, Kak Cik sebelah Pernah Cik. Habis ni dengan Kak Ayah di Kelupak, Kak Ayah Kak Baru, Kak Mikola Kera, Ipah Sangga Kala. Apa ni, Pak Selin yang maksud. Dan kepada Pak Mak Besuk, Umi Jawa Pakku, Pak Mak Cibu, Pak Jatok Pak Piyok. Dan Opah di Tawai, Cik Gudun dengan Adik Fayak tu sama pagi-pagi. Dan Pak Nikmat Tawai, Iwan Tawang Berah. Itu saja, Li. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tak lupa juga pada Hajah Kak Yah Jadi dengan Kak Ida. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujo dia sambung, Kak Su. Okey. Ini Li nak baca kirimnya di nombor WhatsApp Kelantan FM lah pagi ni. Ada daripada Faizul Rantau Panjir. Ucapannya selamat pagi buat Pok Awe, Pok Nikmat Tawai, Abang Pabe Gek 12, Abang Hitu Pak, Pak Alang, Abang Hamid Kota Baru, Abang Usman Goodbye, Abang Mak Dusun Hijau, Kati Selising, Pok Teh Jabi, Abang Lan, Pasir Tumbuh, Ipah Tanjung Kala. Seterusnya kita ada kiriman ni daripada siapa ni? Tak apalah, saya bacakan dulu. Happy birthday Azlam. Azlam siapa ni? Raja Muhammad Azlam bin Raja Sulaiman yang ke-25. Satu hari boleh 12. Satu bulan 12? Bulan 12 kok. Okey, tak apalah. Sebab dia hantar ucapan dia. Lambat lagi kalau kira bulan 12 ni. Lepas tu ada juga kiriman daripada Haji Race Recorder. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM, sentiasa lekat di hati. Kelantan FM ada sokmo. Okey, baik. Lepas ini kita akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil yang mana nak berikan ucapan pagi. Tapi lain dulu, lagu. Ini lagu nyanyian daripada Maya, Matahari. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, baik, itu tadi lagu Maya Matahari baru sahaja hiburkan Gu pagi. Pagi ini kita masih lagi dalam ruangan untuk berikan ucapan pagi. Jom kita ambil dulu pemanggil yang ada di talian untuk waktu ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Imah ke ni?
1: Yo, pandai pun.
0: Suara yang lembut-lembut ayu tu. Kita check.
1: Ini DJ mana? DJ Aina ke Liz ke ni?
0: Saya Liz. Aina belum masuk lagi.
1: Ya.
0: Masih lagi bercuti pantang.
1: Oh, bersalin ke?
0: Ya, bersalin. Hujung bulan tujuh baru ni.
1: Oh, ya. Tahniahlah tu. Ya. Dapat baby. Apa tu, lelaki ke perempuan?
0: Baby perempuan. Anak sulung.
1: Oh, Alhamdulillah, tahniah. Yeah. Dekat dengan dia, Kak Imah ucapkan tahniah. Dapat baby girl.
0: InsyaAllah.
1: Semoga panjang umur, umur rezeki anak tu.
0: Ya, yeah. Okey. Yeah. Okay. Hari ini Kak Imah ucapannya untuk siapa, Kak Imah?
1: Kak Imah lama-lama sekali dapat banyak sikit, boleh?
0: Bolehlah, boleh. Ada masa lagi ni.
1: Okey. Yang pertamanya untuk Kak Cimah Macang, Pak Zul Lambok, Kak Titi, Kak Tisok Lana, Kak Resok Lana, lepas tu Bunda Rahimah, Umi Habibah, Kak Mahmudur dengan Abang Din, Kak Yah Jambi dan Kak Yah Wasah Baru. Kak Yah Wasah Baru tadi, Kak Imah lepas nombor dia tak dapat ambil kot. Boleh Kak Imah nak lepas sekali lagi tak?
0: Boleh. Silakan Kak Imah.
1: Untuk Kak Yah Wasah Baru, Kak Yah dengar ni nombor ni. 014-243-5192. Kak Imah undangkan lagi. 014-243-5192. Untuk The Jelis, nama bertugas sampai pukul 10 nanti. Balik nanti hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama untuk Kak Imah kita. Okey. Ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Ya.
0: Siapa tu?
2: Pak Nur Johan dari Tanah Merah, Cipta, Bandar Baru Darul Aman.
0: Bandar Baru Darul Aman?
2: Ya.
0: Orang Kedah lah ni.
2: Kedah ni.
0: Oi, kita baru je balik daripada Jitera Kedah.
2: Ya.
0: Okey, hari ni ucapannya untuk siapa ni?
2: Ucapan untuk kawan-kawan Usman, Kak Sah pula belakang, Abang Cik Rantau Panjang, Mak Munte, Kuala Klang mana orang? Lagi satu Usman goodbye. Usman goodbye, Kak Ajah Khalijah Sungai. Semua lah yang mana tengok. Yang mana kena ada ni, Pak Long. Pak Long Johan ni semua yang DJ nama apa ni, Pak Long, kata DJ.
0: Hari ni DJ Liz.
2: Ya, Liz lah. DJ Liz lah. Sempat sekali lah. Okay lah, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita bersama dengan Pak Long. Daripada Kedah, Bandar Darul Aman. Baru je balik minggu lepas lah deh. Liz pergi hari ke apa? Hari Khamis pagi sampai hari Sabtu. Jadinya terima kasih lah untuk pendengar-pendengar kita di negeri Kedah. Ini Liz nak baca kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Ada lagi ni. Banyak ucapannya kena bacakan. Kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Panjang ucapannya. Assalamualaikum DJ Liz di Gonti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Liz sihat ceria dalam menjalankan tugas. Umi di sini nak buat ucapan selamat pagi buat Kak Halijah, Kak Hajah Halijah, Kak Imah, Kubang Pasu, Kak Min, Kak Iyah, Wakah Baru, Kak Su, Kak Nun, Kak Syimah, Abang Fadil, Pok Mak Besut, Pok Awang, Pok Teh Jabi, Pok Suli, Pok Din, Haji Man dan buat semualah yang tak sempat tulis nama tu. Buat pendengar-pendengar setia radio Kelantan FM, tak kira di mana berada, semoga semua dan juga Rubiah dari Segamat sihat, ceria di samping keluarga tercinta. Seterusnya, kiriman daripada Mokhtar, Kampung Kusial, ucapan selamat pagi. Buat Pok Mak Besut, Abang Mat, Pertam, Pok Suli, Pok Jak, Kak Shima Macang, Kak Subacok, Kak Ipah Tanjung Kala, Abang Mat, Tok Ngulu. Itu sahaja. Terima kasih DJ Liz. Seterusnya kiriman daripada Rupiah Ahmad dengan ucapannya Segamat. Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tujukan kepada Umi Habibah Gunung, Abang Osman Goodbye. Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, Adeni Osman, Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat ceria bahagia selalu. Yang ini yang terakhir kiriman daripada Kak Ma Cucuh Puteri. Dengan ucapannya, Assalamualaikum Liz yang cantik. Hak cantik tu kita kena baca derah sikit biar orang tahu deh. Dan juga ceria seumur tu, selamat pagi, selamat bertugas. Nak ucapkan selamat pagi kepada Aryan dan Wafi yang nak ke sekolah tu, belajar rajin-rajin tau. Dengar tu. Dan kepada Eid ke EDD ni? Eid eh. Yang tengah drive, dan pada semua peniaga-peniaga di Pasar Borong, Sri Gucil, dan pada semualah pendengar setia radio Kelantan FM, semoga happy-happy selalu. Terima kasih Kak Ma Cucuh Puteri atas kiriman ucapan itu, okey? Dan seterusnya, selepas sini, seperti biasalah, kita nak pergilah ke mana tau? Kita nak pergilah ke berita utama, 7 pagi. Lepas tu akan balik semulalah bersama dengan Liz di sini. Walaupun berseorangan tak apa ya. Liz setia temankan semua gugu pagi. Daripada pagi ni, sampailah ke pagi nanti. Hinggalah ke pukul 10 pagi nanti seperti biasa untuk anda semua. Yang sedang mandi berhati-hati di jalan raya. Dah pun pukul 6.55 minit pagi. Dan juga selepas ini ada lagu-lagu ni akan Liz hiasi pendengaran anda semua. Antaranya kita ada lagu ni.
3: Saya banyak omano, saya banyak omano. Abek kau adik sore.
0: Asyik, baik lagu baru Ida Ezrin dan juga

Okey, semuanya akan menanti anda selepas ini di jam yang kedua nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz di sini pagi ini. Bagi edisi Go Pagi. Terus layan Kelantan FM. Aduh, sok mo. 1, 2, 3,

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas ia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, Kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jeruburan tak sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.
1: Kelantan FM.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Baik, Lantaran FM, ada semua temankan pagi anda. Gu pagi-pagi ni bagi edisi hari Rabu, 9 hari bulan 9, 2026. Bersamaan juga kita dengan 26 Rabiul Awal, 1448 Hijri. Cantik tarikh hari ini, ya. Lagu mana semalam? Takutlah, ya. Ramai dah yang separuh gajinya. Sebabnya kalau dalam talian tu banyak sangat, ya, promosi-promosinya. Sebab tarikh yang cantik hari ini, 9 hari bulan 9. Jadi mungkin ada di antara kita yang mana meraihkan ulang tahun, mungkin ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkahwinan, ulang tahun apa-apa sahaja. Selamat untuk anda dan apa sahaja yang anda doakan hari ini, kita sama-sama aminkan. Semoga dipermudahkan, semoga dilancarkanlah segala-galanya untuk semualah go-go pagi hari ini. Okay? Dan seperti biasa, lepas ini kita akan berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca, lagu mana agaknya cuaca bagi negeri Kelantan hari ini, terutamanya untuk sebelah pagi lah, sebab pagi-pagi ni ramai yang ada urusan yang nak selesaikan, macam-macam perkara. Cumanya selepas inilah kita nak layan lagu daripada Noh Saleh dan juga Aina Abdul, Sang Penikam. Tapi layan dulu ini lagu daripada Cik Teh, Tingak Weh, untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Orang Kelantan tahu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Okey, baik, itu lagu Kenanganku. Datuk Jeffrey Dane baru sahaja berikan anda kenangan pagi-pagi ni ya. Dapat mengimbau kembali nostalgia. Sebabnya kalau di laman media sosial daripada semalam lagi, dapat kita tengok ramai ya yang terjebak dengan gambar-gambar tahun 80-an, 70-an. Dah terjebak ke belum? Kalau list belum ya. ramai ya kita dapat tengok berangan semuanya. Tak apalah, asalkan gembira hati tu. Tapi kalau gembira, gembira juga kena tengok jugalah cuacanya lagu mana deh. Pagi-pagi ni ada urusan yang perlu diselesaikan. Jadi jom kita sama-sama intai tengok Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk negeri Kelantan. Hari ni 9/9 hari Rabu. Hari Rabu dah deh. Khabar tak khabar hari Rabu. Kalau nak diikutkan untuk sebelah paginya, alhamdulillah tiada hujan lah di negeri Kelantan ni. Cumanya seperti biasa, petir dia juga malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi ambil maklum semuanya. Dia petir-petir, dia main dengan ribut, dia main dengan angin yang sangat kuat dengan hujannya di beberapa kawasan. Jadi berhati-hatilah untuk anda semua. Dan juga ini, Liz nak kongsikan berkenaan dengan status cuaca panas Semenanjung Malaysia. Alhamdulillah di Kelantan tak ada lah. Cumanya di negeri-negeri lain ada. Antaranya di Kampar Perak, iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Sama juga di Kuantan Pahang, di Bera Pahang dan juga di Segamat Johor. Semuanya mencatatkan tahap 1 berjaga-jagalah yang telah pun dikemas kini pada pukul 6 pagi hari ini. Jadi hati-hatilah untuk anda semua. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang berada di kawasan-kawasan ataupun negeri yang terlibat ini. Liz harapkan supaya anda semua jaga kesihatan masing-masing. Okay? Dan untuk anda seperti biasa, selepas ini pukul 7.45 minit pagi, kita akan sama-sama ikuti perkembangannya. Ini sikit sawak you hamak dia sahik lah. Biasalah dia sore, okay? Bila berserangin ni dia khayang gitu. Dan untuk anda semua, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan Liz pagi ini sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan juga sebenarnya Liz ada nak kongsikan sesuatu, tapi lepas ni lah eh. Nak tahu? Jangan tukar siaran. Ini khas untuk pendengar-pendengar kita yang mana nak berjumpa dengan Gu Jajak hari ini. Di manakah tempatnya, pukul berapa, kena nantikan semuanya selepas ini. Untuk anda semua, di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: FM, penuhi citarasa anda.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Pada 9 Ogos 1945, 74 tahun yang lalu, Nagasaki telah dibom oleh tentera bersekutu. Bom atom kedua yang dikuburkan oleh B-29 Bomber Bokkar ke atas bandar Nagasaki ini meletup 1,650 kaki tinggi di udara sebelum sampai ke bumi. 48,000 orang penduduk Nagasaki maut akibat ledakan bom ini.

bersurat tu mak. Mau pandau tu cuba sang. Apa mak? Alik kata saya nak rahat. Nunggu kubedo. Bukai tulis orang tu be mak. Tapi di batu bersurat tu dengar be mak dengan molek. Maksud apa nak kaya? Dia ada tulis tantera namsu peran dasar sawan 16 bulan 12 hari bulan.

Okey tu, jangan curi adik saya, lagu nyanyian daripada Ella Reese dan juga Ida Ezrin. Baru sahaja hiburkan pagi anda. 7.51 minit pagi. Pagi-pagi ni seperti biasalah, kalau tadi Liz dah pun kongsikan ni hint je. Sikit dah tadi kita bui sikit-sikit deh gapo dia tu. Ini khususnya untuk semulah gugu pagi kita yang berada berdekatan dengan Pasar Tasik Raja Pasir Mas. Ada gapo tu? Kita ada gujajak pagi ni pukul 10.30 minit pagi hari ini. 9 hari bulan 9, gujajak akan berada di Pasar Tasik Raja Pasir Mas. Untuk orang-orang Pasir Mas dan juga sekitar-kitarnya, boleh datang serbu gujajak lepas ni lah deh. Pukul 10.30 minit pagi nanti, pastinya ada macam-macam hadiah yang kita nak kongsikan untuk gugu jajak hak mana marilah pendengar-pendengar kita. Tak kira lah deh, siapa-siapa sahaja boleh datang beramai-ramai. Cari je kita nanti deh antara DJ-DJ yang akan turun untuk gujajak pagi ni di Pasar Tasik Raja Pasir Mas pukul 10.30 minit pagi nanti. Siapa lagi? Liz lah. Nampak tak? Kuatnya kejo. Selesai sahaja konti pukul 10 pagi. Pung! Gih lalu alah ke Pasir Mas tu. Jadi, antara DJ-DJ lain juga. Kita ada Azidi. Kita ada DJ Nuha. Itu antara barisan DJ yang ada lepas ni lah untuk gujajak. Jadi, boleh sahaja jumpa kami pukul 10.30 minit pagi nanti di mana? Di Pasar Tasik Raja Pasir Mas. Okey. Dan untuk anda semua, seperti biasa lepas ini pukul 8 pagi kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini lah. Nak tahu juga ada kapa dia lah dia perkongsiannya dalam negeri. Dan juga lepas ini ada lagu-lagu ni Liz akan mainkan untuk hiburan anda di jam yang ketiga.

Okey, semuanya akan menanti anda di jam yang seterusnya nanti. Dan juga lepas ini, di jam yang ketiga, seperti biasa, kita ada ceria bahasa untuk hari Rabu. Jadi teruskan bersama dengan kami. Go!

0: Nampak bahagian lah macam jamu ni. Dia whatsapp dengan siapa tu? Kasih kau.
1: Adolah. Sibuklah mu ni nak cari hawa dia.
0: Oh no, dengan saing pun mu nak dah sio kau. Siapa tu?
1: Aku panggil dia Mike. Nama panggil dia Michael.
0: Hah? Michael? Mu ni oleh mana tu?
1: Kau pentingnya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main orang Malaysia ni.
0: Mu jangan orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan yang mu ni.
1: Apa yang duk mikir negatif tak mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa titih je?
0: Bukan nak mikir negatif. Tapi ingat hati-hati mu tahu tak? Takut terkenal kan tu?
1: Aloh, tak ada gapo lah. Tak apa, kau lah jaga diri aku ni. Tak usah duk cara.
2: Sebulan lepas tu.
1: Nah, aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku with dia. Gana Nina?
2: Manisnya cinta ni buat kita hanyut tak kabar dan anak. Semuanya indah belaka. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu daripada daya mangsa. Ramai dah terjerat, dia terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes love scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi hak tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dan berhati-hati. Usah mudah terpesona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
3: Pesanan ikhlas Kelantan FM.
4: Kelantan FM.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 9 September 2026. Kerajaan negeri tidak mempunyai rancangan untuk menghentikan sementara aktiviti pendakian susulan kejadian 6 pendaki dilaporkan hilang di Gunung Gerah dekat Gua Musang pada 29 Ogos lalu sebelum mereka ditemukan selamat. Bagaimanapun, pendaki perlu mematuhi peraturan sedia ada termasuk dari segi had umur selain mengambil langkah keselamatan sewajarnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan menahan seorang lelaki berusia 44 tahun yang menyimpan 434 liter petrol untuk urus niaga secara runcit atau borong tanpa lesen sah. Suspek ditahan di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Telaga Mas Pasir Mas Sabtu lepas. Selain petrol, pihaknya turut menyita sebuah kereta bernombor pendaftaran tempatan, satu unit alat penimbang serta satu set pam penyedut minyak bersama hos dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM6,000. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM membantu memindahkan seorang pesakit lelaki berusia 50 tahun yang beratnya mencecah 200 kg.